0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sarang radang paru-paru.
4: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan anu karos kumaha teh ku ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha anu karos?
5: Karosna dina dada rocok.
4: Di dada terada rocoknya?
5: Mohon.
4: Tos sabar alami ibu teh kada panyawat teh?
5: Opat sasihan
4: ya. Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
5: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
4: Mohon, ay beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeuleut landong Alpha Propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeuleut harita?
5: Alhamdulillah ay nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngeuleut sawengi teh aya karaosna kitu.
4: Reaksina. Kumaha teh kana salira teh Bu?
5: Kana salira upami geus nyareri sarang singkurukna aya, perihna aya.
4: Leres.
5: Ay tos ngeuleut rada lami mah teh aya. Nyangirangan gitu.
4: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut Alpha Propolis teh aya reaksi saperti sanadam bari disebatkeun ya.
5: Mohon.
4: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
5: Alhamdulillah ayeuna teh
4: sakitnya
5: majeng we Pak Ina gitu.
4: Kasehatna.
5: Ya. Alhamdulillah.
4: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
5: Mohon.
4: Tah sareng-sareng ngaleut landong Alpha Propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
5: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
4: Cobian
5: we ku ngaleut Alpha Propolis.
4: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf dengan Bapak siapa?
11: Saprudin.
10: Bapak Saprudin?
11: Iya.
10: Alamatnya di mana Pak?
11: Jagapura.
10: Jagapura itu?
11: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
11: Iya.
10: Ini beli yang kedua Pak?
11: Kedua.
10: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
11: Sakit matanya merah.
10: Matanya merah.
11: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
10: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Ada perubahannya Pak?
11: Ada perubahan banyak.
10: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
11: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
10: Berair sekarang.
11: Iya.
10: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
11: iya,
10: kedua
11: iya,
10: Pak ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
11: iya,
10: Pak ya.
11: Iya.
10: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
11: 67 atau 68? 67 mungkin.
10: Oh,
11: 68.
10: 68 iya, usianya ya iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
11: iya,
10: ya.
11: Iya, iya.
10: Tidak mengada-ngada Pak ini
11: enggak,
10: Pak.
11: Enggak. Asli.
10: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona, dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi, itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil. Nah.
2: Khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak-Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain, ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet, dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi. Tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha ieu namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat alfa propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alfa propolis alhamdulillah puyengna teh teu aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alfa propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nutos saeb mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
4: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alfa propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng mah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ya. care dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Ketua HNSI geram dan kecewa atas lambatnya penanganan tumpahan batu bara di perairan Pangandaran. Kodim Tasikmalaya klarifikasi terkait video viral menuding TNI represif terhadap petani. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Pangandaran JJ Wiradinata geram lantaran lambannya penanganan serta potensi dampak pencemaran batu bara. JJ bersama sejumlah aktivis lingkungan dan konservasi penyu sampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan itu saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran Senin 22 Juni. Mereka mendesak pemerintah dan perusahaan pemilik kapal segera mengambil langkah konkret menyusul insiden tumpahnya ribuan ton batu bara di perairan Pangandaran yang terjadi pekan lalu. Dalam forum rapat tindak lanjut penanggulangan tumpahan batu bara itu, JJ sampaikan langsung rasa kecewanya terhadap Ketua DPRD Pangandaran Asep Nurdin, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Agus Nurdin, TNI Polri, Syah Bandar, serta perwakilan perusahaan. Dirinya menyampaikan, nelayan meminta percepatan penanganan dampak lingkungan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi resiko yang ditimbulkan akibat tumpahan batu bara. HNSI menilai, pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan langkah antisipatif termasuk pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan yang diduga terdampak pencemaran. Dirinya meminta pemerintah segera mengeluarkan maklumat resmi kepada masyarakat sampai hasil uji laboratorium dari instansi terkait diketahui.
5: Pertama saya apresiasi betul. PDPRD kembali bilang ini bukan truk tumpah di jalan. Ini bukan minyak tumpah di jalan. Kenapa? DLH Provinsi Timur. Kenapa Kementerian Lingkungan Hidup turun? Kenapa semua turun? Karena ada kekhawatiran dalam pencemaran. B3, arsenik, merkuri, dan lain sebagainya. Itu yang paling berbahaya. 7 hari saya menunggu pemerintah daerah. 7 hari saya menunggu pihak-pihak terkait untuk mengadakan langkah-langkah. Saya atas nama nelayan kecewa sangat luar biasa. Pada seluruh pihak yang berjalan. Kenapa? Tidak ada langkah-langkah yang tepat dan tepat, cepat dan tepat dalam rangka mengendalikan kondisi ini. Kalau itu 5B3, kalau itu mencemar, mestinya ada langkah-langkah terukur sebagai preventif pusat dalam rangka mengambil langkah-langkah di mana perlu.
2: Selain perlindungan lingkungan, HNSI juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dialami nelayan. Mengingat sebagian besar nelayan Pangandaran merupakan nelayan harian yang beroperasi tidak jauh dari garis pantai. Mereka meminta pemerintah menyiapkan skema kompensasi apabila pembatasan melaut diberlakukan. Menanggapi tuntutan, External Relation PT Trans Logistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan, perusahaan tengah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk menunjuk kontraktor yang memiliki kompetensi dan perizinan dalam proses pengangkatan serta penyedotan material batu bara di bawah laut. Terkait potensi dampak lingkungan, saat ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan telah turun ke lokasi. Tim penegakan hukum KLHK juga sedang melakukan investigasi. Menurutnya, perusahaan akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku termasuk apabila nantinya terdapat kewajiban pemulihan lingkungan maupun kompensasi sesuai hasil investigasi. Sementara, Ketua DPRD Pangandaran Asep Nurdin meminta seluruh pihak menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut secara serius. Ia berharap langkah penanganan dapat segera dilakukan agar dampak terhadap lingkungan maupun perekonomian masyarakat pesisir dapat diminimalkan. Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Kota Banjar bersama Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK bergerak cepat untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak pasien almarhumah Enjang dan dokter terlapor Dr. A. Pada agenda pemeriksaan terbaru, pihak IDI dan MKMK telah memanggil kuasa hukum pengadu Enjang Hamulyana untuk memberikan klarifikasi dan kronologinya. Sebelumnya, pihak IDI juga telah mengumpulkan keterangan dari pihak dokter terlapor. Kuasa hukum keluarga Enjang, Nesa Hadi, mengungkapkan dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam itu, pihaknya secara tegas membantah isu yang menyebutkan pasien lalai tidak kontrol selama 4 bulan. Saat diinstruksikan untuk kontrol dalam waktu 3 hari atau 1 minggu, almarhumah selalu mengikuti anjuran dokter. Nesa pun menjelaskan alasan mengapa pasien tidak melakukan kontrol sejak bulan Januari hingga April. Hal itu merupakan bagian dari arahan dokter yang bersangkutan, setelah meminum obat nantinya akan keluar plek yang akan mengering dengan sendirinya. Jadi, tidak kontrolnya pasien itu karena mengikuti arahan. Dalam kesempatan itu, Nesa menyambut baik respons dari IDI yang berencana memfasilitasi proses mediasi di luar ranah sidang etik MKEK.
4: Dari pihak IDI terkait dengan yang telah kita lakukan. Ya, rencananya nanti dalam waktu dekat dari pihak IDI akan memfasilitasi untuk dilakukan mediasi atau musyawarah.
2: Sementara itu, perwakilan MKEK, Dr. Fuad Hanif, membenarkan adanya agenda panggilan terhadap pihak pengadu untuk menyamakan persepsi mengenai kronologi kejadian. Fokus MKEK sendiri adalah meninjau ada atau tidaknya pelanggaran etik dalam kasus ini. Namun diharapkan masalah ini selesai lewat mediasi.
6: Intinya biar ada keseimbangan lah antara informasi yang didapatkan mungkin dari terlapor dan kita memanggil sekarang ini untuk pelapor. Jadi intinya kita untuk mendapatkan titik temu terkait masalah ini. Intinya kita mengedepankan tetap mediasi terhadap dua belah pihak. Karena kan informasi yang kita dapatkan sebelumnya itu dari yang terlapor. Jadi hari ini ya alhamdulillah kita tidak ada saling menyalahkan.
2: Pihak IDI sendiri mengharapkan kasus ini secepatnya terselesaikan. Hal itu disampaikan Ketua IDI Kota Banjar Dr. Hendrik, di mana pemanggilan pihak pelapor hari ini bertujuan untuk menjaga keberimbangan informasi atau over both side. Setelah sebelumnya, mereka menerima keterangan dari pihak terlapor. Intinya, tetap mengedepankan mediasi untuk mendapatkan titik temu.
7: Jadi kita biar satu arah, kita biar tahu. Itu aja sih intinya. Jadi kita kembali lagi, MKK itu kita melihat apakah ada etik di kasus seperti ini. Tapi ya kita akan bahas lagi, kita harapkan kita mediasi.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam. Longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
0: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
10: www.radioprssnijabar.net.
0: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Komandan Kodim 0612 Tasikmalaya Letkol CZI M. Imfan Ibrahim mengklarifikasi terkait potongan video viral di media sosial yang menuding adanya tindakan represif TNI terhadap petani di Desa Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Awalnya, video yang diunggah oleh akun Tanah Untuk Rakyat menarasikan adanya situasi darurat agraria di wilayah itu. Namun Imfan Ibrahim menegaskan narasi yang beredar luas di media sosial itu sama sekali tidak sesuai dengan fakta real di lapangan. Imfan Sabtu menegaskan potongan video tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bahkan saat itu tidak ada penggusuran atau pengerusakan terhadap tanaman milik masyarakat. Dan Dim menyebut kehadiran prajurit TNI di lokasi sebenarnya dalam rangka melaksanakan kegiatan korve atau pembersihan lahan. Lahan rencananya akan digunakan sebagai lokasi penempatan untuk batalion TP di wilayah Tasikmalaya.
2: Potongan video tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan, di mana saat itu tidak ada penggusuran ataupun pengerusakan terhadap tanaman yang dimiliki oleh masyarakat. Pada saat itu sesungguhnya TNI sedang melaksanakan kurve atau pembersihan di lahan yang akan ditempati oleh batalion TP di Tasikmalaya. Pada saat pembersihan di tempat di lahan yang sudah ditetapkan oleh tim GTRA atau Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tasikmalaya, sehingga lahan tersebut sudah clear and clean akan rencananya ditempati oleh batalion TP. Di saat itu juga pelaksana pembersihan berjumlah 18 orang.
1: Pihak Kodim juga membeberkan sejumlah fakta untuk meluruskan misinformasi yang terlanjur beredar di tengah publik. Lahan yang dibersihkan merupakan kawasan yang sudah ditetapkan oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Kabupaten Tasikmalaya, sehingga status hukumnya sudah clear dan clean untuk ditempati batalion TP. Selain itu, jumlah personel prajurit yang dikerahkan untuk melakukan pembersihan hanya berkisar 18 orang. TNI juga memastikan tidak ada kerugian material yang dialami oleh warga. Kegiatan di lokasi murni hanya membersihkan semak belukar untuk persiapan mendirikan tenda-tenda penempatan prajurit sehingga tidak ada tanaman produktif milik masyarakat yang rusak.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
6: Info Alpha.
7: Info Alpha.
8: Info Alpha.
9: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
10: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
9: Okay.
10: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
9: Iya.
10: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
9: Lebah bersengat.
10: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
9: Stabil.
10: Nah, khasiatnya kuat.
9: Kuat.
10: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
9: Iya.
10: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
9: Iya.
10: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
9: 1000 ppm. Ya,
10: asam galat.
9: Galat. Ya.
10: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi. Tapi 1640 ppm.
9: Ppm
10: per 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
9: Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
4: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
6: Sareng Bapak Edi.
3: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
6: Di Sindang Palai Rahayu.
3: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
6: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
3: Mohon, Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
6: Mual gitu kesang, dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh ieu naon gibas
3: gitu. Panangannya
6: nya sareng lalinu gitu.
3: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
6: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
3: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
6: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
3: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
6: Alfa propolis.
3: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
6: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Payung-payung nanti ya inu lali inu teu araya puyeng na rada menurun gitu lah. Tapi nanti teu aya sadaya na kamari-kamari mah kene gitu hasumai na bena alhamdulillah na teu aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
3: Oh, berarti Bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatnya banyak.
6: Alhamdulillah gitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
3: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
6: Sehari 3 kali, genep tetes, setengah gelas.
3: Berarti Bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak, uninga alfa propolis di manten, Pak?
6: Di radio.
3: Bapak, bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana, anu nuju ihtiar.
6: Anu geduh panyawat, ya, panyawat naon, we, mangat cobian ku alfa propolis. Karawasna lah, iya pisan gitu, aya butosna.
3: Hatur nuhun, Bapak, pido ati abdi, mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
6: Amin, amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah Tetes Mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
0: Bapak Parja, dalang Parja lah Manapa, desa Manapa. Abdi ini di blok RT 2 RW 3 Dusun Kaliwon, desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon. Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
0: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat alfaporis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengalin ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ini kan jadi sewu sawah ya teh gitu alhamdulillah. Yang ten ayah namanya botol abdi ge istilahnya mu ada meser deui dan yang itu kang jag-jagkeun pisan terus karena emam ayeuna resep pisan karena emam teh da kamari mah sateu acana ngaleut jamu alfaporis karena emam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu begitu Pak.
1: Mohon Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabaraha tahun, Pak?
0: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes alfa propolis. Bapak kantos ka mana wae?
0: Sering ka meser obat herbal, teras ya. Ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka usir ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan mun sakedap-sakedap itu.
1: Mohon. Bapak ayeuna nu jadi ikhtiarkeun nganggo landung naon, Pak?
0: Enten obat alfaporis eh.
1: Pak Parja uninga jamu tetes alfapropolis di manten, Pak?
0: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Da bubuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga pak
0: nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilahna mah nu sok kunang iteuk aya mah henteu kunang iteuk. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teh kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana di doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
0: Amin.
1: Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: bukan.
3: T-S-P
4: bukan.
3: T-S-A
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak jangan didiemin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma
5: Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imunnya terlalu lemah.
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah. Innaka la tuhibbul mi'ad.
1: Mudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal, tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
2: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alfa.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
6: Ibu Sartuna.
5: Alamatna Ibu.
6: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
5: Ibu, nama nukarawas sate acana ngaleut Alfa Propolis.
6: Sate acana ngaleut Alfa Propolis.
5: Nukarawasna
6: lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
5: Oh, jadi segala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
6: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
5: Terus CF sabaraha botol Ibu?
6: Mangga geus sabotol.
5: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleuhan Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat musanesna ajakan kanggo ngaleut Alfa Propolis Bu, mangga.
6: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi, meser Alfa Propolis.
5: Aduh nuhun Ibu, pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Aduh nuhun Ibu sekali deui, akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nukapidangkeun di 102,4 PCFM. Wirujeng ngadangukeun.

0: Wilujeng Tepang, dina acara Dongeng Saka. Saka Ingat, Saka Pangi, Saka Cumplang, Saka Camplung. Wilujeng ngadangukeun.
1: Para mitra sadaya, kaayaan di kota kumangsa ayeuna bet loba jalma anu baramaen. Sigana mah balukar tina usum paceklik anu kapapanjangan. Loba urang lembur parindah ka kota pikeun neangan pakasaban. Ngan kulantaran hese neangan gawe, antukna loba anu milih profesi jadi tukang baramaen. Siga harita aya dua urang lalaki kolot diuk andiprek dina trotoar make pakaian rubat-rabet. Nusa urang pangawakana teh peot jeung rada bongkok, sedang nusa urang deui rada bayuh-yuh. Beuteungna burayut bujalna nonghol. Harita maranehna keur ngagelar operasi ngemis menta dipikarunya ku sakur jalma nu ngaliwat. Kabeneran harita teh aya saurang awewe ngaliwat bari angkaribung ku babawaan. Siga nama eta awewe teh tas balanja ti pasar. Nempo aya nu ngaliwat, kadenge aki-aki nu peot ngomong melas-melis menta dipikarunya.
2: Nun pasihan kulan, abdi teh jalmi teu gaduh. Unggal dinten kalaparan, dahar sangu oge saminggu sakali, bari jeung tara nganggo deungeuna, padu sangu we di awuran uyah badag.
1: Ngadenge nu baramaen melas-melis kitu, reg eta jalma awewe teh eureun. Kusiwal manehna teh ngaluarkeun dompet, lung harita teh ngalungkeun duit 500 perak kana kaleng biskuit anu ngahaja ditunda ku eta aki-aki hareupeunana. Kolontrang, harita teh kadenge sora duit kencring asup kana eta kaleng. Ngadenge aya sora pak kolontrang, lieuk harita aki-aki nu saurang deui nu awakna bayuh-yuh ngalieuk. Matana teh harita meletet kana eta kaleng. Sigana manehna hayang nyaho sabaraha duit anu bie dialungkeun. Sanggeus nyaho 500 perak, manehna ngomong jero hate.
2: Nyah, 500 perak? Kencil. Teu bisaeun ngarayuna. Cing ah, aing rek make rayuan maut.
1: Tuluy harita aki-aki bayuh-yuh teh ngomong mata kuatir ditujukeun ka nu bie meren duit 500 perak.
2: Bu, pasihan bu. Abdi mah langkung sangsara. Dahar sangu oge sabulan sakali. Bari jeung teu diauran uyah-uyah acan. Pan aki-aki anu itu mah diauran uyah. Tah, abdi mah henteu. Padu sangu we sarupa.
1: Jalma awewe nu dipentaan teh harita katempo ngaluarkeun dompet. Lung harita teh manehna ngaluarkeun duit kencring 500 perak dua iji kana kaleng bogana aki anu bayuh-yuh. Kolontrang, kolontrang. Harita disadana ge dua kali. Ngadenge kitu aki-aki nu peot teh curinghak, bari rada nangtung manehna nempo kana eta kaleng.
2: Wah, 1000. Nah, arika aing mere teh ngan 500 perak nya.
1: Sanggeus mere duit ka dua urang aki-aki, eta jalma awewe teh nuluykeun perjalananana. Sanggeus eta jelema awewe jauh ti eta tempat, kadenge dua urang tukang baramaen teh pating gerendeng. Pok harita aki-aki nu peyo teh nanya ka aki-aki nu bayuh-yuh.
2: Kirayud, geuning si laing mah dibere 1000. Ari dewek ngan 500 perak. Padahal lamun nempo syariat mah, dewek anu leuwih piwatireun teh.
1: Nu disebut aki rayud teh harita seuri bari kadenge nyarita.
2: Yeuh, Ki Ganteng. Nya teh nyaho, pan anu tadi mere ka urang teh jelema awewe. Sigana eta awewe teh resepeun ka dewek. Pindah pakaian dewek mah rada rapi. Teu siga si laing, ngaran bae Aki Ganteng ari penampilan kucel kitu.
1: Ngadenge Aki Rayud ngomong kitu, Aki Ganteng teh ngahuleng. Tuluy kadenge pok nyarita deui.
2: Oh, kitu. Paingan atuhnya. Ke atuh, dewek rek disalin heula.
1: Tuluy Aki Ganteng muka tas, nyokot baju jeung calana warna bodas, pamere ti pangsiunan pagawe puskesmas. Sarta rap harita baju jeung calana teh dipake. Atuh sabrehan harita katempo Aki Ganteng teh mandi ginding. Cacakan make bajuna oge kancingna teh nyengsol. pasang kancing nanyeng soal. Para mitra sadaya, telilati harita rentang-rentang aya saurang awewe rada ngora lempang baringais budak lalaki kira umur 2 tahun. Nempo aya awewe lempang kalebah dinya teh gancang aki ganteng mernahkeun maneh sila anekak bari tungkul. Beuki lila eta awewe teh beuki deukeut. Sanggeus anyog, reg manehna teh eureun hareupeun aki ganteng. Atuh aki ganteng teh beuki tungkul. Kakara ge rek ngab ngomong jajaluk, kaburu kapihilaan ku eta awewe.
2: Pak, pasihan pak, abdi janda miskin pak. Nah bapak teu wakir, kuring ngais budak eueuh bapaan. Pasihan pak, pasihan.
1: Ngadenge eta awewe jajaluk, aki ganteng teh ngahuleng bari tuluy ngagerentes.
3: Hei, pan aing anu keur bara main teh, geuning aing anu dipentaan duit.
1: Tuluy kadenge eta awewe teh ngomong deui ayeuna mah rada teugeug ngomongna teh.
4: Pak, bade masihan ta moal?
3: Ih, si bapak mah pakaian bae keren, ari dompet lepet.
1: Para mitra sadaya, sigana aki ganteng teh boga rasa teu ngeunah diomong kitu ku eta awewe. Bari rada legeg jung harita manehna teh nangtung, tuluy ngomong bari dungdak dengdek.
3: Yeuh, Nyai, lain bapak teu boga duit. Ngan kabeneran tanggal sakieu mah gaji pangsiunan teh can dibayar. Tapi ukur jang jajan mah aya. Yeuh, tok tah jang Nyai.
1: Song harita teh aki ganteng mikeun duit kencring 500 perak ladang tadi jajaluk. Nempo aki ganteng mere duit 500 perak eta awewe teh jebeng.
4: Yah, gope. Naon gope? Yeuh, Pak. Bisi hayang apal, kuring mah jajaluk oge make tarif. Sakalina anu mere teh goceng. Tah biasana mun aya anu mere goceng, kukuring sok dibere senek. Tapi teu naon lah gope oge. Kadieukeun lumayan jang pangraris.
1: Kerewak harita duit 500 perak teh dicokot ku eta awewe satengah direwak. Geus kitu mah koloyong eta awewe teh indit neruskeun perjalanan. Sarta satuluyna srog manehna kahareupeun aki rayud anu kadenge harita teh keur jajaluk.
2: Pasihan kulan, pasihan. Abdi tos pahatulalis, jalmi teu gaduh, dahar oge sareng uyah bae.
1: Ngadenge aki rayud jajaluk, eta awewe teh leumpangna eureun, tuluy pok nyarita.
4: Yeuh Ki, sabenerna mah kuring ge sarua tukang jajaluk, tapi kuring teh watir nempo si aki. Yeuh, kuring mere itung-itung sodakoh ka pakir miskin.
1: Song harita eta awewe teh mikeun duit 500 perak ladang pamere ti aki ganteng. Atuh gap duit teh ditampanan bari tuluy kadenge aki rayud nganuhunkeun.
2: Nuh, nuhun Nyai nuhun. Najan Nyai saurang tukang jajaluk oge. Tetela Nyai mah dermawan. Didoakeun ku aki sing gancang payu deui lakian.
1: Diomong kitu eta awewe teh ngarenyu. Koloyong manehna indit neruskeun lalampahan. Para mitra sadaya, sajungna eta awewe indit, aki ganteng nyerinting nyamperkeun aki rayud. Tuluy harita kadenge ngomong tarik.
3: Weh, Ki Rayud, eta duit gope anu tadi dibikin kasih lain teh, duit pamere ti dewek. Kadieukeun sia. Ngeunah bae.
1: Ngadenge aki ganteng ngomong gitu, aki rayud ngabela diri.
3: Geumisa. Ieu duit geus jadi hak dewek. Nah, atuh tadi make dimikeun ka eta awewe. Gengsinya, bedah disebut aki-aki moke. Numacak tong sok loba tingkah. Geus. Tuh tempo, aya nu keur leumpang ka dia. Sugan bae merena rada gede. Da ka tempona bakiana oge rada perlente.
1: Aki ganteng harita teh ngalieuk kalebah jalma anu dituduhkeun ku aki rayud. Memang bener para mitra, harita teh katempo saurang lalaki tengah tubuh keur leumpang muruk kalebah dinya. Nilik tina pakeana mah siga jelema loba duit. Da katempo harita eta jelema teh ngagenol tas anu ukuranana rada gede. Nempo kitu atuh guragiru aki ganteng teh muru tempat asal. Tuluy gek manehna diuk bari nyang hareupan kaleng wadah duit. Beuki lila nu leumpang teh beuki deukeut. Atuh aki ganteng jeung aki rayud harita geus siap-siap beraksi. Barang nu lempang geus aya hareupeunana, kadenge aki ganteng jeung aki rayud, jajaluk mani patembalan.
2: Pak, pasihan, Pak. Abdi jalmi teu gaduh, dahar oge saminggu sakali.
1: Ceuk aki ganteng bari namprakeun leungeun. Tuluy ditema ku aki rayud.
2: Komo abdi mah, Pak? Dahar teh sabulan sakali, katamah dipangkaburkeun ku pamajikan. Hirup abdi teh nalangsa taya hinggana. Piraku bapak tewatir. Pasihan atuh pa sa ikhlasna. Bilih artosna ageng teing mah. Uyos ke diangsulan.
1: Ngadenge aki rayud ngomong gitu, aki ganteng teh manas harita teh tuluy nyari takie.
2: Bohong pa tong percanten. Eta mah nyarios kitu so teh ngarah dipikarunya. Pamajikana oge dasar resna mah dekabur iya. Aya tuh. Sok bada main di pasar. Ari abdi mah leres pak, jalmi miskin pisan. Nepikeun ka saumur-umur can kungsi gaduh pamajikan.
1: Aki rayud harita teh sarua manehna oge jadi manas. Tuluy ngomong rada tarik batan tadi.
2: Nah, dipercanten teuing pak. Majar can kungsi boga pamajikan. Bohong eta teh pak. Misi bapak hoyong terang, pamajikan teh sok ngamen ronggeng monyet.
1: Ngadenge aki rayud jeung aki ganteng paloba-loba omong, lalaki nu disebut bapak teh harita pok nyarita.
3: Geus tong parasia. Barina ge saha nu rek mere duit kamarane? Dewek mah datang ka dieu soteh keur luntang lantung neangan gawe. Jadi boro-boro mere duit. Malah mun sari lain geus bebeunangan mah, ku dewek rek diinjem. Butuh jang meuli udud euy. Ngenalkeun ngaran dewek anu katelah mah waku.
1: Para mitra sadaya, lain deui ngajeng hokna pikeun aki rayud jeung aki ganteng, barang ngadenge eta lalaki ngomong kitu. Tuluy harita kadenge aki ganteng ngajejeleh.
3: Yeah, tampang bae siga pajabat. Ngagenol kantong gede, topi keren, sapatu herang, tapi kere. Yeah, dasar koboi kampung. Geus init ka ditulah.
2: Prisi di dieu gerek naha?
1: Diomong gitu, wakuwu teh lain indit, tapi kalah brek harita teh diuk gigirin aki ganteng, bari tuluy nyarita.
2: Ini teh, ini ka mana? Kula warga geus teu boga dewek teh. Ku pamajikan dibuburak. Bingung dewek teh. Komo mun geus peuting mah euy, hese neangan tempat hees.
3: Tiheula ge kungsi milu hees dina mobil truk. Barang lilir teh, geus aya di Surabaya.
1: Ngadenge wakuwu ngomong gitu, aki ganteng teh muncer.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
6: Bapak Endi.
5: Bapak Endi ti mana?
6: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
5: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
6: Parantos 2 kali.
5: Nah, bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
6: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
5: Aya panyawat naon selain puyeng?
6: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
5: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
6: Atos sabotol nu tos saep mah.
5: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
6: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeng lemah.
5: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna tes Maayeni. Ibu di mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo tes Maayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
5: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
8: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapa anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes Maayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes Maayeni di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio PIS Ciamis.
10: Radio PIS Ciamis.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Gandengnya waku ngomong gitu, aki ganteng teh muncereng.
3: Gus gandeng lah. Lain urusan dewek. Masih ngerek sasab ka Irian Jaya ge. Kumakarep teuing. Teu urusan dewek mah.
1: Tuluy kadenge aki rayud oge harita teh milu mairan.
3: Nya lah. Malina ge tong sok loba tingkah. Maburkan itu sing jauh.
1: Para mitra sadaya, ngadenge omongan aki ganteng jeung aki rayud kitu, wakuwu teh ngahuleng. Tuluy harita teh manehna nyarita jero hate. Aih, nya, geuning hirup di kota mah beda jeung di lembur. Eueuh pisan solidaritasna. Hirup teh aing-aingan. Ari rek balik deui ka lembur, aing teh teu boga jang ongkosna. Jeung deui aing teh pan ku pamajikan oge geus dibuburak. Geus kapalang sangsara lah. Aing ge mending jadi tukang jajaluk. Satuluyna porosot harita teh wakuwu ngalaan baju. Terus harita manehna teh muka tas anu dieusi pakean pikeun salin. Saterusna kurah-koreh neangan baju anu geus rada butut. Sanggeus manggih rap harita baju butut teh dipake, tuluy berewek, berewek. Eta baju teh disoehan lebah beuteungna. Nepi ka bujalna oge katempo nongol. Maksudna mah amun katempo rangsak bajuna para mitranya. Pan ari tukang nanti, ari tukang baramaen pan sok kitu, penampilanna teh supaya pihawatireun lah. Pikarunyaeun. Harita waku boga kitu bajuna teh disoehan heula geuning. Beres gitu porosot muka calana bari diuk. Esod, esod harita muka calana. Satuluyna eta calana teh diganti ku kolor butut anu biasa dipake paranti morobagong waktu keur di lembur. Ngarasa can pantes penampilan siga tukang baramaen, berewek harita kolorna teh disoeh lebah panangka kanana. Diteruskeun ku muka topi. Barang topina dibuka breh katempo, harita teh sirahna butak lebah kulincirna. Nempo pamolah waku wukitu, aki ganteng jeung aki rayud carolohok. Maranehna teu ngarti kana maksud waku wu. Tuluy harita kadenge aki ganteng teh nanya.
4: Eh, waku wu, nanaonan eta teh? Harudang?
1: Nu ditanya harita teh ngadelek, tuluy pok ngajawab. Lain kitu, terus terang bae dewek teh aral, neangan gawe hese, ngalamar kaditu kadieu teu ditarima. Rajeun aya anu mere pagawean, titah jadi preman. Nya antukna mah lah, dewek teh mending milih profesi siga sari lain. Ngadenge waku ngomong kitu, aki ganteng siri bari tuluy nyarita.
4: Alus euy, ameh dewek aya batur curhat. Tangke bisi teu apal cara ngomongna supaya dipikarunya ku jelema, engke ku dewek dipapatahan. Sok ayeuna mah jalan bae heula. Tuh diukna meh ditu, tong deukeuting dewek.
1: Tuluy harita waku teh diukna pindah ka nu rada jauh. Para mitra sadaya, harita tilu lalaki kolot dariuk ngajejer dina trotoar. Maranehna harita teh nganti-nganti susuganan aya anu ngaliwat bari haat barang bere. Waku wu nuka karangalaman jadi tukang baramaen, harita teh liek deui kanuduaan. Baku nama can apal kumaha prak-prak kanana jelema nu jajaluk. Sedeng aki ganteng jeung aki rayud mah, harita teh katempo keur namprakeun leungeun ka tuhu. Atuh waku wu oge harita teh nurutan. Rentang-rentang tika

huras lang natin di jagangkin. Bari sungut natin luwalawe si ganumenta di pikarunya. Bekilila eta awewe teh beki deket kalabahan utiluan. Anu panghela na kaliwatan teh nya eta wakuwu.

0: Ya, Ki, ku abdi di pasihan kang omeser sesepen. Cekap upami 50 ribu. Kebeng teh harita aki rayud ngarenyag, sabab saumur nyunyuhun hulu, karek harita ngadenge aya anu rek mere duit 50 ribu. Malah aki ganteng jeng wakuwu oge kuat kana rangtung, saking ku kaget ngadenge eta budak awewe rek mere duit 50 ribu ka aki rayud. Sajongjongan aki rayud teh ngahuleng, bari ngomong jero hate.
1: Nuh, ngimpi naonnya aing teh? Poe ayeuna aing bet hade milik? Sia umur nyunyuhun hulu karek ayeuna aya nu rek mere duit 50 ribu? Siga kumaha nya ari duit 50 ribu teh?
0: Tempo aki rayud ngahuleng, pok budak awewe teh ngomong deui. Mangaki tong asa-asa geura tampi. Cekap panginten kanggo meser sesepeun mah.
2: Song harita duit 50 ribu teh dibikeun ka aki rayud. Aki rayud nampanan eta duit, bari leungeuna teh ka tempo ngadegdeg. Tuluy manehna teh nganuhunkeun ka eta budak awewe.
1: Nuh, hatur nemunuhun ka tampi pisan geulis. Pokona ieu artos rek didamel jimat. Moal dianggo meser nanaon? Komo dianggo meser sesepun mah? Da aki mah taranya sep ongko.
0: Ngadenya aki rayud nyarita kitu, budak awewe teh ngahuleng tuluy pok ngomong. Oh, janten si aki teh taranya sep? Duh, hanjak kalatuhnya. Da abdi mah masihan soteh kanggo meser sesepeun. Wikeun deui atuh ka di artosna, ari si aki taranya sep mah.
2: Kebeg aki rayud ngarenyag, ngadenge eta budak awewe ngomong kitu. Atuh satuluyna gancang aki rayud ngaralat omongan manehna anu tadi dikedalkeun.
1: Oh, aki mah taranya sep soteh pamiteu aya sesepeunana. Muhun wios atuh, engke mah bade nyesep.
2: Aki rayud nyarita kitu soteh, dumeh ngarasa kasieunan bisi eta duit 50 ribu teh dipenta deui ku nu mere.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam motel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
3: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
4: Mohon kawitna mah sateuasa ngaleueut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
3: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawit kamu pernah mesek deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
4: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
3: supaya tuntas we nya panya.
4: Mohon
3: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
4: Di Babakan Asol.
3: Di Babakan Asol. Alhamdulillah tos saya kakausannya, Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih.
6: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860. 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Akhirnya yun nyarita kitu sote. Dumeh ngarasa kasieunan bisi eta duit 50.000 teh dipenta deui ku nu merena. Bener we para mitra. Harita budak awewe teh ngarewak duit anu keur dicekel ku Aki Rayud, bari kadenge nyarita rada ketus.
11: Ti bisa? Bongan si Aki tadi ngomong taranya sep. Da abdi mah masihan oge kang ngomeser sesepeun. Ari si Aki taranya sep mah, nya cuma atuh. Wayahna ieu artos ku abdi dicanak deui.
0: Atuh para mitra, harita Aki Rayud teh ngajenghok. Geus ngarewak duit mah koloyong budak awewe teh init ninggalkeun Aki Rayud, anu harita teh keur lewa-lewe ngarasa kaduhung. Nempo kajadian kitu, Aki Ganteng jeung Wakuwu harita teh buru-buru lalumpatan muru Aki Rayud tuluy kadenge Aki Ganteng nanya.
1: Yud, aduh, nah tuh si laing mah kana duit teh kawas nu teu butuh bae. Mun dewek mah ye, geus moal loba omong. Pas duit ditarima, ku dewek mah rek gancang diasupkeun kana jero kolor. Ya manehna ge moal kelu ari kudu ngodok eusi kolor mah.
0: Tuluy harita Wakuwu oge milu mairan.
1: Nya, si laing mah bodo. Mun dewek mah narima duit sakitu gedena teh, da moal dinggekeun deui atuh. Rek gancang di dempet ku kelek. Da kalah kumaha ge moal daekeun manehna menta deui duitna anu geus bau kelek.
0: Lain euy, tadi kumaha karasana nyekel duit 50.000 teh?
1: Wah, sigana mun dewek mah langsung kapiuhan.
0: Lu ditanya harita teh teu wasa nyarita. Bakuna mah baluas keneh ku kajadian tadi. Atuh nempo Aki Rayud kitu teh, nu duaan kalah milu ngahuleng. Teulila tuluy kadenge Aki Ganteng ngomong ngupahan Aki Rayud.
1: Geus atuh Yud, tong dipake leutik hate. Ngan engke deui mah, mun aya anu mere duit gede, urang kudu menta jaminan ka nu merena supaya duit ulah dipenta deui.
0: Beres Aki Ganteng nyerita kitu, kadenge Wakuwu harita ngomong hari weus-weus.
1: Geus, engke deui. Tuh, tempo tuh. Aya jelema keur ka dieu keun. Hayu siap-siap.
0: Para mitra sadaya, memang bener harita teh aya saurang lalaki keur leumpang mapai trotoar nuju ka tempat maranehna. Katempo harita eta lalaki teh momongok karung teuing dieusi naon eta karung teh. Beuki lila nu momongok karung teh beuki deukeut sarta beuki atra tur tetela, eta lalaki teh katempo ku Wakuwu surungah serengeh seuri bari siga keur ngosoblak sorangan. Barang geus deukeut pisan ka Wakuwu, reg eta jelema lalaki nu mongok karung teh harita eureun. Gubrag harita karung teh dibebeutkeun, pas pisan hareupeun Wakuwu. Atuh gurubug harita Wakuwu teh ngagurubug. Tuluy kadenge Wakuwu teh kukulutus satengah nyarekan ka eta jelema.
1: Nanaonan ieu teh? Nuna barang gubrag bae hareupeun dewek, untung teu ninggang sirah sia. Cangaran maneh?
0: Nu ditanya harita teh surungah serengeh siri, satuluyna kadenge eta jelema lalaki teh tetembangan.
1: Cing cangkeling manuk cingkleng cineten, ei plos ka korong, tukang somai di sunatan. Hehehe, nepangkeun. Ngaran kuring Arjuna Ireng.
0: Cek eta jelema teh para mitra, ngenalkeun diri, ngakukeun ngaran Arjuna Ireng. Memang pantes ngakukeun Arjuna Ireng teh, sabab katempo eta jelema teh rupana mah teu sabaraha tapi hideungna nemen pisan. Satuluyna eta lalaki teh ngajak sasalaman. Gep harita ditamparan ku Wakuwu, leungeuna teh manikeus rak. Atuh Wakuwu harita teh nyarita jero hate.
1: Uluh, ieu jelema dampal leungeuna mani kasap kawas parut kieu. Ngenalkeun kuring Wakuwu.
11: Aya Kuwu geuning bara maen. Kunaon kitu, geus teu boga bengkok.
0: Ngadenge eta jelema nyebut-nyebut soal bengkok, Wakuwu teh harita muncereng.
1: Hus, sok gagabah teuing ngari ngomong teh. Dewek mah Wakuwu sotengaran, lain hartina dewek saurang Kuwu. Da dewek mah boro-boro boga bengkok.
11: Geus teu kudu baramaen atuh lamun dewek boga bengkok mah. Halik. Tong deukeuting. Duh, jeung bau kentang buruk deui. Ari ieu karung naon sina ieu?
2: Waku harita teh nunjuk kana karung anu ngagoler hareupeunana ngahadangan jajalaneun.
11: Hehehe, ieu teh harta karun. Harta karun meunang nyokot ti jarian. Hehehe, lumayan.
2: Ngadenge eta jelema ngomongna ngaco, waku teh ngagerentes jero hate. Eh, nah diperhatikeun ku dewek ieu jelema teh ngomongna ngacamplung, nempo pakeanana kucel, tingkah lakuna oge matak curigakeun. Moal kitu teh jelema gelo. Nempo waku harita ngahuleng, jelema nu ngakukeun ngaran Arjuna ireng teh, harita nanya.
11: Hehehe, ayo, keur ngalamunnya. Geus tong dilamun. Nunggeus mah geus. Barina ge dibubur aku pamajikan mah tong dipakalitik hate. Neangan dewi atuh, loba di kota mah.
2: Para mitra sadaya, ngadenge Ki Arjuna ireng ngomongna ngacamplung. Lain waku wungkul anu ngarasa heran teh, malah Aki Ganteng jeung Aki Rayud oge sarua pada-pada heran. Tuluy duanana teh nyalampeur ka waku bari haban merhatikeun tingkah laku Ki Arjuna ireng. Kadenge harita Ki Arjuna ireng teh ngomong deui nyaturkeun sagala rupa.
11: Dewek mah tikir budak nepi ka ayeuna ngalanglang buana we neangan harta karun. Tah ayeuna geus kaalah hasilna, dewek geus jadi konglomerat. Tah tempo harta karun manis sakarung kieu bisi teu percaya. Yeuh, ku dewek rek dimerehkeun.
2: Tuluy Ki Arjuna ireng teh ngabudalkeun eusi karung. Breh katempo ku sarerea eusina teh sarupaning barang bubututan. Aya kaleng susu, aya botol limun jeung sajabana, malah aya cangkang kadu sagala. Atuh nu tiluan harita teh eueuh nu nyarita sakemek-kemek acan. Haben we merhatikeun pamolah Ki Arjuna ireng. Teu lila Ki Arjuna ireng ngomong deui.
11: Tah kulantaran ayeuna dewek geus jadi konglomerat, ieu harta karun ku dewek rek dibagikeun ka silaing kabeh.
2: Ceg harita Ki Arjuna ireng teh kana kaleng susu, tuluy dibikeun ka waku.
11: Tah ieu emas 24 karat jatah silaing, jang bekel saumur hirup. Jadi geus teu kudu baramaen deui. Yeuh, tarima.
2: Waku harita teh nampanan eta kaleng, tuluy kaleng teh dipelong salila-lila. Ngan ujug-ujug waku teh celengok nyium eta kaleng susu. Bari harita kadenge ngomong kieu.
1: Duh, nuhun jang. Waku teh asa katumu umur.
2: Satuluyna Ki Arjuna ireng mikeun botol limun anu geus gompal biwirna ka Aki Ganteng.
11: Tah, ieu mah jatah silaing. Ieu teh piala tetap lomba pakuat-kuat ngomong. Bisi rek diduitkeun ge bisa. Jual bae ka panitia anu sok ngayakeun perlombaan. Lumayan hargana oge bisa nyambung hirup 7 turunan.
2: Gap harita botol teh ditampanan ku Aki Ganteng. Kadenge Aki Ganteng harita teh nyarita nganuhunkeun.
11: Aduh, nuhun jang. Nya ya, ku dewek rek dijual ka panitia. Kabeneran ngadenge beja, majar cenah minggu hareup rek aya lomba pasea antar RT.
2: Eusi karung saterusna teh dibudalkeun kabeh eueuh anu nyesa.
11: Tah, ieu harta karun dewek geus diketrukeun kabeh. Tah ieu mah jatah si Aki anu bayuh-yuh. Dewek mere duit sagepok.
2: Song harita teh Ki Arjuna ireng mikeun duduitan kacoohan budak ka Aki Rayud. Atuh Aki Rayud teh mani curing hak para mitra. Tuluy harita teh manehna nampanan duduitan bari katempo leungeuna ngeleper.
1: Nuh, mangnya teuing nya. Karek ayeuna newek mah ngasaan nyekel duit sakieu lobana. Wah, kayak ieu mah dewek teh bisa kawin deui ya.
11: Nuhun jang, nuhun.
2: Rengse ngabagikeun eusi karung, satuluyna Ki Arjuna ireng pamitan.
11: Geusnya, kuring teh ngababagikeun harta karun geus, tinggal sari laing bisa ngamangpaatkeunana. Kahade ulah dipake kanu teu paruguh, bisi kawalat.
2: Koloyong Ki Arjuna ireng teh indit ninggalkeun tiluan. Anu harita katempo pating haruleng siga aya nu dipikiran.
0: para mitra sadaya. Sajung naki Arjuna ireng indit, nutiluan teh kakara sadar, yen maranehna geus ditanggap kunu gelo. Kadenge harita teh, aki ganteng nyarita.
11: Lain? Dewek mah teu ngarti, oi. Na urang tiluan bet nurut ka eta jelema. Padahal sakanyaho dewek mah, eta teh jelema gelo. Manehna sok mindeng lalan liwat ka dieu. Eh, mun kitu mah atuh urang teh sarua gelo nanya.
0: Tuluy harita wakuwu oge milu mairan.
11: Nyanya, dipikir-pikir mah urang teh eueuh bedana jeung jelema nu gelo tadi. Nanaonan ieu teh ka dewek make mere kaleng susu sagala? Kurang ajar pisan tah si gelo teh.
0: Wakuwu ngomong kituna teh bari kekerot bakat ku nafsu. Saking ku keuheul manehna teu sadar. Pelawar harita kaleng susu teh dibabetkeun satakerna. Ngan edas para mitra, bareng jeung kitu ujug-ujug kadenge aya jelema ngagoak.
11: Waduh!
0: Cek eta jelema teh. Horeng kaleng susu teh, nelek kana sirah tukang ucap. Atuh, kebagua kubu teh rewas para mitra. Tuluy ngalieu ka tukang ucap, nu harita keur gegerungan nahan ka nyeri. Sigana tukang ucap teh apaleun, yen anu ngabaledog sirah manehna ku kaleng susu teh, nyaeta tukang baramaen. Atuh harita tukang ucap teh ngagorowok, susumar ka wakubu.
11: Hei, jurik, kurang ajar sia. Wani-wani cucungah ka aing. Awas, tong sambat ka niaya sia.
0: Cek tukang ucap, harita teh bari ngamang-ngamang susuk paranti gogoreng. Atuh nempo kitu wakuwu jadi sasa.
11: Wah, wah, cilaka oi. Tukang ucap ngancam ka dewek. Hayu kabur, kabur, kabur, kabur.
0: Cek waku harita teh tuli beberengkes, becir harita manehna lumpat, dituturkeun ku aki ganteng jeung aki rayun.
5: Parantos digelar acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
13: Assalamualaikum, Bu.
14: Waalaikumsalam.
13: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
14: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Nakotoringin, Kabupaten Kakuningan.
13: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
14: Oke, genep tilu.
13: 53 tahun. Bu, gak kurang karandapan penyawat naon wae, Bu?
14: Abdi teh batuk sareng kronis. Terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
13: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
14: Lah, ka mana-mana entos bosen.
13: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naonna mina?
14: Alpha Propolis.
13: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na, Bu?
14: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
13: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
14: 6 botol.
13: Mohon, mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
14: Sedinten teh, enjing-enjing, genep tetes. Siang, genep tetes. Terus kusungi, bade bobo.
13: Ibu, tapi ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar, sami sepertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi, mangga Bu.
14: Kak, atu wargi-wargi, di mana we ayana, menawi kadu panyawat sepertos abdi, enggal wae muser Alpha Propolis sepertos abdi, abdi alhamdulillah, ayana teh, terus saya nukarawas dina patuangan teh.
13: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun, kanu kesan, mudah-mudahan, pidoa hati abdi, saat terus konsumsi, iya landong, jamu tetes Alpha Propolis jangan terhun sehat rezeki tambah lancar punya amin ya
14: nuhun.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
15: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
16: Assalamualaikum Bapak.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Maaf, dengan Bapak siapa?
17: Saya dengan Bapak Junaidin.
16: Bapak Junaidin?
17: Iya.
16: Alamatnya?
17: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
16: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
17: Yang kedua
16: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
17: Untuk ibu saya.
16: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
17: Ibu Darsi.
16: Ibu Darsi. Umurnya?
17: Umurnya 64.
16: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
17: Tinggalnya di sebelah.
16: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
17: Matanya perih, gatal dan berair.
16: Oh, berair, merah.
17: Merah ya.
16: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
17: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
16: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
17: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
16: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
17: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
16: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
17: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
16: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
17: Amin.
16: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Bisa, Pak.

0: klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
3: 7 hari saya menunggu pihak yang terkait di kepala kelapa. Saya atas nama layar kecewa sangat luar biasa. Ada 10 pihak.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pencarian hari ketiga korban tenggelam di Muara Cipanarikan, Sukabumi. Tim kerahkan 3 kelompok Search and Rescue Unit atau SRU. Anggota parlemen desak polisi segera tangkap pelaku penganiayaan keji di Bandung. Listrik mati, mesin berhenti. Sejumlah usaha kerakyatan terdampak pemadaman bergilir setiap hari. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Memasuki hari ketiga, tim SAR gabungan berbagai unsur kembali melanjutkan pencarian terhadap Toby Effendi, wisatawan asal Bogor yang hilang akibat tenggelam di muara sungai Pasir Putih Cipanarikan, kawasan konservasi Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
5: Untuk memaksimalkan pencarian, tim SAR gabungan membagi tugas menjadi 3 search and rescue unit. Setiap tim melakukan penyisiran sesuai dengan metode dan area yang telah ditentukan. Dan Rubasarnas Sukabumi Restu Mandala menjelaskan, SRU Air melakukan penyisiran menggunakan perahu karet atau rubber boat, sementara tim lain melakukan pemantauan melalui udara menggunakan drone serta penyisiran di sekitar area pantai.
6: Fokus mereka melakukan pencarian di area air yaitu menggunakan rubber boat lebih luas lagi, yaitu sekitar 9 nautical mil.
5: Sebelumnya, korban Toby Effendi dilaporkan tenggelam bersama ayahnya Ahmad Effendi saat berenang di Muara Pasir Putih Cipanarikan pada Jumat sore. Sang ayah telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara Toby Effendi hingga kini masih dalam proses pencarian.
4: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata, geram lantaran lambannya penanganan serta potensi dampak pencemaran batubara. JJ bersama sejumlah aktivis lingkungan dan konservasi penyu sampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan itu saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin 22 Juni. Mereka mendesak pemerintah dan perusahaan pemilik kapal segera mengambil langkah konkret, menyusul insiden tumpahnya ribuan ton batubara di perairan Pangandaran yang terjadi di pekan lalu.
7: Dalam forum rapat tindak lanjut penanggulangan tumpahan batubara itu, JJ sampaikan langsung rasa kecewanya. Dirinya menyampaikan nelayan meminta percepatan penanganan dampak lingkungan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi resiko yang ditimbulkan akibat tumpahan batubara. HNSI menilai pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan langkah antisipatif termasuk pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan yang diduga terdampak pencemaran. Dirinya meminta pemerintah segera mengeluarkan maklumat resmi kepada masyarakat sampai hasil uji laboratorium dari instansi terkait diketahui.
3: Ini bukan minyak tumpah bicara. Kenapa DLH provinsi turun? Kenapa Kementerian Lingkungan Hidup turun? Kenapa semua turun? Karena ada kekuatan dalam pencemaran. B3, arsenik, merkuri, dan lain sebagainya. Itu yang paling berbahaya. 7 hari saya menunggu pemerintah daerah. 7 hari saya menunggu pihak-pihak terkait untuk mengadakan langkah-langkah. Saya atas nama layak kecewa sangat luar biasa. Ada 10 pihak yang berjalan. Kenapa? Tidak ada langkah-langkah yang tepat dan tepat, cepat dan tepat dalam langkah mengendalikan kondisi ini.
7: Selain perlindungan lingkungan, HNSI juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dialami nelayan, mengingat sebagian besar nelayan Pangandaran merupakan nelayan harian yang beroperasi tidak jauh dari garis pantai. Mereka meminta pemerintah menyiapkan skema kompensasi apabila pembatasan melaut diberlakukan. Menanggapi tuntutan, External Relation PT Trans Logistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan, perusahaan tengah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk menunjuk kontraktor yang memiliki kompetensi dan perizinan dalam proses pengangkatan serta penyedotan material batubara di bawah laut. Terkait potensi dampak lingkungan, saat ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan telah turun ke lokasi. Tim penegakan hukum KLHK juga sedang melakukan investigasi. Menurutnya, perusahaan akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku termasuk apabila nantinya terdapat kewajiban pemulihan lingkungan maupun kompensasi sesuai hasil investigasi.
4: Kasus penyekapan disertai dengan penyiksaan keji yang menimpa korban berinisial YTR 29 tahun mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, antara lain anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia dan Gubernur Jabar.
8: Usai menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mendesak Polda Jabar untuk segera menangkap pelaku. Selain itu, Atalia juga mendesak Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, Kementerian HAM, lalu Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk segera turun tangan menangani masalah tersebut.
9: Komisi 8 DPR RI mendesak penuntut umum harus menerapkan pemberatan hukuman maksimal tentu saja. Fokus kita yang paling utama saat ini adalah terkait dengan korban. Nah, saya meminta Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dan yang terkait ya, apakah itu Komnas HAM dan Komnas Perempuan begitu ya, untuk segera turun tangan. Pemerintah hadir memberikan pendampingan psikologis total, memfasilitasi seluruh biaya medis, serta memberikan pelindungan keamanan bagi korban dan keluarganya melalui LPSK.
8: Hal serupa juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjenguk korban di RSHS Bandung. Di hadapan awak media, Dedi menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk biaya hidup keluarga korban selama mengurusi korban di rumah sakit.
10: Seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana. Saya tanggung, jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya. Dan keluarganya oleh saya juga tadi dibekelin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing urus rumah. Nggak usah perlu ada open donasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap warganya.
8: Seperti diberitakan sebelumnya, seorang perempuan asal Ranca Ekek Kabupaten Bandung berinisial YTR 29 tahun jadi korban penyekapan dan penyiksaan keji yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri selama 3 tahun. Kondisi korban cukup parah di mana kepalanya mengalami infeksi berat hingga mengeluarkan nanah, bibirnya rusak dan korban kini menderita kebutaan akibat infeksi fisik yang ekstrim.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, fenomena tutupnya sejumlah radio dan televisi lokal di Jawa Barat mendapat perhatian serius dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat. Kondisi itu dinilai tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, mengingat lembaga penyiaran masih memiliki peran penting sebagai sumber informasi publik yang kredibel di tengah derasnya arus informasi digital.
11: Dalam diskusi penyiaran yang digelar di Bandung Senin 22 Juni, Komisioner KPID Jawa Barat Ahmad Abdul Basit menyoroti semakin beratnya tantangan yang dihadapi radio dan televisi lokal. Selain tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, industri penyiaran juga harus bersaing dengan platform digital yang pertumbuhannya sangat pesat.
12: Jadi kami melihat ramainya pemberitaan tentang beberapa radio dan televisi yang sudah berhenti siaran, ini harus serius kita sikapi agar jumlah yang tumbang tidak makin bertambah. Faktornya banyak, kami menganalisis faktornya banyak, tidak hanya karena kemampuan lembaga penyiaran untuk beradaptasi, tapi karena pengaruh ekosistem global yang kita tidak bisa hindari. Misalnya keberadaan platform digital yang pesat sekali perkembangannya tanpa ada aturan, sehingga membuat industri-industri lokal, khususnya televisi dan radio ini terdampak. Maka kami memandang bahwa eksistensi lembaga penyiaran ini juga harus ditopang dengan regulasi yang berkeadilan atau regulasi yang sepadan lah. Jika radio dan televisi memang diatur dengan undang-undang yang cukup ketat, maka platform digital pun harusnya juga begitu, sehingga ada kesamaan, kesetaraan dalam regulasi. Sehingga kalau bicara persaingan adalah persaingan yang sehat.
11: Menurut Ahmad Abdul Basit, KPID Jawa Barat akan terus mengadvokasi hasil diskusi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan dalam pembahasan regulasi penyiaran ke depan. KPID tidak mempersoalkan apakah aturan yang akan lahir berupa revisi undang-undang penyiaran atau pembentukan regulasi baru. Yang terpenting, seluruh platform penyebaran informasi memiliki aturan yang setara sehingga keberlangsungan radio dan televisi lokal dapat tetap terjaga di tengah persaingan era digital.
4: Terdampak pemadaman listrik bergilir setiap hari, sejumlah usaha kerajinan di Kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furnitur misalnya dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu.
13: Sejumlah usaha kerajinan di kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furniture misalnya yang dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap usaha kerakyatan seperti di kota Cirebon. Tempat pembuatan furniture dan pernak-pernik pesta yang mengalami kendala saat mengerjakan berbagai macam pesanan, terlebih pesanan yang datang rata-rata harus selesai menjelang akhir Juni. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tidak bisa lagi berfungsi maksimal karena pemadaman listrik di setiap harinya. Padahal, semua perangkat yang digunakan sejak awal editing hingga finishing, seluruhnya menggunakan energi listrik. Mulai dari perangkat komputer, mesin pemotong, alat semprot, hingga peralatan lainnya. Sambil menunggu listrik kembali menyala, para pegawai maupun pengrajin panggilan pun hanya bisa mengerjakan yang bisa dikerjakan secara manual sebisa mungkin.
2: Minggu kemarin pemadaman, 2 hari sekarang udah pemadaman nih, asar sampai setelah maghrib. Sekarang dari habis zuhur sampai sekarang nih belum nyala. Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu mesin, perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
13: Lambatnya pengerjaan membuat mereka mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Sementara itu, pihak pengusaha berharap agar pemadaman listrik tidak dilakukan setiap hari karena dapat merugikan bagi pengrajin.
4: Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan terus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang bebas asap rokok.
14: Langkah ini dilakukan untuk menekan angka perokok pemula yang masih tinggi di kalangan anak dan remaja.
15: Ada beberapa anak yang kita pilih sebagai duta KTR yang diharapkan bisa memberikan siarnya, menularkan isu-isu tentang bahaya rokok dan bisa mengajak teman-teman yang lain untuk sadar terhadap bahaya rokok, tidak hanya teman tapi keluarga di rumah. Sebagai contoh, ada beberapa orang tua yang masih merokok dalam rumah.
14: Pemerintah Kota Bogor menilai peran sekolah sangat penting dalam membentuk pola hidup sehat dan mencegah siswa merokok sejak dini.
16: Ya, anak pertama merokok itu 12,8 tahun. Jadi baru lulus SD tuh, baru masuk SMP, dia sudah mulai merokok. Dan 87% dipengaruhi yang karena dia melihat orang dewasa merokok, melihat iklan, dan hari ini kita bentuk lagi duta-duta KTR di sekolah yang diharapkan nanti menjadi edukator sebaya.
14: Melalui program ini, sekolah didorong untuk berkolaborasi dengan puskesmas dalam mengidentifikasi siswa perokok dan memberikan pendampingan berupa konseling serta terapi berhenti merokok. Sejumlah siswa juga dikukuhkan sebagai duta KTR yang diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Nyutat riwayat pahla nyungsi lalakon bihari wayang mengandung perlambang jasa nati para wali natra tugi kaki wari dipupusti tur dijungjung di rumah sarta diraksa.

gentur kang tinutur gentra kang cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios. Ngawiasakan kawan tenan nagara parang gubarja nagara kajinan sang nalendra bibisik prabu kala gubarja permagantian pati kala serengi lan senopati kala badra sami tungkul kamari kelutat nyembah dari mang sabda azrih ningali pamor nalendra watakwanto sang nalendra gagah sakti mandraguna jangkung gede si mardah dapewa si merostaya.

0: kasang nalendra kawat aling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Ayah!
0: Patih, sumpah kadi kaharep diuk nalan Senopati hae. Ulah.
2: Abdi Gusti nampi kana pembagi. Kalayan unyuk sumangga atuh aya pikeresang naon tansah diajeng-ajeng.
0: Tunggu tih,
2: mangga paduka.
0: Senopati Kalabandra.
2: Winyuk sumbangga ngahaturkeun nampi kana pembagi kalayan hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga celogong.
0: Malum ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana sacarana. Bilih ayat cara nu kacandak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan anu teu sapuk sareng mamanahan. Malum anu disuhunkeun paduka. Ya, iya. Senopati dimaklum ku kulai.
2: Aya pikeresana.
0: Aya nangaron acuh purwa panjenengan kresna imbalan. Ari sabenerna purwa dihatur.

0: Ranan lingih kipati jeng senopati kukula. Sabenerna dina waktu ayeuna kula meunang kaprihatinan anu luar biasa. Nyaeta ngeunaan pribadi pati. Kaula teh asa kering nang tunggalang layu. Peting tega kana sare urang tega ninggalkeun dakar upama lompat ka tempat sare ngalukur guguling anu digugul dipake tilam ka eli sabab kaula ngadenge saur panita cenah eta manusa mua meunang panghampura ti pangeran sanajan jung ka kidul bra kawetan kakaler kakulon mua meunang panghampura tanpa rido kampura inung jeung bapa ari sedengkeun kaula teh hirup can bisa mulang tarima kanu jadi bapa nyaeta Kangjeng Rama Suwargi kakasihna nyaeta Kangjeng Rama Kalaruci. Numut kena sejarah nugas katarima kukula ari Kangjeng Rama ngemasing pati tumakaning perlayana tenya etaku lengena si panu Dewanata anu kiwari jadi raja nagara Astina. San sudirasaning ati lamun kula can bisa maehkan eta si panu Dewanata raja Astina.
1: Buhal sakitu dina waktu ayeuna wayahna maneh jeung senopati waladia balatamtama siapkeun sikap pedang tam sirga damini candrasa panah limpung
0: dina waktu ayeuna kula hayang malas pati hayoh iringkeun wala

0: Nungano teu mangitung-tung susah mana nu taya sudah. Gundirahangan dikasang da. Patih ku naon maneh ngalamun ngahurang ngarang menengah eh.
1: Namane teu sanggup. Eh apa jejerih patih eh.
0: Para lun maklum anu kasuhun ninggalih nu dipamriha punten anu diteda paduka. Awon kapi unyu.
1: Coba.
0: Nenging parendene kitu. Dina abdi Gusti sumangem dina waktos ayeuna sanes mapatahan. Nanging ieu mah pandangan.
1: Coba coba coba coba.
2: Pandangan naon atuh kanya sok? Nyenger.
1: Naon pandangan nu bakal dikaluarkeun ah?
2: Sok kanya abuskeun aspirasi. Anu baris ka harti nangrongan.
0: Upamina bae ayeuna urang ngayakeun serangan ka nagara Astina.
1: Bener?
0: Bakal pinangih sangkaan suran boh ti pihak itu boh ti pihak ieu.
1: Eh?
0: Kitu malawi.
1: Naha maneh teu satuju eh?
0: Sanes teu satuju. Nanging ieu teh bakal seueur anu korban ku ayeuna perang. Anu kaemut ku abdi Gusti rahayat bakal katalangsar. Sarang henteu sakedik waragan anu bakal ansur anu bakal kaluar.
1: Sarajeung katangtuan pamikiran maneh kumaha ayeuna eh?
0: Nanging sing upami emut abdi Gusti kana wartos anu kenging dipercaya.
1: Naon?
0: Dina waktos ayeuna teh cenah numutkeun wartos eta Raja Astina teh Prabu Pandu Dewanata teh nyaeta nuju aya di alas Pringgan Dingatsala aya di alas Kendrayana.
1: Nah kenal keur moro
0: sanes margi ari Pandu Dewanata teh cenah kagungan putra nyaeta ngalahirkeun garwana Dewi Kunti Naliberata tapi eta jabang bayi teh masih keneh kapuntel ku nyaeta pamungkusna eta bayi. Jadi buntelan eta bayi teh teu aya hiji pakarang anu teurak nyoehkeun kana eta buntelan mayit jadi masih keneh kabulan ku eta bayi. Oh ku eta bayi.
2: Lain mayit atuh bayi
0: urang leres leres leres. Punten Ki Adi. Punten da manusia mah sok salah.
2: Cumuhun eta oge. Cumuhun. Ari jelema mah tungku tempat kaluluputan tangga tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji sore sajen tara kapake isu eta jelema heuda urang mah teu cicing dina hiji martabas sanes
0: ya
2: tetepe aya dina sifat eueuh gingsir urang mah nya eueuh
0: ya tak kitu paruka.
1: Jadi
0: dina waktos ayeuna teh Prabu Pandu Dewanata teh aya di alas Krendayana nyaeta supados eta bungkusan bayi teh tiasa direjet ku makhluk-makhluk leuweung nanging dugi kadengar ayeuna teh teu acan hiji aya hiji sato anu garalak oge tiasa nyoekeun eta buntelan kana eta buntelan bayi teh.
1: Hebat kumaha eta orokna hirup di jero
0: lumawi saurna teh hirup ukay-ukayan wae.
3: Totonyok
0: meulahan ti jero teh.
1: Hebat. Jadi ayana si Pandu Dewanata ayana aya di alas Kendrayana
0: urang kapinu gawe paduka. Ayana upami teh mah palay males pati ka Pandu Dewanata ulah ngalibatkeun ulah dia malah tamtama anu seueur paduka. Kumaha abdi Gusti sareng ieu pun adi Senopati atuh salira antos wae dia sawis abdi Gusti ana bakal ngajugjug ka alas Pringgeringan cara bakal dibumuhan. Iyah.
1: Hebat kula boga pati ha
4: cemerlang jamaah
1: hayang sabaraha gaji maneh bulan hareup ti
2: ya wios asa THR ayeuna Gusti
4: nya
1: naon THR
2: ye tunjangan hari eta teh geuning hari kiamat
4: ye raya
2: kitu kulan Gusti
1: sanggup maneh.
0: Sangem abdi Gusti syukur bagja kumbayangan eh?
1: Lamun kitu sarana maneh kur bisa mawas sirahna si Pandu Dewanata. Sanggup
0: abdi Gusti sangem paduka. Nanging pinten iraha ieu teu waktos anu sae.
1: Ulah diisuk pagetokeun ayeuna maneh kudu lumampah.
0: bade ngabantun wali balan tamtama we ari dua kombi ya.
1: Bawa.
0: Ki Adi,
5: Ulan,
0: urang sami lumampah dina waktu ayeuna.
5: Atuh sae mangga. Urang sasarengan eh dina waktu ayeuna. Hai, sajumlah wala dia balan tamtama. Ayo siapkan tenaga jeung pikiran urang sami lumampah ngajug-jug ka alas Krendayana. Nyaeta urang ngalah nyawa si Panu Dewanata dina waktu ieu.
0: Igeh mangga. Amit paduka syukur bagja kumbayangan kana kasanggupan maneh. Ayo.

0: para panayagan anu syarole.
1: Ayalah.
0: Minal aidin wal faidin.
1: Apunten ti abdi lahir sareng batin.
0: Dina sasi Februari ayeuna teh.
1: Sumuhun Februari kula.
0: 87 ninggang dina caketna Idul Fitri.
1: Tenang kula.
0: Hapunten lahirna sareng batinna kasadayana we nya. Ayeuna jisim abdi teh kengeng pancen.
1: Bade angkat ka mana atuh?
0: Bade mios ka hiji leuweung anu disebut leuweung Krendayana.
1: Olaras.
0: Nyaeta numutkeun beja tinu beunang dipercaya.
1: Sumuhun.
0: Raja Astina anu ngaran Panu Dewanata teh cenah di dinya ayeuna teh keur merbayak sanyeun kemah.
1: Laras.
0: Nyaeta hayang mukakeun buleun orok. Anu geus mang bulan-bulan acan keneh kaluar tina buntelan eta
1: jabang bayi.
0: Sugane atuh beunang kuing dipaehanana eta Panu teh nya. Bejana Panu teh pitak cenah. Heeh.
1: Pitak teh kiwat kula.
0: Hayu dulur-dulur ah.
1: Mangga didoakeun we sing salamet.

0: Panayan?
1: Oo.
0: Hey, hey, Panayagan!
2: Ayan ako, Sudyang!
0: Dek Marilong, ha? Ari mana yang kau inari mate hate?
2: Antos kemari kuran.
0: Teh hate teh tunjangan hari tua. Nah, makai bujang-bujang nah pedit tunungan anak.
2: Tepat antos. Amari kekening sarung kemeja artos.
0: Nah, kening tunjuk rasa.
2: Wow, juk rasa tu hari ini. Ini pasti
0: hari. Ayo ah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Pak Ena pada mesek kangge panyawat naon Bapak Ena?
1: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna tes ma ayeuna ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo tes ma ayeuna tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
0: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Pis Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana teh.
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes ma ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

Negara Paranggubarja, Patih Kalasrengilan Senopati Kalabadra Kairing Walatia Balad Tamtama Ngalet ngengkringa banalet imat-matnya Tang Pinang Metu Alas Manjing Alas Lumampah Sikap pedang tam sirga tapi ini canda sapanah limpung.

0: salah eta. Kasarius nyaeta dihiji leuweung anu kareh ka banasa pon ka selama ngumpeng. Ari anu jadi ratu di Islama ngumpeng teh aya sanes nyaeta Dewi Durga. Atanapi disebat Batari Durga. Anu dina waktos ayeuna ieu Batari Durga teh nuju pinangih jeung kaprihatinan margi tempat-tempat masyarakat di Islama ngumpeng teh. Dina waktos ayeuna diamuk gajah-gajah anu dipingpin ku Gajah Sena. Ngamuk ngawak ngawi meureun tadina salah sayos masyarakat teh sok ngaheureuyan eta gajah. Anu mamalana dina waktu ayeuna ngaruksak kampung padesaan. Seur anu ngungsi paburisat masyarakat anu ngulon ngetan ngidul sangaleh. Alayan wayana parantos gempungan anu disawalakeun teu aya sanes pikeun ngayakeun perlawanan ngusir gajah-gajah anu ngaruksak. Halumampah Batari Durga. Wala dia debala tamtama.
1: Kulak.
0: Abdi. Ayo siap. Sikap pedang tamsir kan abdi cara sapana limpung alat-alat yang saja banang.
1: Ingih mangga.
0: Ayo. Kulak kepung wakul buaya mangga. Gajah-gajah na. Ayah kasebelan teuing.

pensa di un ladro che non

0: Ngali kayaan hambarayat di Islam mangumpeng. Paburantak anu ngulon ngetan ngidung ngalirnya tadi amuh ku gajah-gajah anu dipimpin ku gajah panggede na nyaeta gajah sena bari jeng gajah teh bodas rupana unirak kangandika dah tobating Udin omo uken
1: dodoy
0: dama jeng sajabana anu dina waktu ayeuna menta supaya siapkeun tenaga jeng pikiran ulah tinggalin alat-alatnya tak urang ngusir gajah anu ngaruksak tatanen nepi ka beak komo itu mah kebonjang dasri anu dina waktu ayeuna ludah suuk ansur sampeuweuh da puguh teh dipelak tadina oge dah tobating tak kuasa kitu maneh dina waktu ayeuna cum anu kudu pangheulana mimpin ieu sajumlah dulur-dulur urang anu ngabogaan tekad ngusir gajah
2: sumuhun kulan sumuhun mangga kuningakeun jisim abdi oge kulan Gusti oh Gusti Ratu
0: naon
2: punini kulan
0: ku gajah
2: sanes muntaber
0: sika sebelan suka teh ku gajah
2: mohon kulan Gusti
3: komo abdi mah puna anak
0: nah kunaon anak maneh ditewak gajah dipayahan gajah dijejek gajah apa kunaon
2: sanes abdi pun anak mah jiga gajah rupana sindu
0: meni ngagaroda wae ka aing teh meni rupa-rupa wae meni teu sarerius teu sarerius meni teu relevan jeung lalakon
2: mohon kulan Gusti dina waktu ayeuna kedah kumaha atuh carana
0: coba baik minta supaya mikir aing kasihan gajah kunaon
2: aing numutkeun beja mah cenah saurna kasihan gajah mah ku iguana
0: atau maran iguana anak kudu neangan kasih saswa si Samseng Gunawan
2: mohon kulan Gusti
3: alain kasihan gajah maku sirem
1: benar dinasukan gepan
2: temungkin gajah anu sakitu gede nasian ku sirem pek pikir ayana gajah anu sakitu letik na oh gajah anu sakitu gede na sirem sakitu letik piraku maka jengsian ku sirem
1: asa temungkin
2: peke pecahkan aina sirem cina cicing di hadapan gajah cina dijejak napa ayah tuh
3: kuiku kitu tema coba lamun sirem abus kena celina
2: amat tanau digibrigen
3: menimung eleh mana wawat mak
2: cing kumaha pandangan tijang dahu
3: oh iya tiji sima di magulan Tijisim abdi mah kulan daya deui dina waktu ayeuna mah lintang ti kedah nyieun ranjau we seun.
0: Ranjau kumaha?
3: Seun urang nyieun lombang ge anu jero.
0: Da gajah ge meureun nyaho nya eta teh lombang anu jero.
3: Henteu kapan ti luhurna rimunan deui ku jukut. Tadi mana kajejek teh kieu gajah teh bakal ngagebrus.
0: Dadah teuing. Teu sangka maneh jenius.
2: Nuhun kulan Gusti.
0: Kapan gajah naik lain hiji kumah lamun batur na ngamuk
2: tak upami ngamuk kurang lompat
0: hei boleh kabina-bina teh isya kain teh kabina-bina teh kabina-bina teh toba teh hayu dina waktu ayo masih siapkan tanah gajah pikiran belah mana cara teteh cicing na gajah teh dimana cara cicing na
2: mana cicing na nya
3: lain ui uing dek nanyakun
2: naon
3: gajah naon anu suku na dua
2: nah maka jeng ayah gajah suku na dua
3: ayah
2: gajah ditek-tek nu hareup bulan anak jadi dua nu tukang
3: lain
2: nah aku mah gitu gajah naon
3: ari gajah nu suku na dua teh nyaeta gajah mada
2: bener hehehe Teu inget kana sejarah Gajah Mada ti Majapahit euy. Raja ti Majapahit teh rajana teh hayam uruk ka pan.
3: Tah yeuna uing dek nanyakeun hayam naon nu sukuna dua.
2: Gampang euy.
3: Naon?
2: Hayam uruk.
3: Lain dah hayam biasa ge dua.
2: Tapi aduh ampun. Ceur katifu dinten ieu abdi. Ampun teuing. Hu dah hu. Hayo urang geuritah.

jaha nu keur darpa oge aya nu hareureuy. Palih kulona gajah nu panggedena bari bodas rupana nyaeta gajah sena. Sing paruringkak bulu punuk resetna gajah anu sakitu seueur mah. Barang haningali ieu Bhatari Durga. Oh,

0: Gusti Nu Maha Agung. Nah, asa kamina-mina teuing tingali itu Barnas.
1: Bulan
0: Dahu, Udin, Emen, Naryak.
2: Lagi bulan Gusti
0: Ateng,
2: bulan.
3: Tingali Radi.
0: Tingali itu Radi gajah tapi kalau mah kitu.
2: Aduh, teu sangka teuing itu. Tingali Geraji Gopar. Nya.
1: Aduh, tobat nya itu tuh gitu. Ditumpukan di naon? Laneuh beulah ditu naon ngumpulna gajah teh. Teu sangka. Kumaha tuh carana dina waktu ayeuna Gusti da seueur teuing geuning gajahna?
0: Make sieur sagala sok dina waktu ayeuna mah wayahna wayahna usir usir piraku urang masalah ku manusa anu loba akalna kumaha wae carana malalikir malalikir menta supaya nyebar nyebar nyebar ulah ka gunung abeh manehna lieureun
1: iya panas.

0: maneh surai, maneh belah ditu kuring di dieu, maneh dadang cobek belah kidul. Tak itu maneh belah belah kulon maneh maneh maneh jadi belah belah kulon maneh belah kulon. Siap. Ya. Mana. Lamun dikeresakeun memenang hiji we itu gajah anu gadingan tuh.
1: Ada.
0: Lumayan gadingna duh dijual teh payu teh. Oh, unglakeun ku aing dah. Beunang hiji we. Gadingna lumayan. Nah, keur naon aing maneh gadingna? Wis si belegug mah teh teh. Teu nyahun. Heuh, keur naon? Keur topi. Kulitna keur topi mah. Ngomong teh ka mana karep wae. Eh, geuning maneh Rohman.
1: Si Rohman.
0: Ari gading mah gunana nya eta keur ngalatai ceuli. Tuh. Kalayan sajabina ti keur ngalatai ceuli teh bisi aya nu nongtot moal. Nya eta ubarna teh disuntik.

0: Batari Durga anu parantos sayogi panah-panah.
1: Kurang ajar bangsat. Hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang rasakan. Ku aing dipentang seri panah dina waktu ayeuna panah pusaka bangsat.
0: Lajeng nyanak gunewa lan panahna.
1: Rasakan kurang ajar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, sareangatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol. Oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan

0: Office FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: miwasat jumlah hamba raya anu dibeberiku gajah-gajah tur. Ieu gajah nu panggedena gajah sena anu terus ngobrot ka Batari Durga. Tunda lampah eta kacarios nyaeta ieu Prabu Panu Dewanata anu nuju masanggerakan sasat patungon ieu jabang bayi anu masih keneh kabulen itu kaayaan anana. Tetuna pohwangi bosiang ti merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan. Manekung kana Maha Agung mujab rata ka Hyang Maha Sukma supados ieu jabang bayi tiasa kaluar anu kabulen kubulenanana anu hese pisan ditobroskeunana liat sareng sajabina. Margi parantos disaemarakeun pakarang-pakarang di nagara Astina teu aya anu mempan nyoekeun kana ieu buntelan jabang bayi itu kayaanana.
1: Tapi aneh oge ajaib buntelan teh bet ngagengan malahan ieu jabang bayi na ukei-ukeian di lebetna.
0: Nawiskeun ieu jabang bayi teh hirup mulus rahayu di ieu lebet buntelanana.
1: Ya mawi dura atanapi Arya Widura anu nyarengan Panu Dewanata tekantun para petugas anu ngiringa jagi.
0: Lumampah ieu Arya Widura.
1: Adalah Raka Prabu. Kakang Semar. Iye nun. Cepot.
2: Abdi urang.
1: Dawela.
2: Abdi.
1: Keur naon maneh?
2: Abdi ieu nuju ngaliwat kulan.
1: Syukur syukur syukur syukur.

0: Raka Prabu.
1: Ya Plingih Rai Widura. Kamana Kakang Semar?
0: Itu saurna teh nuju ngaliwat sareng Astra Jiga Dawala.
2: Kamana wana Bah?
3: Ya. Kamana Bapak Dewek euy?
2: Alah, kalian mah teh pare-pare.
3: Karunya Bapak Dewek di bawa leleuweungan jadi. Sok minang leungit tepuguh hideung awakna teh dinu poék wae cicingna teh.
2: Heeh.
3: Kamari mah aya nu nyakalanak. Ka bapa dewek eta da kukunjungna percis ye.
2: Lah.
3: Ya. Parantos sataun euy. Kajadian ti kawit lahir. Nyaeta Gusti Ratu Dewi Kuntinali Brata garwana Gusti Prabu nangis we hujan cisoca teras-terasan ras kajabang bayi anu dilebet buntelan ai taun murang kalihna teh dilebetna teh hirup kene totonyok we rajeun ditoong kureta dewek nepi ka pegege teh noong eta noong orok ka jero. Oh, jebret teh di jero nonyok deuh. Binaoneun ieu budak euy.
2: Aya kaanehan
3: budak. Aya kaanehan teuing jeung kumaha ieu teh. Ieu teh putra nu kadua.
2: Ieu teh.
3: Nya. Kamari si Dawala kadé kitu euy.
0: Jang. Ha? Kadari ieu jang.

0: Cuk.
1: Ulah.
0: Amuing amuing. Geuning kararumpul ieu teh cuk.
1: Kararesan bulan wengi aya.
0: Oh, syukur ya.
1: Kararesan kempel sadayana.
0: Heeh, syukur syukur jang.
1: Kumaha bulan wadama? Wadama.
0: Meujeuh ujang, meujeuh. Sanajan getih sok diseretan oge deuleuk ku pacet.
1: Ku pacet kureungit wae.
2: Ku pacet.
0: Kureungit leungit leuweung maklum kaayaan di Alas Pringgan ningat salah ieu teh anu kasebut leuweung Krendayana, ujang.
1: Ieu teh wae.
0: Leuweung Geledegan maklum atuh da kengeng gana meramo ieu cenah jabang bayi teh kedah di canak ku Gusti Prabu ka ieu leuweung. Ayeuna teh ditu we ucu di luhureun batu disimpena ning itu gurinya we ka poe ka ibun
1: kawatos
0: ras ibuna meus-meus gewewek meus-meus gewewek nangis ucu
1: iya ditangkos we
0: atuh da eku kitu teh mah saha nu teu nyakap puta
1: nya cu
0: tong boro mah kejeung heueuh saeutik sanajan loba oge kanu gede jaku gedena ka budak mah nya cu ngan aye deukeut meureunan sok pipaseaeun aye jauh inget wae
1: ka kitu ka putra magulang
0: tuh ceuk wa oge ujang nah pinaoneun ieu murang kalih ujang
1: moal api pejabateun mah kitu wae
0: heueuh ayeuna teh ngagedean ucu
1: kalakana ageungan wae
0: pikawit sagede termos teh ujang ayeuna teh geus sagede jublag geuleuh.
1: Sami sarotolomo.
0: Heeh. Leuwih ti tolomo mah jublag geus.
2: Jublag.
1: Laras wae.
0: Urang jonol mah moal nyahun jublag.
1: Mun jeblung
0: nya. Wa rajin ngadeukeutan teh jebret deuleuh nonyok ti jero teh atuh wa teh ti gugulutuk cucu. Heeh. Marukana teh kumaha ceuk wa oge kumaha nasibna ieu murang kali tapi eta anehna teh ku hirup di lebet ucu
1: eta kitu
0: naon katuanganana munguhing pangeran ya ujang moal heseun entong make jeung heueuh ngahirupkeun jabang bayi nu aya di dabuntelanana pangeran mah ngayakeun bumi langit sawarga neraka oge teu ngangetekol-dekol acan cekap kukun payakun cuk jadi jeung ngajarana di ta ieu teh jajadianana nya eta urang supaya eling ka pangeran ieu teh tanda-tanda kaagunganna nana tuh ceuk wa oge atuh parendene kitu genteng-genteng ulah potong aya di leuweung nya ucu doana we ti sarerea ujang
1: tapi doa we
0: oh kitu jang naon cenah bapak ce euy
1: eta nyarioskeun urang kali teh wa
0: teh kang heuh jeung nyana atuh euy asa kaget teh aya papadana dina surat kabar geus nyebar ka mana-mana
1: jeblak
0: hulu lamun teu dicarek mah jadi tongtonan. Da lamun diduitkeun ku dewek jadi beunghar dewek. Aneh tapi nyata teh ieu. Pinaoneun ieu budak geuleuh? Heeh. Eta bedog petot nu dewek. Diasahna ge 7 poe 7 puting nah da ngampul dikadekeun jeung. Leuwih ti karet liatna ti leuwih. Ah pokona mah eueuh nu teurak we. Tapi eta di jero ka denge eak-eak kana naon euy. Jeung ayeuna mah sorana geus ngagedean. Hooh, tina oa teh jadi oa. Di jero teh oha, oha euy. Hooh. Ngahiung di jerona teh leuwih.
1: Serah sok kuserah baheula
0: palakiahna oge ku dewek geus di ah rupa-rupa kuserah heuh ku bangsa diturih ku hinis ku bangsa teh lapur deuleuh pokona rupa-rupa beja geus dilaksanakeun ku dewek tapi lapur eueuh buktina ieu teh deuleuh teu mempan cenah mah dewek oge waktu dilahirkeun teh kitu heuh
1: teh beset kunaon akang
0: hai itu mah jabang bayi mah kulamad anu lihat ai direk mah ku plastik
1: atuh gresek kana budak
0: kelieuk heuh om sih besarna paingah ta tukang alok kabulan ku deklit baheulana teh heuh mah tak kitu we hawuk
1: lah lamun tukang rebab ku letak
0: lain tukang letak mah lain kabulan ku letak ku gegeuleuh anu biji tina dirina ampun aing rupa-rupa heueuh bisi teu percaya ka Allah teh pangna dirupa-rupakeun kajadian di dunya teh pirah ku kudu sarupa mah kabeh nya oh ieu teh tanda-tanda kaagungan pange tadina lebah dieu urang teh kudu balik deui kana purwa daksina purwa teh wiwitan daksina teh wekasan heueuh balikeun deui ka anjeunna ieu teh urang teh ieu teh sarupaning kieu teh nya eta kaagungan tanda-tanda kakawasaan Allah bisi maneh teu percaya tah kitu kajadian dunya jadi aneka ragam rupa-rupa nya supaya urang hirup ulah noyo deuing di dunya. Oh ayeuna dipikir diulak balik dipapai dirasa-rasa gerepek ti poe ka poe kajadian teh beda-beda nya eta pangeran pika kitu nya nyin kajadian teh aduh rupa-rupa nu matak dina lebah dieu urang sararea cing waspada cing ati-ati cing permana tinggal oh anu penting mah agama euy agama ulah poho aduh ayeuna lamun silaing mikir hirup dudunya terus tanpa agama yakin bakal ngagencetna dunya cing ingat da urang teh bakal balik deui kana eueuh beh dituna urang teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun asyati Allah mulang deui ka Allah tadi lebah dieu lamun hayang balik deui kana pangbalikan tapi ayeuna ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahadapun mumuncangan yeuh nya naon ne sa ayat sa kalima amalkeun
2: leukeun
0: mah heuh ai leukeun mah da sagala rupa oge pokona anu penting heula aya eunah mah penting bucu baca nya ulah tinggaleun teuing wawasan sanajan urang hirup teu sakola teu ngalaman sakola baheula nepi ka tamat atuh ai daek mah maca koran Giwangkara maca koran Galura PR Ujang apan saeutik gedena eta teh bakal nunjang kana pangatahuan sakirana urang teu nyaho di mana geus dibere nyaho ku berita apan meureun nambah wawasan nya heueuh kitu kurang teu kurang-kurang di urang ayeuna aya percetakan di geger Sunten percetakan buku-buku Sunda buku-buku pelajaran bahasa Sunda ah pokona mah kumplit teh di dinya mah Kang Taufik patuturun patutur-tutur deh
2: Haji Taufik Paturrahman
0: patutur-tutur Pak Haji Taufik patuturun deh patutur-tutur gitu jadi kumaha patutur-tuturna apan Kang Opik boga duit dewek nu ngeclok apan patutur-tutur teh elah ampun atuh cenah urang butuh naon oge cenah moal burung di ladenan ku kasepuhan dinya ti jondol mah Bapak Haji Sidik heeh walah ya hingga urang hiburan heula ya
1: sok
0: ka dinya urang bingung teuing bari nage hiburan naon aing eudeuk hiburan eudeuk lain kuring mah keur ngaliwat ya cicing lanan
1: paingan kita tadi ngabuang
0: bisi tutung sakitu eh pugu dewek mah ngeunah liwat tutung teh seungit heuh juragan panu kamari euy dibere liwat tutung ku dewek heuh
3: Nanaonan cenah maneh teh cepot make jeung tutung-tutung teuing. Ai dewek ngalewo ngalewo si krekes krekes si digegelan. Ongko di poyok ai di daerah ngeunang urang euy. Datang dewek mun ngagebeg Gusti Pandu. Era urang. Heuh. Aduh, nungguan orok kece euy anu kabulan kene duh. Heeh. Ya. Sing ah da lagu ah.
1: Ya sok anjeun sayogi. Heeh. Sayogi. Katun munut we kayaknya katukan kenal.
3: Hey Berlin. Sing dewek pangendangan keun euy. Hayang lagu dek teh lah.
1: Hayang dagdag cangkeng jeung
3: leuwih. Kendangan kumaha hayang lagu polos teh mo naek boy euy. Heeh. Lah geus heubeulnya euy. Sing kayaknya ah, cenah ibu juru kawi, ibu Neni Hayati sareng cucut. Ya.
1: Abah
3: mengingat alam katuka ngarahmatkeun ka Pak Ana ye. Nya. Lah.
1: Polos tomo Kakang.
3: Polos tomo naek geboy euy. Heeh. Ka Alaksana ye. Di warung nasi teh nya Soekarno Hatta Buah Batu. Nya, omat kitu ari Akang barang daharina teh ulah diitung. Lah. Iya ka warung makan Mega Mulia jadi Cikalong. Heeh, sok ah.
1: Sae bah ah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: kedua,
4: iya,
5: Pak ya.
4: Iya. Nah, alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya,
4: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak ini, Pak.
5: Enggak. Oh, asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin,
4: sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kakak suara naon di dieu euy? Nah, nya. Pihujaneun kitu. Ah, mo nya sakieu bengrasna. Sakieu ngebrak pihujaneun. Widura kaulanun. Kaulara ka Prabu. Suara naon eta? Kang Kulat. Ieu geus sim abdi nun. Naon ngaguruh kitu, Kang? Palang siang ayana.
1: Naon sih moncong nyeretkeun wae jeung aing kana pujur teh nyeret-nyeret wae. Jeung nincak di kana indung sukumun nyerisa.
0: Dah, Dora, sia toke nya euy. Lain aya dedengan kuring mah sada sisir kerep. Nah, teu teu wala mun jara rawuh teuing wala lah. Nah, sia teh cingtong sok kitu teuing wala lah. Kada kuntung euy. Naon teh euy, naon ribut euy? Loh, ampun teuing aing. Siapa dah gitu kak Inge?
2: Hei, ulah kaget je lama, ulah kaget je.
0: Ulah, ulah. Naon? Dulu itu aja nak dia dulu.
2: Hei, ulah kaget aja.
0: Ayah naon po? Dan Gusti Prabu kulan itu muningakeun aya jalmi kari ngagidi kulan. Widura, nolanun kula. Awas priatna jeung ati-ati bisi aya hal-hal anu diharepkeun.
3: Teu kana dapat kalanun.
0: Kakang Semar,
3: iye nun.
0: Kade cing ati-ati di malam, di malam.
2: Wih.

0: wayang itu.
1: Kasih lagi kuring dola.
0: Kuring, ah siapa orang no? Ngaran kuring teh osin. Hei, moya. Ah, air canu diikat siapa orang no?
1: Kaka termasuk jawabannya. Ngaran kuring lan.
0: Oh siapa?
1: Si Wea.
2: Aduh, si Wea.
0: Wea mana?
1: Pemain AC Milan.
0: Oh, pemain badminton.
1: Lain, belum.
0: Ayah canu hidung sahanu pakai kuku sirina huluna.
1: Pak, walar kanya pak. Apa ke pang jawab kanya kusi lagi? Iya ulan.
0: Oh.
1: Satria baja hitam.
0: Oh, eta teh.
1: Hmm.
0: Ari eta naon jiga kuku.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Propolis. Bapak di mana, Pak?
2: Babakan Nasol RT 18 RW 06.
1: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
2: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene Pak.
2: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
1: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
2: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
1: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
2: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
1: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
2: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
1: supaya tuntas nya panya.
2: Mohon.
1: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
2: Di Babakan Nasol.
1: Alhamdulillah atas saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba.
6: RT Loro RW 5.
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya
6: Pak? 4 hari.
5: 4 hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ya ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
5: Ya,
6: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya, Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Iya.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Anata Arya Widura Semar Astra Jingadawala kaget ningali ieu anu nembe sumping.
1: Patih utusan ti nagara Paranggubarja nyata patih kalasrengilan kalabadra airing ulat dia balat tamtam.
0: Kunirahangan dika.
2: Weh, ulah kaget Prabu Panu di Wanata.
0: Unggawa
2: kula.
0: Anjin apa kangaran kaula?
2: Memang anjin Prabu Panu di Wanata. Ayata sahada.
0: Ya adik kaula Widura. Widuri itu sih. Cing mana teka mana karepu ayat cipot. Punjanya kulan ay. Kamana karep sih ya? Peke kayaknya gerak. Eh pak. Kak bapak nyebut Asya mah.
2: Lain hari ini, Panu.
0: Kelanan ari anjin sah.
2: Ngaran kaula.
0: Tepino.
2: Kala serengi.
1: Serengi, cina. Kala serengi, tetean yang asyam dia gini. Asyam lu baru leut.
3: Lain dia mahu cakap mana karpe ngomong katanya. Mau ni cakap mupe, dudungan ngomong, belu ngomong. Oh, baru kena wahyuri bule lain. Oh.
1: Di mana?
2: Di negara Paranggubarja.
1: Muntah salah mah di negara Paranggubarja teraja nak kalaruci bahula.
2: Iya. Kudu mah kejeung ditanya deui mangkeluh model gieu. Dina harti geus boga dosa anjeun Panu di Wanata. Rumasa anjeun geus nandasa Ramana Gusti Prabu Kalagubarja di nagara Paranggubarja.
1: Memang kalau rumasa tapi da puguh salah manehna.
2: Ya, sanajan berita ti kitu. Ye kaula pancen ti Sang Dalendra. Pikeun metik pati ngalanyawaan dika. Sok kaji urang perang kiringan perang teh kemana. Giri gara perang sabda seri gurung. Oh iya gara perang sabda seri segera. Nempada suka permana. Anak menak tunggal anak menak.
1: Kamana karep ngomong teh jadi cinak na anjin.
2: Aing dek males pati. Kudu kabawa hulu anjin aja.
1: Widura tetahan nafsu ngagajleng kapayun.

0: Kalah serangi.
1: Yes, saya.
0: Kula widura untung make jeung nangtang lanceuk kaula Raka Prabu. Sok jeung kaula urang bitu tamah kuna aja.
1: Hayo, kaula mawa sajumlah ulah dia bala tamtama.
0: Naha kaula teu mawa? Sok hayangnya ho. Urang buktikeun dina waktu ini.
1: Urang ngajar roboh dadamu, rontok igamu.
0: Coba sawah maju urang ngajar.
2: Gagal sawah sok dikasih.
0: Yang aing sawah. Untung make jeung dunungan aing sok.
2: Sok sia da ingin wanieun.
0: Sok sia kira-kirana aing wanieun ka maneh teu.
2: Ih. Naon teh maksud teh?
0: Eta pikir ku sia wanieun teu aing ka maneh.
2: Lain dia maksudnya si lainnya naon.
0: Aduh, muni alah butek pisan aing. Balat kami namina cing sakola heula kitu bae gelut ya. Ieu.

0: Ujang, amun teu sangka teh ngeuleuh ieu kumaha geus ieu aing.
1: Haling ka tuh Pak, haling Pak, haling Pak.
2: Haling Pak tong pipeuleun kana urusan politik kolot pake tuh nyingah. Nye. Duh, geuleuh ieu.
3: Modar sia.
2: Acan, ujug-ujug modar bieung teh siling heula.
3: Tegala rahasia.
2: Sok leu.
3: Wah, sok ieu. Sok sia. Sok didengkek sia kuai. Hip. Sok sia. Iya. Sok deuleu. Pageuh deuleu dengkekan aing mah. Nuhun musuh. Nepi ka kieuna aing aduh. Muni lempeng pisan aing beungeut hareupeun bujur si Jurig. Aduh kurang aja naon kahakanan sia teh nepi ka pangar-pangar deuing.
2: Eleh aing teh atuh ngapa ge jamu mede terus leuh. Heeh, coy samanya jamu kancing.
3: Heeh. Bae siapa aja.

0: Duradi pun balang, nanging panu Dewa Nata sakilat ngarawel. Ieu Widura anu kalasan teu tebih ti panu Dewa Nata piragragena. Nuhun Raka Prabu.
1: Aduh, Agan selamat, Agan.
0: Selamat cepot.
1: Alhamdulillah, Dola. Naon? Tinggal ieu selamat deuleuh.
0: Nuhun Gusti. Dibuberi abdi ieu ti Dagor dugi ka panjang irung abdi.
1: Nya. Lah, sia teh boretona panjang mah deuleuh. Mun kitu-kitu wae dijin omong semua. Budak sakola ge nyarahoeun siling teh geus panjang.
2: Modal teh.
1: Di dieu modal hareupeun dunungan teh.
2: Pake musafir.
1: Dipake musafir.
2: Kesempatan
1: eta.
0: Aling Widura urang panah eta mangkluk modé kitu rasakeun denawa kalasrengi. Kuas rubakah bisa mutuskeun jiwa raga anjeun oge ngaburak barik pula dia balat tamtama anjeun lintang ti ieu pusaka. Lajeng wae ieu panu Dewa Nata ngangkat benewa lan nyabut panahna. Rasakeun kurang aja.

0: Widura,
1: kaular nun kula.
0: Kade sing hati-hati.
1: Cepot
0: abdi ulan,
1: itu kade orok anu aya di luhur batu besi kumaha onam?
0: Ih, abdi mah sareng pun bapa nalingakeun itu we sing tuang putra nya. Kitu ulan.
1: Pinasti kersak yang tumampara. Barang parantos reng sepito tamas sareng urang nagara parang gubarnya. Aya warno jajangkung gede warno jadenawa anu lumpatan lumpat sakalumpat lampet.
2: Nah,
0: kaulanun tulungan tulungan manusia, bau-bau urang manusia.
3: Dah dula dengi kejaya jurig deui deui bau-bau terasi cenah. Lain bau manusia naik manusia bau gitu.
2: Bau lah.
3: Cuma tak bentong darah raik ni mah. Gening manusia teh bau.
2: Bau sate kelek
0: lah. Pangapunten manusia. Pangapunten manusia.
3: Nah, ono sareng kunti anak. Dulu itu aya kelong wewe deui mun sareng kitu.
0: Pangapunten manusia. Kade widi bisi ngadon demit eta tepi nu damal kaulanun.
2: Pangapunten kaulanun.

0: Ternyata Raja Astina oge Widura kagetan ningali Iaya Wano Jajangkung Gede Sihungan kakasihna Batari Durga. Yah, pangapunten Satria Prabu. Saha anjeun? Di mana reka mana sahaya?
1: Lain dewala tinggali susu namun ini nur gitu. Jong badak bebeng bikeji ya kayak gitu sih. Eh, jika Imas Dede gitu dah.
0: Ya. Upami di pesantren ngaran kaula Teh Durga.
1: Dur bedug nanti dulu.
0: Durga laras laras Prabu Panu Dewanata. Kaula Teh dina waktu ayeuna sejadi munut tulung. Wireh dina danget ayeuna kaula Teh jeung masyarakat kaula diserang mangumpeng. Nyaeta katarajang diserang ku gajah. Malahan aya gajah anu panggedena. Eta sihungna gadingna meni seukeut gede barina sakti nu taya papadana panah sagarupa panah oge teu memper.
1: Nah, mun ngadeureuleung kitu euy. Nya. Lamun jadi sinen teh mah euy duh si geuleung ngaranana ge. Heuh.
0: Oh jadi anjeun trek menta tulung. Laras laras Prabu Panu Dewanata. Hari itu sahru diikat ngisiupan wae.
1: Nah atuh ieu teh geura aing teh kudu bolotot. Aing mah bakat ngiciup jelema mah. Ah eta mah bogoheun mah ka dewek. Dewek ngiciup biasa, pajar kudu ngiciupan.
0: Tobat, tobat teuing itu nu hideung make jeung kulat kelet segala.
1: Eta bapa di meuni beberenjen kolot-kolot. Ah, cucungik sia.
0: Geus tong ka mana karepa deuleu. Si udon teh teh. Tulungan di mana gajahna? Pinas di kesak yang tumampah.
2: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapajaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayo netosya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayo netos informasikan ke tetangga, alhamdulillah ketinggalan ku tetangga, dah abdi soku nang itu, upami ka sawah teh ayo nama, alhamdulillah ya ayo netos di soku sawah ya teh, gitu, alhamdulillah. Janten ayah nemesa botol abdi ge, istilah namu, ada meser deui dan yang itu kamu jag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateu acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sateu acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Da bubuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin aya dana jeung ikhtiar panjawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Atur nuhun, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kabar gembira, kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Hei orang Sunda, orang Sunda kemarana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan, oge cucurhatan, tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak saha namina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya ka dokter geus beberapa kali. Terus herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus nemeh hiji kan nemeh sabotol bapak ngal eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku
1: propolis hiji
0: janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak alfa propolis
1: pamah sok ngupingkeun radio
0: bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak mangga pak.
1: Tah ka palawargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok kupina.
0: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan han saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nurhasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagale apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat ngan Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah teu aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah teh CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningali saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung teh lamung mah ngemeh aya pangkan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, na, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku mah naon wae.
2: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya nate.
1: Cara penggunaan aku kumaha ma, sadidinten?
2: Sadidinten teh tilu kali, genep tetes, enging-enging, terus sarang hari, bade bobo weta iya na bade ngaleut deui ma teh.
1: Ma, bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di ma angkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa cocok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan ma saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Yahudi mempunyai Taurat. Nasrani mempunyai Injil. Penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang Majusi punya kitab Zen Avesta. Orang Kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul, atau Gatholoco. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu, sampai hari ini, tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Ah, barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki, normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa saja siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka dalam Islam puasa wisol, puasa ngableng apa itu istilahnya, puasa nyambung dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi puasa terus, bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversil. Isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun, Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversil. Sebab kalau ada kitab suci, di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan tiga, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan empat, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversial satu dengan lainnya? Dari tiga kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu. Makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontras. Nyatanya kadang-kadang paradok. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, ah remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin, lumayan. Kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Bersabda Rasul, man qara'al qur'ana fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran, ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama, dari kalimat man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran. Ini artinya, siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya, menanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran gharibun fima baina qawmin la yakra'una. Quran akan jadi asing, Quran akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quranul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B itu. Buta aksara diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja, menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Satu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi. Sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan. Di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa. Alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai setelah listrik masuk desa. Radio main kenceng-kencengan. Televisi main gede-gedean. Baca Quran sudah barang aneh, langka. Tengoklah, sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran. Rasanya kok aneh, enggak umum. Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca. Dalam satu hadis Nabi pesan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan, tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di gubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran, tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
2: keluarga Anda. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran tidak marah. Coba lihat. Dia senang benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi, coba setelin lagu Michael Jackson kalau enggak mencah-mencah. Kamu gila apa enggak tahu saya lagi sakit gigi, tapi coba bacakan Quran. Dia pasti tidak marah. Begitu besar daya pengaruhnya. Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, "Mas Lahab, gini loh Mas." "Kenapa?" "Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja." "Caranya gimana?" "Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan." "Dan kamu?" "Saya pun begitu." "Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran." "Salaman, pulang ke rumah masing-masing." Dapat satu hari tahan, dua hari bertahan, tiga hari, seminggu ke atas, Abu Jahal mulai ada semacam rindu, kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Gak tahan Abu Jahal kayak dikilikin hatinya. Keluar rumah mindik-mindik, ngumpet-ngumpet. Ngempet di rumah Nabi. Pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu Jahal, Abu Lahab gak bakalan keluar. Abu Lahab berpikir, Jahal pasti di rumah. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Ngempet, ngempet, ngempet, ketemu di sudut, sama-sama kaget. "Jahal, loh kamu Lahab?" "Iya." "Kamu ngapain?" "Lah kamu ngapain?" Akhirnya sama-sama malu, sama-sama tidak bisa menahan diri, akhirnya sama-sama ngakuin. Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung daya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan. Belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, "Innallazi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kalbaitil kharib." Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kalbaitil kharib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap. Kalau kosong, angker. Setan kuntilanak memedik betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini. Masalul mu'minin lazi yakra'ul Qur'an kamasalil utrujah. Rihuha tayyibun wa ta'muha mur wa ta'muha tayyibun. Orang mukmin yang suka membaca Quran adalah ibarat buah utrujah. Baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrujah itu? Semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Itu buah itu. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya siarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya, wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak korma. Rasanya emang manis, cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Siarnya kurang. Kalau orang belum tapi kenalkan kagak mau makan korma. Kenapa? Enggak ada baunya. Daya tariknya kurang walaupun rasanya enak. Kalau daya tariknya enggak ada, kan enggak ada iklannya, tidak ada syiarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah, enggak ada baunya, walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak, kurang syiar, kurang daya tarik. Sebaliknya, wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Quran kama salir raihanah. Rihuha tayyibun wa ta'muha murun. Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah roihanah. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Ya munafik baca Quran. Syiarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang enggak suka baca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kama salil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hanzalah, sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau buah, buah pacek kali. Udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, afdalu ibadati abdi qiraatul Quran. Nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Al-Quran. Dalam sholat pahalanya lebih besar di luar sholat daripada di luar sholat. Dengan wudu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala mendengar bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti, apalagi membaca sendiri, apalagi mengerti apa yang kita baca, tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Ini yang pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam hadis tadi, faztazharahu man qara'a al-Qur'ana faztazharahu. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua, perhatikan. Pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota, ketawa girang, cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya itu. Bangga dengan Al-Quran, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini, caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil ahli betul urusan mesin. Tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu. Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Quran, kita harus bertanya kepada orang yang memahami seluk-beluk Al-Quran. Para ulama, para kiai, para ustad, yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elastis. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain. Sesat dan menyesatkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi. Yang belajar tikus budeg. Yang memang tidak punya dasar apa-apa. Sekali belajar langsung tafsir. Cara wudhu yang baik saja belum ngerti. Cara ruku dan sujud yang baik saja belum bisa. Yang membatalkan sholat apa ndak bisa, ndak ngerti. Sekali langsung.

0: Nah, Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ngikuti Quran, tapi Quran disuruh ngikuti otak. Contoh yang dekat saja. Kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu, apa kayu ikut meteran? Ayo, kira-kira kayu ikut meteran, apa meteran ikut kayu? Meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu, artinya nggak ada meteran benar di dunia ini. Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Kan begitu loh, meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu. Jangan wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis, ya, orang barat di luar Islam yang mendalami, mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam, itu sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan untuk menghantam umat Islam. Supaya mereka meragukan Qur'annya untuk kemudian pada suatu saat meninggalkan Qur'an sama sekali. Timbullah pendapat ada ayat Qur'an yang sudah tidak sesuai lagi katanya dengan situasi dan kondisi. Seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian, dengan kata lain, kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami Al-Quran, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Quran dibacakan orang, pemikiran kita tidak lagi terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca, tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman makin tambah. Kita dengar orang baca, alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abrahat dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Abrahat, raja besar dengan seluruh pasukan gajahnya. Berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Tambah iman. Kalau tidak, ya seperti yang banyak terjadi. Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan. Walakum azabun alim. Kamu akan mendapat azab yang pedih. Kita teriak di pojokan, toyib, toyib. Allah, alhamdulillah. Digambarkan azab malah baik-baik. Bahwa kita suka, kita gemar kepada bacaan Quran dengan suara yang merdu, alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. Baik membaca yang tersirat, baik membaca yang tersurat dengan petunjuk para alim ulama, para kiai, dan orang-orang yang ahli di bidang itu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, inilah jalan kedua. Upayakan memahami isinya. Hidupkan kajian-kajian agama, hidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran asing di hati kita sendiri. Jangan sampai kita awam terhadap makna kandungan dan ajaran Al-Quran, sementara kita yakini bahwa dialah yang akan bisa membimbing kita menuju kebahagiaan sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda.
0: Jalan ketiga untuk berimam kepada Al-Quran,

0: Setelah menanamkan kegemaran membaca, lalu berupaya memahami isinya, yang ketiga adalah mengamalkannya dalam kehidupan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Quran tidak akan membawa berkah kalau ajaran yang terkandung di dalamnya kita baca, tapi kemudian kita injak-injak dalam praktek kehidupan. Quran mengatakan riba haram, tapi praktek kita dalam hidup malah senang betul kepada riba. Quran mengajarkan jagalah kesatuan persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Praktek yang kita lakukan malah centang perenang, malah saling bertolak belakang, malah kadang menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, ramai kita dengan kita. Lalu kelemahan pun menjadi kenyataan di mana-mana. Quran sekali lagi tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Tentang pengamalan Al-Quran ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengklasifikasi manusia dalam firman-Nya, ثُمَّ أَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya Allah, coba saja kita lihat ayat ini. Quran kitab pilihan, diberikan kepada umat pilihan, yaitu kita-kita ini. Lalu bagaimana umat pilihan ini setelah menerima Al-Quran? Terbagi dalam tiga kelompok besar. Pertama, kata Allah, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran, kemudian zalim kepada dirinya sendiri. Artinya, hanya mulutnya saja yang menerima Al-Quran, tapi perbuatannya menginjak-injak Al-Quran. Orang semacam ini tidak zalim kepada Allah, tidak zalim kepada Rasulullah, tetapi orang semacam ini zalim kepada dirinya sendiri. Dia terima Quran dengan mulutnya, tapi dia injak-injak Quran dengan perbuatannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kelompok yang kedua, فَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran, lalu muqtasid. Muqtasid ini 50-50. Ngambil jalan tengah. Ajaran Quran dipakai, ajaran setan dikerjain. Artinya juga, perintah Quran oke, larangan Quran he-he. Saudara-saudara, malaikat bingung bagaimana montennya nih anak ini. Perintah Quran dikerjain, larangan Quran juga dikerjain. Ini muqtasid. Nah, yang ideal adalah golongan yang ketiga, kata Allah. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada lagi yang setelah menerima Al-Quran, lalu berlomba-lomba melaksanakannya. Berlomba-lomba mengamalkan kebaikan. Dan itu hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin dari Allah. Hidayah, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang mengerti Quran, tapi hidupnya jauh dari cahaya Quran. Berapa banyak orang yang ahli Quran, tapi cahaya Quran tidak menerangi kehidupannya. Berapa banyak orang yang ahli hukum, tapi bingung, bikin bingung masyarakat dengan fatwanya. Saudara-saudara kaum muslimin, kenapa bisa terjadi? Itu tidak ada hidayah, tidak biiznillah, tidak ada izin dari Allah. Maka bisa membaca Quran, alhamdulillah. Bisa memahaminya, kita bersyukur kehadirat Allah. Lebih penting dari itu, kita mohon hidayah agar bisa mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Mana yang lebih banyak di zaman kita sekarang ini? Kita bisa analisa. Ada yang menerima Quran hanya dengan mulutnya saja. Kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Kiblatmu mana? Ka'bah. Saudaramu siapa? Umat Islam. Kitab sucimu apa? Quran. Kamu bisa baca? Enggak. Ya, kalau cuma enggak bisa baca, barangkali kadang-kadang Quran saja pun tidak punya. Ini yang ironi, ini yang menyedihkan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. tanpa melaksanakan konsepsi Al-Quran di dalam kehidupan, maka kesenangan kita membacanya, pengertian kita tentang Al-Quran, barangkali tidak akan bisa berbuat terlalu banyak di dalam kehidupan. Maka sekarang ini sudah ada terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah, dalam bahasa Inggris, Belanda, bahkan Jerman, yang masih harus terus dan selalu ditingkatkan terjemahan Quran di dalam kehidupan. Dengan kata lain, kita umat Islam manunggal dengan Quran kita. Jangan cuma jadi kebanggaan, Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Quran kitab suci, tidak ada yang bisa menandinginya. Qurannya, tapi umatnya, kadang-kadang kita ini jauh panggang daripada api. Kita bersyukur musabaqah tilawatil Quran dihidupkan dengan biaya bermiliar rupiah, sejak dari tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, provinsi, sampai kepada tingkat nasional, untuk menanamkan kegemaran membaca Quran. Setelah itu, hendaknya diadakan peningkatan dengan upaya memahaminya, sehingga pada suatu saat, boleh kita adakan musabaqah pengamalan Quran. Hadiahnya sudah langsung dari Allah sendiri. Ini yang kita perlu berlomba. Berlomba mengamalkan ajaran Quran. Sabiqun bil khairat. Berlomba mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena Al-Quran ini dalam bentuknya yang umum kadang-kadang hanya menjelaskan suatu persoalan secara global, kita memerlukan tuntunan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya Quran hanya mengajarkan aqimish shalah, dirikan salat. Caranya bagaimana? Tidak ada cara salat dalam Quran. Dari mana kita tahu cara salat? Dari sunnah. Itu sebabnya selain Al-Quran sebagai sumber utama, kita memerlukan sunnah. Bahwa salat pakai takbiratul ihram di Quran tidak ada. Bahwa salat pakai tahiyat dalam Quran tidak ada. Jadi kalau orang cuma Quran saja, tidak ada sunnah itu, ya bagaimana kita bisa salat? Quran cuma mengatakan wa atimul hajj wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji? Bagaimana cara sa'i? Bagaimana cara wukuf? Bagaimana cara melontar? Tidak ada dalam Quran. Yang memuat itu tidak lain sunnah. Untuk memahami Quran dan sunnah ini, kita memerlukan orang yang menguasai Quran dan sunnah. Oleh karena itu, kita perlu petunjuk kepada para ulama. Itu sebabnya Quran sendiri mengatakan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Quran. Kembalikan kepada Rasul maksudnya kembalikan kepada sunnah. Siapa yang mengerti Quran dan sunnah? Para ulama yang kualitas ilmunya kita yakini, loyalitas dan kredibilitas serta integritas keislamannya bisa menjadi panutan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian, kalau orang berkata, langsung saja memahami Quran, sekarang kan sudah banyak terjemahannya, tidak usah lewat ulama-ulamaan. Saya tidak mencela, cuma agak mengkhawatirkan. Kalau dia memahami Quran cuma sekedar lewat terjemahannya saja, sangat mungkin jadi dia bisa salah paham. Kita memerlukan bantuan sunnah, kita memerlukan petunjuk para ulama yang menguasai di bidang itu. Kembalikan kepada Quran dan sunnah artinya bertanya kepada orang yang memahami Quran dan sunnah. Nah, dengan begitu kan akan terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sesuatu yang halal sepanjang tidak menyebabkan kita berpecah belah. Halal berbeda pendapat, asal diletakkan pada proporsinya. Apalagi kalau perbedaan pendapat itu cuma masalah teknis, bukan masalah prinsip. Kenapa tidak pulang saja kepada tuntunan Quran? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mengamalkan amalan yang kami yakini benarnya. Saudara persilakan mengamalkan amalan yang saudara yakini benarnya. Sama-sama punya alasan, sama-sama punya dalil. Tidak usah saling menyalahkan. Tidak usah saling mengklaim, merasa yang paling benar orang lain salah semua. Kemukakan argumen.
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul mi'ad.
1: Jangan sentimen, harus dengan semangat mencari kebenaran, bukan untuk mencapai kemenangan. Kalau sentimen lebih penting dari argumen, kalau kemenangan lebih diutamakan dari mencari kebenaran, yang berlaku kadang-kadang gengsi. Kalau sudah gengsi, yang bicara emosi. Kalau sudah emosi, istilah kita di kampung, ngambek. Gedean ilmunya sama amboknya. Kadang-kadang, dah, saya kalau nggak jadi imam, nggak mau sembahyang di situ. Kalau nggak jadi imam, orang lain dianggapnya kagak sah sembahyangnya. Oh, pokoknya kalau nggak ngaji sama saya, Islamnya kurang benar. Mengklaim. Perbedaan pendapat wajar, halal, asal tidak menyebabkan kita berpecah belah. Dan sewajarnya kita lebih berusaha mencari titik pertemuan, memperbesar persamaan, dan bukan mengutak-ngutik perbedaan. Kadang-kadang inilah penyakit kita nih. Satu kunut, satu tidak sembahyang subuhnya, bisa RT. Satu usoli, satu tidak, bisa RW. Satu azan sekali, Jumatan, satu dua kali, bikin masjid lagi. Kenapa bukan persamaannya yang dicari? Kenapa justru perbedaannya yang diperbesar? Yang masalah macam ini sampai kiamat tidak pernah selesai. Kan lebih baik kalau kita ditanya orang, Pak, sholat subuh itu pakai kunut apa tidak sih? Kalau saya pakai. Kalau yang tidak pakai kunut bagaimana, Pak? Betul, kata yang tidak pakai. Jadi yang pakai kunut betul? Betul, karena saya pakai kunut. Yang tidak juga betul? Betul, kata yang tidak pakai. Kalau yang kunut betul, yang tidak kunut betul, lalu yang salah yang mana, Pak? Yang salah yang subuh enggak sembahyang. Lebih objektif, proyek garapannya ada, umat tidak berpecah belah. Ini yang konyol, kadang-kadang khutbah Jumat pakai membongkar khilafiyah, menghantam tahlil, menghantam kunut. Selesai sembahyang Jumat, apa yang terjadi? Umat resah, masyarakat gelisah, polemik timbul, masalah tidak terselesaikan. Orang jadi khotib itu raja dalam mimbar Jumat, siapa yang mau bantah dia? Kalau memang mau buka itu persoalan khilafiyah, buka dalam forum khusus. Adakan pengajian, jelaskan masalahnya secara luas, mendasar. Jangan mengklaim dan memponis. Berikan kebebasan kepada umat untuk menilai. Masalahnya selesai, yang tidak puas bisa bertanya. Saudara-saudara, sudah lewat masanya kita meributkan soal itu. Sudah datang waktunya di mana kita lebih mementingkan dan membicarakan masalah-masalah yang lebih mendesak dihadapi oleh umat. Kemiskinan misalnya, kebodohan misalnya, keterbelakangan umpamanya, peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita yang berotak cerdas tapi tidak punya kemampuan ekonomi umpamanya. Itu akan lebih objektif ketimbang kita membicarakan masalah-masalah yang sampai kiamat tidak akan pernah selesai. Yang hanya akan menyebabkan kita menjadi lemah, persatuan koyak, solidaritas sosial lalu menurun, saling curiga menjadi tumbuh karenanya, dan pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa berbuat banyak.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Untung kalau tidak menjadi tertawaan bagi orang yang berdiri di luar pagar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, Al-Qur'an tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Oleh karenanya, untuk berimam kepada Quran ini, sekali lagi, pertama, tanamkan kegemaran membaca. Yang kedua, upayakan memahami isinya melalui bimbingan orang yang ahli bidang itu. Yang ketiga, amalkan sesuai dengan kemampuan. Sebab itu ada prinsip, kalau isi suatu hadis nampaknya bertentangan dengan otak, kesohihan hadis itu boleh diperiksa. Tapi kalau ayat Quran nampaknya bertentangan dengan otak, otaknya yang harus diperiksa. Jangan Qurannya lalu disesuaikan dengan otak. Sebab kalau kita sudah berani berteori, ada ayat Quran yang tidak sesuai dengan keadaan. Ayat yang mana? Yang ini. Tahun depan tambah lagi. Tahun depan tambah lagi. Makin lama makin habis Al-Quran itu. Yang perlu diperbarui cara kita memahami Quran. Bukan dengan mengemukakan teori ayat Quran kehilangan relevansi. Cara kita memahami barangkali yang kurang relevan. Dalam situasi, dalam konteksnya dengan situasi dan kondisi. Jangan lupa, Al-Quran ini kan untuk semua umur. Dia bisa dipahami secara filosofis. Dia bisa dipahami dengan kacamata orang awam. Tingkat kemampuan berpikir orang tidak semuanya sama. Kalau semua orang kita mau ajak berfilsafat, merenung dalam-dalam, menerawang tinggi-tinggi, ialah buat mereka yang terjangkau oleh perguruan tinggi. Tapi buat saudara-saudara kita, pedagang-pedagang kecil, petani di desa-desa terpencil, remaja-remaja yang jauh dari sentuhan teknologi canggih, sanggupkah mereka berpikir filosofis? Sementara mereka merupakan bagian terbesar dari kondisi umat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, oleh karenanya ditentang membaca, memahami dan mengamalkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sugesti. Beliau bersabda, "In aratum aisyas suada," apabila kamu menginginkan kehidupan yang bahagia, hidup seperti hidupnya orang-orang yang bahagia. Dan tentu ini keinginan kita semua. Wa mautas syuhada, dan menginginkan mati sebagai matinya para syuhada, para pahlawan pembela agama, orang yang mati syahid. Wah, ini sudah tidak duanya ini. Hidup mulia, mati syahid. Dapat dua-duanya. Wan najata yaumal hasri, dan ingin mendapat keselamatan pada hari hasyar, hari pengumpulan manusia di padang mahsyar. Wa dhilla yaumal harri, dan mendapat perlindungan dari Allah pada hari yang sangat panas. Wal huda minad dhalalah, dan mendapat petunjuk dari kesesatan. Ini keinginan semua orang. Kan yang kita cari apa sih? Hidup bahagia. Biar enggak kaya asal bahagia sudah enak. Lalu apalagi? Matinya sebagai syahid. Kemudian di hari pengumpulan nanti mendapat keselamatan. Lalu pada saat orang lain kepanasan kita mendapat perlindungan. Kemudian orang lain kebingungan kita mendapat petunjuk. Kalau ini yang diinginkan, kata Nabi, resepnya, fa'adimu qira'atal Qur'an, maka lazimkan, biasakan olehmu membaca Qur'an. Tidak ada terlambat. Idealnya memang dari kecil, sebab lidah kalau sudah kaku berat. Disuruh baca innallaha laghaniyun hamid, lidahnya berat. Innallaha lampuniyun hamid, lampuniyun. Laghaniyun jadi lampuniyun. Lidah itu kalau sudah berat ya memang berat. Disuruh baca ya bani Israel, lidahnya berat. Ya bini Israel. Jadi ya bini Israel. Saudara-saudara, idealnya memang dibiasakan dari kecil supaya lidah itu ringan. Kalau tidak, tidak ada istilah terlambat. Saya malu pak belajar alif-alifan udah gede. Ya jangan alif-alifan, alif beneran. Alif-alifan kapan bisanya? Alif beneran yang dipelajari. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah malu untuk belajar Al-Quran ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini sugesti untuk menanamkan kegemaran membaca. Lalu sugesti untuk memahaminya, tentu banyak ayat, banyak hadis. Mengapa tidak diantara kamu sekelompok orang yang berangkat untuk memperdalam memahami agama? Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Di tengah kelompok orang yang berangkat belajar teknologi canggih, di tengah grup orang yang mendalami ekonomi, di tengah kelompok orang yang membidangi hukum, di tengah kelompok orang yang sibuk meneliti ilmu-ilmu kedokteran, mengapa tidak ada kelompok orang yang secara takhasus liyatafaqahu fid-din, mendalami agama ini, mendalami Quran ini? Harus ada. Lalu sugesti untuk mengamalkan Al-Quran kelihatan dari peringatan Allah yang kita bisa temukan pada surah Thaha ayat 124 sampai dengan 127. Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, dia terima Al-Quran, dia imani Quran, tapi dia berpaling dari ajarannya, dia injak-injak apa yang seharusnya dia amalkan, dia perturutkan hawa nafsunya, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan diberikan satu penghidupan yang sempit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diberikan hidup yang sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun luasnya rumah, sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun banyaknya harta, sumpek. Kalau sudah hidup ini terasa sempit, bagaimanapun luasnya pergaulan, tidak ada tempat kita bertanya, melarikan persoalan, membagi rasa. Siapa yang berpaling dari Quran, dia akan diberikan penghidupan yang sempit. Bukan dagangnya tidak untung, bukan kerjanya tidak digaji, tapi kesempitan hati lebih bahaya loh dari kesempitan ekonomi. Itu di dunia. Di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ya Allah, ya Rasul. Padahal ke akhirat kita baru tumben. Sekali ke akhirat buta. Masya Allah. Di tempat kita lahir saja, kalau tadinya kita melihat, tahu-tahu menjadi buta, kita bingung. Padahal jalan sudah pernah kita lihat, arah sudah pernah kita tahu. Bagaimana di padang mahsyar nanti? Kemana jalan yang akan ditempuh? Kepada siapa kita hendak bertanya? Mana teman, mana istri, mana anak? Buta pula kita. Satu kesengsaraan yang merupakan puncak kesengsaraan. Dikala itu orang yang semacam tadi protes. Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa hari ini saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal ketika di dunia dulu saya melihat, saya menyaksikan gunung yang menjulang tinggi ke angkasa. Saya melihat lautan yang luas terhampar biru membentang. Saya saksikan tanah, sawah luas menguning. Saya saksikan keindahan alam. Di dunia saya melihat Allah. Kenapa sekarang saya dikumpulkan dalam keadaan begini? Protes dia, tidak terima dia. Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah, begitulah memang. Dahulunya waktu di dunia telah datang ayat-ayat kami kepadamu. Telah turun Al-Quran, telah datang agama, fanasitaha. Tapi kamu lupakan dia. Kamu lupakan Quran, kamu lupakan Islam. Datang ayat, turun Quran, turun agama. Kamu belaga pilon, kamu belaga enggak tahu. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini pun begitulah kamu dilupakan. Sebagaimana dulu waktu di dunia, kamu telah melupakan ayat-ayatku, melupakan kitabku, melupakan ajaran-ajaranku. Hari ini kamu pun dilupakan. Seolah-olah Tuhan cuma enggak bilang. Mereka protes, Tuhan, kenapa saya buta padahal di dunia saya ngelihat? Kata Tuhan, kalau bahasa kita, lu rasain. Lu sih, kenapa dulu di dunia? Pura-pura enggak lihat. Kenapa waktu di dunia? Pura-pura enggak tahu. Kenapa waktu di dunia? Kamu lupakan Quran. Maka hari ini pun, engkau kami lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal azabul akhirati ashad wa abqa. Demikianlah kami membalas orang yang berlebih-lebihan, orang yang melampaui batas dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sungguh siksa akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Siksa dunia mungkin kelaparan, kekurangan ekonomi, kekurangan pakaian, tapi berapa hari paling lama seumur manusia? 70 tahun umur kita, ya paling lama begitulah. Tapi siksa akhirat, kesengsaraan akhirat, kesengsaraan neraka, asyaddu wa abqa, lebih dahsyat dan lebih kekal. Di zaman sekarang orang bukan cuma berbuat potong kompas, berpikir pun potong kompas, berpikir pun ngambil jalan pintas. Dia lebih memilih kesenangan yang sedikit dengan mengorbankan kesenangan yang abadi. Dia mengejar surga yang sebentar dengan menghancurkan surga yang kekal. Dicarinya surga dunia, hidup cukup, rumah bagus, makan bagus, pakaian bagus, istri bagus, dengan menghalalkan segala macam cara, berpaling daripada kehidupan agama, lalu menginjak-injak Al-Quranul Karim. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai dimasukkan dalam kelompok yang di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di sini kita terkesan dengan apa yang dikatakan Syed Muhammad Abduh. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Kebesaran Islam kadang-kadang tertutup oleh tingkah laku umat Islam sendiri. Keluhuran dan kesempurnaan Al-Quran tertutup oleh kebodohan umat Islam. Sedangkan untuk mengungkapkan rahasia Al-Quran ini diperlukan keahlian yang kompleks. Saudara yang di fakultas teknik belajar teknologi, ungkap buka rahasia Quran di bidang teknologi. Saudara yang di bidang kedokteran, ungkap buka rahasia Al-Quran di bidang kedokteran. Saudara yang ahli geologi, pelajari struktur kulit bumi dengan mengungkap rahasia Al-Quran. Sehingga pengkajian kita tentang teknologi, pengkajian kita tentang angkasa luar, pengkajian kita tentang anatomi manusia akan berakhir kepada subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak satupun yang engkau ciptakan ini sia-sia. Perut bumi mengandung minyak, timah, kekayaan yang berharga untuk manusia. Mempelajari angkasa luar bisa memahami musim dan menyelamatkan manusia. Mempelajari rimba belantara, teknologi canggih, akhirnya akan memperkuat nilai-nilai iman, menerjemahkan ajaran Quran lewat disiplin ilmu yang kita kuasai masing-masing, untuk kemudian bekerja sama bahu-membahu dalam rangka mengimani Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengawal keluhuran Al-Quranul Karim yang atas dasar tuntunannya kita hidup, untuknya kita berjuang, dan dalam bimbingannya kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berimam kepada Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman utama di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, muhun di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha Bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu yeuh langsung.
1: Mohon, mohon, mohon, mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun ka tos terus ka mana? Eta aya perobihanna teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu eh.
1: Heeh. Mangukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, gitu. Mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
2: Gitu.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Ya. Yeah.
3: Lain nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna nu anu karaos ku Bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geusna mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: mohon ngawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon mohon tersakitan
2: ge. Eta mah gitu alfa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon emang, mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada atin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu uding ati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar. Ya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat.

Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngene aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, supaya mie makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah uih ke rumah sakit, kasep.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan anu karaos ku ma, naon wae?
2: Ma, teh nemu bade sabotol oge, alhamdulillah, lambung tos raosnya. Terus, mam oge raos deh, nya gitu. Terus, tas na asma oge, mulai tara jantan, nemu saminggu teh, nge karaos sek. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol.
2: Nama sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaan aku kumaha ma sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge jeningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mate iya je jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan ema saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengding, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tauna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Teras Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha Bu Entin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naonan kakos ku ibu?
2: Alhamdulillah metadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersatuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon karu diabet oke kolesterolnya kumaha Bu?
2: Anu diabet kolesterol tegado mung diabet abdi tos aya sataun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu.
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos siap sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atos karaos dina hoyong mamna nya nutadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu uning ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Pis ngantina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos apa Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi apa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya ibu pengobatan nganggo naon wae bu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras pegel hari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami nih, mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: 4 sasi.
2: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karawas na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina gitu.
2: Kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.

0: Segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rahmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: pada narulungan terus maksa kena teh amalan lengan jeklan karena kekemingan sebelah mengpenan panon nukarasa beki nyerinya nyautan.
1: Aduh, aduh, aduh, ya panon sebelah, aduh, kapireng penan ya baju, aduh, jeng kurang ajar si ayahnya. Geus puguh panitia di Mekah karek beres ngajalankeun ibadah haji. Waduh. Nah, yayah maneh teh. Maka jeung dideukeutan jeung lalaki batur sia teh. Dasar awe kasebelan sia mah.
2: Aduh, adah ieu panon. Alah, sabeulah neri nyautan.
1: Asa lieur kana sirah. Alah. Yang ningali memacikan di kaleng batur kasebelan sia ah. Apaan karek oge rengse ibadah haji sia teh. Menang titel ibu hajah jeung aing jadi Haji Ubed. Nah, maneh teh geus calak culu atuh. Maka jeung wani-wani di kaleng ku lalaki batur bari cul ka salaki dasar kasebelan goblok. Yah, ieu mah pamajikan deuleuh. Iduh, alah. Aduh, ya panon, aduh. Ini gagasakan kiu, lah, aduh. Liur sabalah ya, aduh.
0: Cegan Ubed manehna tersadar karena kalakuan sorangan. Barang bus kajero kapal terus rarat reret nyangan pemajikan anak nyaita buyaya. Kabeneran kapangih di tengah terus pemajikan anak disampurkan. Barang gok buyayah keur ngobrol mani anteng jeung lalaki anu nulungan teh malah bubar liah oge milu cacarita. Puguh atuh hategan Ubed panas ka minabina nyel amek srong ka dinya haok nyentak.
1: Heh. Yayah. Nah tuh hideung teuing maneh teh siah. Hah. Heh. Sing inget ieu yayah. Yayah Mardiah, sete. Maneh teh geus jadi hajah ayeuna mah. Bila aku kalakuan kitu pentas, sete. Aing teh kan salaki maneh ieu teh, ha.
0: Bari molotot gan Ubed teh. Tapi ku panon sabeulah, nu sabeulah mah dipeungpeunan ku gan Ubed teh. Ari Bu Yayah teh nemalan. Aya gan Ubed teh atau aya amek aya. Atohna salakina geus tepung deui amekna bet datang-datang terus nyarekan ka manehanna sedengkeun lalaki anu nulungan Bu Yayah teh mali ka Gan Ubed nyeh seuri rada sinis pok ngomong semungoa.
1: Hei, meni rarangu kitu eta sasauran. Ngeunteung atuh. Ngeunteung atuh. Saha Andika?
2: Aduh, aduh, yuk panon, aduh.
1: Saha nikah, ha? Milu campur kena urusan batur. Teuyahan siah teka belengkaira. Maka ngalah butuh majikan batur, ha?
0: Gan Ubed amek. Nu teka belengkaira mah anjen atuh. Anjen teka belengkaira mah.
1: Naon salah kuring siah. Maka nyebut teka belengkaira kurang ajar sia teh.
0: Ye. Anjeun teka belengkaira. Sarta anjeun teu boga ingetan. Teu boga ingetan. Anjeun teu boga ingetan mah. Nah, atuh kalakuan teh kitu patut. Ye. Ku kuring katingali. Awewe batur ditutur-tutur. Hah? Ngobrol anteng sia teh. Apan lain muhrim digiring-giring. Awewe batur ditutur-tutur lain muhrim digiring-giring. Eta pedah eta ranah neut keneh beureuh nya. Teu uyahan. Kala kawe titel haji ari kalakuan eureuh geujeug. Teu uyahan anjeun. Pamajikan sorangan teu dipalire, teu diperosea. Jeung eta kalah nyarekan ka batur dia tuh. Teu kuring. Yeuh, kami mah nulungan.
1: karunya kanu keur sedih. Jeung pangawak awewe atuh kudu mawa koper anu sakitu beratna jeung gedena. Hah? Nurungan kuring malena naon ieu teh? Wajar ngobrol atuh. Hah? Lain cara Andika atuh. Pamajikan batur, awewe batur tutur-tutur. Blat poho ka pamajikan sorangan. Gan Ubed manireup keuneuk laip bias. Era pacampur jeung rewas. Sabab kalakuanana katohyan. Mani dibolekerkeun pisan tapi dasar Gan Ubed teu hayang kanyahoan ku pamajikan pok ngomong.
3: Ngomong teu padu engab wae sia mah. Pitanah aja teh pitanah. Hah? Pitanah aja teh, pitanah sia teh. Kurang ajar ieu mah. Kumaha wani tudang tuding? Kumaha mun nya sia teh?
1: Nah, make nyorongot atuh. Tah, mata teh hampir bocos tah. Mata hampir bocos. Untung aya keneh anu nurungan. Sakitu oge untung. Eta teh hiji bukti, Pak Haji. Hiji bukti, Pak Haji. Hiji bukti, Pak Haji. Kalah dititel haji atuh kalakuan di Arab keneh geus kieu kumus ka ditu geus balik. Hiji bukti yen mata anjeun dipake nu lain-lain, pake melong anu lain muhrim. Hukum umroh eta teh nyata di dieu mah. Kos teu karasa ku anjeun atuh. Ceuk eta lalaki bari nunjuk kana panon Gan Ubed. Dikitukeun mah teu engab deui Gan Ubed teh. Awakna leuleus, rumasa salah, rumasa geus ngagunakeun panon kanu lain teh nyeunana. Nyaeta awé nu tadi teh diteuteup di pelong. Cekas sanda mah waduh Gan Ubed teh lamun lain haji mamreneng geus kumaha weh maenah teh kitu kawé nu tadi teh. Dungtungna teu ngomong deui Gan Ubed teh. Gek diuk gigireun pamajikanana. Sabot kitu si lalaki ngiles teu kanyahoan lewasna. Heran deui wae eta lalaki teh. Mangkaning sakitu jangkung kasepna tari teh. Nu ngabantuan ibu yayah pamajikan Gan Ubed tapi ayeuna teu kanyahoan lewasna. Jiga nama turun rusuh. Da kapal tereh berangkat. Bu Yayah jeung Bu Warliah can kaburu cacarita. Kaburu aya nu ngomong dina pangeras suara yen para panumpang kudu siap-siap pesawat tereh ngapung. Para panumpang pahibut menerken tali pengaman. Nuteu bisa uyup ayap. Rek minta tulung ka pramugari era. Tungtungna cudag cideug teu puguh. Geus puguheun Gan Ubed mah. Da pikiranana kabeur keneh teu malire kana eta kajadian. Nyaho-nyaho geus jol pramugari anu geulis mantuan menerkeun beber. Gan Ubed kakara sadar manehna narik napas bari neuteup kana geulis. Anger sanajan panon tinggal sebelah oge nu bisa ningali kana geulis mah masih anger we neuteup tiluhur nepi ka handap Gan Ubed teh. Ari Bu Yayah pamajikanana jebi. Sanggeus pramugari ngaleos pok ngomong.
4: Karek dia disengklek-sengklekkeun. Nah, atuh dinya teh Haji Ubed, atuh Kang Haji ieu teh. Geus leret-leret di kanu geulis, kanu herang-herang. Dasar mata karanyang dirinya mah. Kudu dicocok mata kitu mah. Kurang ajar pisan imam boga salah kita tuh.
3: Raun ya, ya. Kemana wae ngomong teh?
5: Kabar gembira, kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
6: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
5: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822 1111 6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke 384 Perumdam Tirtagalo.
6: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke 384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagalo.
5: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirtagalo untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
9: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
8: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
9: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katengalin ku tatangga, da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
8: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
9: Abdi tos 73.
8: 73 taun. Bapak sateacana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
9: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka mesti ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-kedap gitu.
8: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landong naon, Pak?
9: Tenten obat Alpha Propolis.
8: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
9: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada, seban dinten, wayang, siang bengi taya bewayang gitu.
8: Alhamdulillah.
9: Tapi buhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
8: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo istiar, panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
9: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nusok kunang itek ayeuna mah henteu kunang itek alhamdulillah nu mesa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teh kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi biasa.
8: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
9: Amin, amin, amin.
8: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
10: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Bu.
13: Waalaikumsalam.
12: Dengan Ibu Ramini ya?
13: Iya.
12: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
13: Di Lubung Bata.
12: Lubung Bata?
13: Lubung Brebes.
12: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
13: Umurnya 55.
12: 55.
13: Iya.
12: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
13: iya.
12: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
13: Ada.
12: Perubahannya apa Bu?
13: Perubahannya yang ini jelas nih.
12: Jelas?
13: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan kadelu.
12: Sebelumnya?
13: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
12: enggak sama sekali.
13: Enggak jelas.
12: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
13: iya.
12: Udah jelas matanya.
13: Udah.
12: Yang kiri?
13: Yang kiri
12: jelas.
13: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
12: Iya. Yang kanan
13: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
12: Oh, jelas nemen.
13: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
12: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
13: Ketiga
12: botol, Bu, ya.
13: Iya.
12: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
13: Iya.
12: Ya Bu ya, Ibu merasakan
13: iya.
12: Sendiri gitu kan ya.
13: Enggak
12: apanya perubahannya nyata gitu
13: nyata.
12: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
13: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
12: Terima ya. Kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
13: iya.
12: Warahmatullahi wabarakatuh.
13: Assalamualaikum.
14: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: Radio Peace Ciamis.
16: Radio Peace Ciamis.
15: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
17: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

pian Ubed teu wani nempas deui. Ayeuna mah manehna rumasa geuning mani kontan hukumanana teh di tanah suci mah. Harita nyeun kasalahan, harita keneh karasa wawaresna. Tah kitu di tanah suci teh memang seueur kajantenan kitu baraya atuh. Gan Ubed nyarane bari mikiran diri, hate teu weleh ngahelas era ku pamajikan, era ku laku lampas sorangan. Gerung atau mesin kapal dihirupan, panto geus ditutup. Kreser macu eta pesawat teh lalaunan. Bekirila beki tarik, sorak kapal ngakuruhan aruan. Culae huruna kaluhur, bur ngapung ngawang-ngawang ngapak mega ngamah cumantara.

0: cag tuna lampahna anu keur di satengahing perjalanan. Nyaeta Gan Ubed, Ibu Wardiah jeung Ibu Yaya. Ayeuna urang malikan heula ka tukang. Urang nyaritakeun Pak Aris jeung Nyi Yeyen anu keur meuceuhna tungara kabina-bina. Alatan budakna nu ngaran Ian asup ka panyara. Tapi najan kitu oge bubuhan Pak Aris teh jalma anu luhur budi, kuat iman,
1: nya akhirna mah
0: sagala rupa oge ditarima kerajaan kasadaran. Unggal mangsa besuk KLP ka lembaga pemasyarakatan alias BUI teh ya. Bari nempoan Ian nu dikerem di dinya, dihukum di dinya, ditahan di dinya. Di imah teh asa tiiseun. Anu biasa nasok aya anu cekcok aya nama cempling kabina-bina. Komo Pak Aris disaprak Ian asup ka jero panyara, mineng hulang jentul sorangan, kawas aya anu dipikiran. Teu karasa beurang deui peuting deui, poe terus gonta-ganti. Namahan bilangan mangsa numu-numu itungan waktu. Teu karasanya tepi ka hiji mangsa aya bewara tinu wajib yen para jamaah haji Indonesia bakal marulang deui ka lemah cai. Ieu beja kacidapi ka bungaheunana, buktina Pak Aris rada hekar ngadangu kitu mah. Dina hiji waktu nyalukan ka Nyi Yeyen anu keur guntrang di dapur duaan jeung Nyi Titi. Geuwat Nyi Yeyen nyampeurkeun,
2: aya
3: naon, Pak?
0: Yeuh, Yen.
3: Kumaha?
0: Isukan jam 10 ibu bakal turun tina kapal, tina pesawat balik ke Mekah. Jadi urang teh perlu mapageun sigana mah. Geura siap-siap ti ayeuna datang ku Wahidat oge nyimpang heula ka dieu sigana mah.
3: Duh. Alhamdulillah. Kering teu burung cacap nyapanya si ibu teh. Mangga urang sasahagian atuh. Nya urang nyayagikeun sapuratina, urang nyayagikeun sapuratina we nyapanya.
0: Nyi Yeyen bungaheun lantaran indungna tereh datang deui ka Indonesia. Aduh geus kitu mah terus sasadiaan kamar tamu dibersihan, dibeberes, sabab geus bisa ditangtukeun uakna nyata Gan Ubed jeung Ibu Yayah bakal nyimpang ka imahna. Kitu dipangabutuh sejenna geus disayagikeun Nyi Yeyen jeung Nyi Titi pak pik pek digarawe duaan rarajin naker atuh. Teu pahiri-hiri teu sidik anelkeun, sanajan budak gadis keneh rumaja keneh boh Nyi Yeyen boh Nyi Titi, tapi memang kacida percekakna urusan gawe di imah mah. Teu jiga-jiga antara dunungan jeung babu atuh. Sedengkeun Nyi Yeyen teh panunungananna kasebutna teh Nyi Titi pembantuna, tapi jiga kasobat dalit wae da pubuhan umurna hampir sarua. Sarua pada geulis, sarua pada perceka, sarua pada apikan. Yeyen geulis, Titi geulis kabina-bina.

0: kocapkan isukna. Isuk keneh oge geus teu kena cicing hayang buru-buru init mah pagkeun ka bandara. Pukul 8 terus miang kana mobil nunungguan imah nyititi we sorangan. Go ka bandara. Mobil diparkir terus nungguan di ruang tamu, red deui ka jomantara. Unggal aya kapal datang teu oleh tangah. Panasaran hayang buru-buru tepung. Akhirna aya pengumuman yen pesawat anu ngangkut jamaah haji sakeudeung deui bakal mendarat. Atuh sakur anu aya di dinya nu sarua rek mapagkeun kulawargana mani curinghak. Teu kungsi dila kerung sada kapal sora mesin ngaguruh. Jreg nincak lemah. Nunungguan nahan napas panon nuturkeun kapal anu nyoloyong. Sanggeus reg eureun rea ngucapkeun alhamdulillah lantaran nu didagoan geus datang kalayan salamet. Yen, hayu urang kali tutuh, urang mapageun si ibu.
1: Mangapa mangga? Duh. Tos lamis tos sono nya ka ibu.
0: Nya.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan kamana wae?
3: Obati ieu di apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu enten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah. Tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
5: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: kedua
5: kali
6: iya,
5: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: usia 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

gancang na carita bus kepakarangan di papag kunyi titik anu kacida atuhun nana nenyok dunungan nana datang teh cai jeng leuteun sejenak geus sadia atuh ari col buwar liah teh langsung mapag

0: Wirujeng sumping ibu. Nuhun alhamdulillah selamat kini nyete ibu yete.
1: Bari munjungan sopana keranan nyititi teh teruskan Ubed jeng kabu yaya.
0: Duh, ayah bagja ti ibu bisa mulang deui kelayan selamat yete alhamdulillah ti.
1: Cek bubar liah bari terus asup ka tengah imah saradaya nuturkeun gek Daryuk di petengahan. Bapak-bapak diturunkeun cina bagasi kunyit titi diakutan ditumpukkeun di tepas. Geus kitu ngirung ngariung da diajak ku Pa Aris sangkan ngabagiakeun nu karek mulang ti tanah suci alias Mekah teh. Samemeh muka obrolan ngarinum heula barang dahar heula saperluna. Geus kitu pok bubar liah miheulaan.
0: Bapak,
2: kumaha ibuna?
0: Hampura abdi teh hampura. Hampun teng, Pak, hampun teng, Pak. Ayeuna mah kanyahoan. Sadaya kasauran bapak teh leres geningan. Abdi rumaos lepat. Rumaos parantos ngalajur nafsu ngumar kahayang. Teu asa pamikiran, Pak.
2: Kumaha ujug-ujug nyarita kitu?
1: Geus atuh ulah nyaritakeun wae kasedih. Cik kumaha bejana anu ngagumirakeun ieu teh? Apan kata Tanah Suci mah nya pan init-init masa kitu gumirana geuningan. Ini teh dieu mah aduh sumanget gumira. Teu mikir nanaon. Nah hari balik-balik nyarita kitu. Cik atuh nu ngagumirakeun ngomongna.
2: Cik Pa Aris
1: sedengkeun Gan Ubed ngeluk tungkul era ngadengeun omongan Pa Aris kitu teh. Sabab rumasa manehna oge teu manggih kagumiraan. Ukur sedih jeung tungara nu ngajadikeun sedih tayalian iwati laku lampah sorangan.
0: Bapak, naon deui anu bisa dicaritakeun atuh iwati kitu? Da kasedih jeung katungara anu ditu atuh ku abdi mah duh. Kajengkel katengeuna di Mekah teh aduh loba kejadian aing aya perkara dengan batu keur jumboh meni hese ka bina-bina komo si Akang mah rajin menang batu-batu hipu kokotor batur nalebar jumroh teh ngadakeunak cai oge saat kalaman ku ibu dengan cai meni hese rajin ayah cai ditungguan ku jelema kalakan nyarekan cenah ieu melain keur abdi tapi keur Akang keur Pa Aris.
2: Ah manya ah abang Akang mah di dieu teu ka Mekah
0: muhun Kang nganduka saha eta jalmi teh daging telami langsung ngaleungit bari mangku cai dina dreum.
2: Nya aduh
1: har nah kumaha ieu teh? Jadi kieu geuningan.
2: Pa Aris beki heraneun. Teuing geus teu sabar ting kumaha buar liah geus teu nolih kana kacape. Teu nguruskeun anu sejen parabat nyaritakeun lalakona salila di tanah suci. Rupa-rupa pangalaman anu matak kangkerihan kana ati dibejakeun kabeh sapuratina. Teu aya anu dikilungan, teu aya anu disumput-sumput. Sakapeung diselang kunyusut Cipanon sedih jeung nalangsa rumasa jadi jalma loba dosa. Atuh puguh Pa Aris oge mani ungut-ungutan ku anjeunna kaharti paingan atuh datang-datang teh ngakabruk bari nyengseurikan ngakabruk bari ceurik bubar liah teh. Da eta meureunan kagagas kurasa lempahan sorangan memeh manehna init ka tanah suci.
1: Duh paingan atuh adik itu mah tapi keun bae da geus kitu jadi na tu ibu ayeuna mah mending oge geura omean we kalakuan ibu manya urang nyanang titel haji jeung hajah kalakuan kawas ti heula memeh init sok robah ayeuna mah ku kalakuan nu hade ulah kawas anu ngeus-ngeus lantaran ibadah teh sagala rupa hal ibadah boh ibadah wajib boh ibadah sunah
2: ibadah teh lain ukur salat sama yang ungkul, tapi loba ibadah-ibadah sayena anu memang kabeh oge menang pahala ti Allah. Jeng ibadah teh kudu didasaran ku karena Allah, ikhlas karena Allah. Ulah pamrih ibadah mah lain karena hayang kapuji, hayang kaadeh-adeh, hayang katabeh kade ta ibunya. Komo aya nangges nyadang titel haji, kudu leuwih urang leuwih asak dina ngulik jadi haji teh. Ulah ukur haji huluna wungkul cek asal teh mah kitu. Ukur lain kopeah nyeplok bodas. Tapi prak atuh jalankeun sakumaha urang teh kudu jadi panutan yen urang teh pernah kana suci nyaeta ibadah ka Allah. Kitu. Ulah paribasa anu tadina mun dagang urang teh sok pedit nyacaha mere nganyuk rajeun teu dibayar lila baeut kitu kanu teh kanu nganyuk teh. Ulah kitu engke mah malah kuduna mah ningali anu ripuh sok tulungan kurang. Sarua ibadah keneh eta oge. Kitunya. Ke ari Kang Ubed kunaon soca eta teh? Penasaran keneh kuring mah ieu teh. Eta geuning jadi bareuh ayeuna mah. Kade Kang bisi ka tutuluyan. Saya nama ka dokter heula geura. Pak Aris neuteup ka Kang Ubed.
3: Aduh. Nya jang Aris. Arek rek ka dokter yoge malah mual diengke-engke bisi kacidaman den geus teu kuat ieu teh aduh panon teh gagas rekan sabeula aduh eta tuh da kaasupan kesik Arab kabawa dina mata jiga nama duh nyeri ieu teh aduh nyeri yeuh ceuk Kang Ubed nya kunaon atuh ieu teh.
0: Nya atuh da eta tah. Kapireupeunan kurana haneut tah si Akang mah.
2: Tembal Bujaya harita teu meuni ciga nu keuleuh ka Kang Ubed teh ka salakina teh.
1: Har, rana haneut. Kumaha ieu teh? Tina keusik Arab kana haneut. Asa teu nyambung ieu teh kumaha teh?
2: Paris bengong.
3: Ah, geus atuh. Geus atuh Nyi Haji.
0: Ah, Nyi Haji. Nyi aja kami mah keuleuh kasalaki
3: geus atuh ulah katutuluyan dituluykeun Agang Deh
0: era ku kalakuan sorangan tuh ieu mah dibejakeun geura ka si Aji
3: entong entong aduh era Agang Deh kudu ngadungengna era ku operator.
0: Ayo kami ke era, kami.
3: Aku mana yang mau bongo, aduh, jeng era jeng siun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun

0: tetes atau nepi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
1: Bapak uninga apa propolis di mana, Pak?
0: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
1: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
0: Amin, amin.
1: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
3: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
4: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda dan kini

mah utabi no kasri tinaretes ing sosoca. Tinaretes

banglus lampah itu. Raden Gatut Kaca anu dina waktu eta kenging pansen ti panawa wirih panawa tapunut ku para Kurawa nyaeta kedah nyebar luas kentang karahayu ningrat di nagara Astina. Anu dina waktu Raden Gatut Kaca parantos ayat di nagara Astina kalayan parantos kenging pangajen ti para Kurawa ditempatkan di Karaton Gajah Oya Palih Wetanen alun-alun nagara Astina pula. Anu dina waktu si tangkara kayu ningrat parantos nyebar di padesaan, pasir-pasir parantos diusik, gunung-gunung parantos pinuh, wayana sadayana masyarakat pada singkil melakin tangkara hayu ningrat anu disponsoran ku Raden Gatut Kaca. Anu dina waktu saena karesan ka Karaton Gajah Oya sumpingna Prabu Syudana di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan kawuhipun Resi Komayana lan Pati Arya Sakuni Dursasana lan Aswatama. Anu dina waktu saena parantos aya di pagelaran Jawi Karaton Gajah Oya

jalingiran ingkang sami apa adat rata dene rak ingkang sami apun pada jajan.

Gatot Kaca sangat ajrih ningali sumpingna Prabu Sudana tungkul kamari keludat nyemak narimang sabda. Unira kangandika kawdaling lisan gerem-gerem acan sindrang bayam metukang Brahmapati.

0: tino dama. Magdagatot ka at sanga hatutin sa mga haturan na uko niya pansinan. Rama po miwa. Ang jing iyang kasapuhan uge. Iyang patitikan tun rama uwa arya ibanjar jumot uge paman aswatama.
1: Raden, anak kuwa Gatot Kaca anu payus dipiagul kalayan dipireus kuwa, Raden.
0: Ulang.
1: Semah pangabakti hidup dan terima dening tangan loro kiwat dengan sempen pulungi hati pun dihing mastaka, su.
0: Nampinun, kali nanti tabuminan tenpulat harbi kalau putan muka hula kiamalu.
1: Ina soa kesalahan memang urang saling malum jeung uwa.
0: Nyuk sumbanga atuh ka kasepuhan sadaya miwah rama paman Aswatama.
2: Gatot Kaca injungah.
0: Kaulah.
2: Ditarima semah pangabakti hidupku eyang cuk. Kudu alengin kenca kacuhu simpen pulungi hati pun di hikmas takar.
0: Dimana?
2: Kalayan urang saling malu merina marga kasalahan na puguh uweh de jimat anu pangampuh-ampuh na cek maunge. Lintang ti saling maklum antara urang jeung urang.
0: Dimana?
1: Leres paman.
2: Ay hapun ten anger ya. Kumawantun mang.
1: Say hatur nuhun paman.
0: Mohonyuk kasepuhan eyang patih.
1: Deuh teuing incu eyang Gatot Kaca.
2: Semakin depi tarima kudu aleungeun kenca katuku simpen pulungi ati pun di himastaka. Raden.
0: Imam.
1: Kalayan urang saling maklum dina marga kasalahan memang eta kawajiban manusia saling maklum dina marga kasalahan kaseh.
0: Imam.
1: Eyang Bagja barina sugema

0: Ya ahli-ahli pantun ma'ai tengah haluang tete penasaran peribasana. Penasaran weh, ai tengah haluang teh.
1: Leres kakang tua.
2: Kau hunyuk kang jilama uati banyar jumu.
0: Anak wa Gatot Kaca.
2: Paulah.
1: Sebab pangabakti kidep ditarima ku dua lengan ken sakatuh ku kaset.

0: Betelawang sumargani pun peteng penggalih dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikani pun cik jawab raden
1: cakan kumaha jil mengerti tidak
2: paralun malum kasuhun uning jalin di pamriha pun tenaan mitrda eyang oge uapabu.
0: Ya.
2: Kupina dina waktus iye putra. Satriacana ngawaler anu langkung panjang.
0: Leres.
2: Bade naruskin heula tarucing banga ieu tarucing gera penakeun kuwa. Ieu tarucing teh nyaeta istilahna silip diri silokana kana awak. Simulna kana wujud mangga gera penakeun heula ieu tarucing.
0: Tarucing naon jang naon tarucingna tarucing naon Gatot Kaca budak leutik bisa ngapung
2: sanes
0: aki-aki ba orang-orang surak
2: sanes
0: tarucing naon Jang, tarucing naon?
2: Tarucing naon?
0: Tarucing naon?
2: Pang milarian keun tapak meri dina leuwi, tapak soang dina bantar teangan hatena kangkung.
0: Tapak meri dina leuwi, tapak soang dina bantar teangan hatena kangkung.
2: Di malam. Upami ieu kateguh yakin ieu nagara bakal penak sareng kabagjaan.
0: Paman Kumbayana.
1: Iya, Anger Mang.
0: Paman Kunting, kasep anak Prabu Dursasana.
2: Akang teyi asa neme pisan nguping tarucing kieu bujing hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan.
0: Hakara Gatot Kaca anak ua-ua nguping tarucing anu serupi kitu. Ieuna hanya da mangko ge sami ngupik neme nguping urus sasana naon pangihkeun eta tarucing Gatot Kaca
1: sing julang apa Raka Prabu neme nguping oge
2: yeuh nyangahkeun bobot pangayun timbangan traju abot enteng adi selira Raka Prabu
1: kaula urus sasana teu apa kana eta tarucing kitu kasimpulanana
2: Aswatama
3: anu mawi saros kalau gini minguping rai
2: Paman Kumbayana
1: iya mang kayak
2: cik menta supaya Paman Kumbayana ma anu parantos legok tapak genteng kadek pang menakeun eta tarucing ti Gatot Kaca
1: paralun anger mah bade ngalalangkungan salira jeung anger
2: percaya kaula ka anjeun
1: kitu
2: iya
1: nya ai disuhunkeun mah pilaku mang make jeung kudu baha mangga teh teuing kawajiban sepuh da kawajiban eta mah
2: cikan atuh paman
0: cik kakang tua naon eta tarucing de
1: tarucing anu neme
2: iya paman mangga supados diwaler wae iya
1: Jeng punten atuh anger ka pangeran.
2: Mangga paman.
1: Paralun kasadayana ka pangeran ye.
2: Mangga paman.
1: Oge sanes istilahna mang mapatahan kahayam nitah ngojay kemeri. Atanapi istilahna naon tadi teh? Nog. Nog eta nog na, nog teh hese-hese cuing. Nya nog istilahna mapatahan hayam nitah ngojay kemeri pangapunten
2: subi paman
1: nya merina di ojayan
2: naon ejam
1: kieu kasep Gatot Kaca
2: kaulan
1: tarucing anu kahiji pangneangankeun tapak meri dina leuwi kitu anu kakupingku eyang
2: di malam
1: jawaban Moal aya deui anu bakal bisa mangihan tapak meuri dina leuwi lintang ti meurina. Bener?
0: Memang leres pisan, Eyang.
1: Eta. Ceuk mangga. Ah. Nya moal leuwih ti kitu. Da atuh eta mah tarucing emang keur budak. Keur budak baheula. Keur ngadu keleci ti hari teh tarucingan teh eta pisan. Kitu ceuk mangga ge.
2: Jawaban anu kadua naon paman?
1: Nya kakang tua hebat. Kitu ceuk mangga ge.
4: Kitu
1: sepunggal. Marukana tara tara mikeun impo jongklok mangga.
4: Tara misleuk.
1: Tara misleuk.
0: Bukti kadua iya.
1: Jawaban anu kadua. Moal saha deui anu bakal bisa mangihan tapak soang lintang ti soangna? Nya.
0: Memang leres pisan.
1: Benar?
0: Nya.
1: Eta eta ceuk mangga ge.
2: Hebat paman.
1: 100 dah untuk mang.
0: Tapi katilu.
2: Katilu paman.
1: Eh, katilu nak. Katilu. Wah sahadeh anu bakal bisa nyaho kana hatena kangkung lintang ti engkang-engkung nak. Nyak.
0: Leres pisan, Eyang.
1: Kumaha?
0: Leres pisan.
1: Eta. Cek mangga.
2: Hebat paman Kumbayana, yakin giningan emang teh lain jelema samanea.
1: Cek mangga ge 14 manea. Cing percaya ka mang. Cing percaya. Tah kitu. Gak bagja Gatut Kaca geus bisa nepi ka perbahdi nya heuh da ti Eyang kene ti Eyang kene teh teh cu elmu teh. Da moal titi Arjuna ti Bima nya.
0: Imalan.
1: Cing percaya anger ka mang.
2: Ya pisan.
1: Lain saeutik tanggung jawab mangeunaan nagara. Ceuk mang oge. Ceuk mang oge. Oge ceuk mang.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
6: Bu Rema.
5: Ibu linggih palihan mana, Bu?
6: Sukamana, RT 22 RK 04.
5: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
6: Dari cangkeng, lutut. Sok lieur ibu.
5: Sok lieur, aya
6: lambu.
5: Ibu tos ka mana wae pangobatan, Bu?
6: Nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka kita puskesmas
5: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
6: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
5: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alfa Propolis.
5: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
6: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama. Kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
5: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
6: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
5: Kumaha cara konsumsi na ayo na?
6: Ayo nama sa poete 2 kali sore. Ijik isuk, genep tetes.
5: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
6: Tino radio.
5: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis?
6: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
5: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat. Oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
8: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
9: Kena debu nih.
8: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
9: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong?
8: Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 Radio Peace FM.

0: Eyang. Miwah pangarsa Prabu. Oge sadayana kasepuhan. Eta tarut sing anu tadi parantos disangemkeun ku putra. Naon eusina eta tarut sing?
1: Tegeningan naon cenah eusina paman eta tarucing ulah kapalang cing pangwalerkeun
2: da teu aya deui lintang ti kakang tua keneh wae rupina nu bakal tiasa ngawaler
1: Subi paman Resi kumaha paman
3: Gatot kaca
0: Ulan
3: tarucing anu bieu eusina
0: Timalan
3: Oh eyang dek nanyakeun deui kana jadi anak ayeuna mah pati-pati Gatot Kaca mikeun tarucing kitu lamun teu apa eusina naha naon eusina
0: Oh kitu eyang
3: nya
0: sae tadi rama ua oge sadayana kasepuhan naroskeun ngeunaan nagara Astina naon pangna dugi ka kitu
3: nya
1: leres Raden
0: ayeuna naroskeun ka kaula da puguh kaula mah sanes urang dieu da puguh kaula mah Tiamarta Kuhari, upami, eyang atanapi ua naroskin ka kaula ngeunaan seluk-beluk nagara putra moa tiasa ngawaler margi kaula mah sanes urang dieu. Moa sarua ka undingna kana kajadian urang dieu lintang ti urang dieu keneh.
3: Da kitu acuk cing mang oge. Haah nya.
1: Unya Gatot Kaca. Yakin hidup mah bisa ngajawab duh da puguh lain urang dieu.
2: Oh iya.
0: Iya.
3: Tersangka Gatot Kaca memang kitu.
0: Timalan.
1: Kayung yun cu.
0: Timalan.
3: Oh iya tidak mau bisa ngajawab.
1: Kumaha atuh dina waktos ayeuna?
0: Sae taros kene sanes sakedik ahli-ahli di negara Astina.
1: Cik atuh paman, paman Kunting.
2: Ih nada, kapan mang matara tebih ti salira anak Prabu?
1: Kumaha atuh ieu teh paman Kumbayana, ulah kapalang cik pangna nagara teu maju-maju teh kumaha?
3: Tageningan. Cik mang oge ka mang deui nyok-nyokona mah. Sagara rupa oge lintang tina meuleukeun ka kolot paribasa itu ieu tek-tek bengek teu ku hanteu ka kolot deui tempo kapepet kolot deui eta we leuleutikan kapelet ku awe kolot deui
4: kasusah we ngumpulna
3: ngan kasusah we ka kolot mah di mana geus aya kabungana da suganda ek teh sabulan sakali mah kasukali mah tara aeh punten selejang anger
1: Rumaos paman ceuk atuh pangwalerkeun naon margina pangna nagara Astina teu maju-maju.
0: Cik nyangakeun bae anu mah ka Kangjeng Eyang.
3: Tugening, kamang deui, kamang deui nyokona mah. Hayang tempo ka pepen mah. Paribasa itu ieu tek-tek bengek teu ku hanteu kolot deui. Leuleutikan leuleukikan ka pelet ku awewe kolot deui anu dipendes
4: soal sakitu
3: atuh da mang oge moal baha anger mangga
4: moal ngijing sila
3: moal bade ngijing sila bengkok sinembah mangga teh teuing nanging paralun ieu paralun sanes mangga leluhuran sareng anger
1: mangga paman
3: Gatot Kaca
0: kaulah
3: anger durisasana oge Ki Adi
2: ulah kakang tua
3: punten ya salaresna mah pangna nagara Astina nepi ka kieu teh ieu teh akibat
1: tina naon paman
3: akibat tina sawatara teu taat narayak kitu idanger
1: akibat
3: tina bedegong narayat ieu jadi yakin ieu mah kasalahan teh neu meuleuhna di rayat teh cik mama
1: margi
3: ari anu disabab mangga lain sakedik kajadian di nagara Astina ayeuna rayat-rayat bararaha nya
1: kumaha kanyataanana
3: mangga bahana rayat di nagara Astina ayeuna dititah gotong royong ti papalotot dititah kerja bakti nyengir dititah gotong royong di pentas sumangan ku kulutus leuleutikan dititah ngarona penting ieu mah nyeri cangkeng atawa rek lilir cek mah oge. Paribasa operwerek.
1: Aduh duka upami kitu mah sarana paman.
3: Cek mah oge. Tayeuna kuayana Gatot Kaca nyebar luaskeun aya Tangkarahayu Ningrat nya eta saolah-olah pikeun ngelestarikeun alam. Semesta. Apa na samabok mawi horowong kitu saolah-olah ngabangun nagara. Tayeuna teu taat na rakyat teu boga pikiranna na rakyat. Nah, tapi ka di mana geus pinuh gunung-gunung nada. Nepi ka ini kaleuweung, gedok-gedok dituaran. Dipake kapentingan dirina, rakyat yeuh. Sabagian gede.
1: Kelanan pamanah eta teh nya.
3: Mang lain saeutik laporan. Wantun jadi saksi, Mang.
1: Aduh, bisa jadi.
3: Tak itu yeuh. Mangga wae mut ku silih jeung anger. Jadi moal maju-maju lamun nagara rakyat kitu wae. Nu matak di dieu sahubungan sareng anjuran ayeuna ti pamarintahan nagara Astina khususnya ti silih jeung anger. Yakin ayeuna teh di padesaan teh kedah diayakeun sakola-sakola. Nya eta keur ngabrantas buta huruf.
1: Imbalan paman
3: tuh kurang kumaha takanya pemerintah. Keur naon ayana sakola di tiap padesaan di tiap kampung nya eta keur ngadidik masyarakat supaya masyarakatna cing jadi jelema nu ngarti. Cing jadi jelema anu pinter. Ulah nepi ka bodo ka tetoloyo. Henteu ngabogaan rasa tanggung jawab. Yen ieu nagara urang keur urang hak urang wajib dimulai kurang hasil nage keur urang keneh.
1: Leres paman.
0: Imalam.
3: Tapi ngabogaan rasa nepi ka pelbahdinya. Bari lamun diudangkeun kana kanyataan anu parantos kalangkung kapan dina mangsa memperjuangkeun nagara Astina teh lain saeutik pejuang anu korban. Banjir getih di Medan dan Alaga. Ngarebut na kamerdekaan nagara tapi naha atuh teu malulang tarimana rakyat dina waktu ayeuna. Bararahana. Tayo. Jadi yakin atuh ieu teh bisa jadi. Nyokok nama atau nembleuh nama kesalahan di rakyat. Dirayat kene cek mau ge. Nya.
1: Duka upami kitu mah
3: asanes duka ngan imah kanyataan emang. Mah misleuk mah tara impo jongklok mah. Tara ka laut impo timang mah. Cek mau ge. Njet entu. Cek mau ge.
1: Aduh. Nya deui.
3: Tah ayeuna aya deui sajabana ti eta. Rakyat ayeuna sarakola nyaeta kuayana ngalaksanakeun anjuran ti pamarentah kudu deuk sarakola sing jadi jelema nu ngarti naha atuh deui ari barudak deuk ningkatkeun sakolana ai teu boga duit 300.000 mah 400.000 teu abus deui
4: sadar ku sadarna
3: aya nu kitu deui tah rareged ge teu ari kabeh mah aya hiji dua. Di antarana aya nu kitu. Talamun ayeuna pemerintahan urang di nagara Astina ngantep ka jelema-jelema anu model kitu, sarua jeung ngamodalan kajahatan. Anu mahawi kedah we diayakeun panataran deui we dina waktu eueuna mah kumaha carana? Kitu biaya panataran keneh ka mangkeun. Kitu cing mangge.
4: Yatur ku sepuh mah beres.
3: Yatur ku mang malah moal teh jetu moal teh beres. Kitu cing mangge.
1: Coba teuing paman kumbayana duka upami kitu mah.
3: Sok tanyakeun ka jelema ngarti tak ka Gatot Kaca. Tanyakeun ka jelema ngarti ka Gatot Kaca. Gara sok Gatot Kaca naha? Ieu teh salah omongan Mang ama Eyang teh. Jeung.
1: Naha nya ieu teh Gatot Kaca cing sawang kumana hidep naha bener ieu teh. Kuayana nagara teu maju teh kasalahan rakyat. Bongan rakyat teu ngagugu. Bongan rakyat na bararaha. Bongan rakyat na payar dititah gotong royong ti popolotot. Dititah kerja bakti nyengir. Dipentas sumbangan kukulutus. Naha ieu teh kumaha kasep?
2: Kumaha pamadegan hidep?
3: Jawab Gatot Kaca.
0: Teu pinuh. Memang kasauran Eyang Guru telaras pisan. Kelepat.
3: Benar Gatot Kaca?
0: Timan.
3: Duh, ai kata di mana ku jelema anu ngerti masih mau ge.
4: Cerdas.
3: Ai nu cerdas encer otakna mah. Kitu cek mau ge.
0: Aduh tobat. Nanging aya wae kakiranganana.
3: Naon kakuranganana?
2: Naon cu?
0: Kakiranganana Eyang Guru teh bet ngalepatkeun tingkah rayat.
3: Ai kitu da kumaha kanyataanana?
0: Kami kitu mah sarana Eyang Guru teh beurat sabeula.
3: Beurat sabeula kumaha?
0: Dingdik topi.
3: Ai kitu?
0: Bawiraos kaula. Teu taat narayati teh salarasna mah gumantung kana kajujuran pamimpin.
3: Kumaha kasep?
0: Teu taat narayati teh sabenerna gumantung kana kajujuran pamimpin.
3: Nya ceuk, ceuk Eyang oge kitu. Ngan can tamat nyarita teh naha atuh kaburi dipegat. Mah teu kaenya cek mau ge.
0: Waduh, bisa jadi. Jadi ieu kasimpulanna nagara teu maju-maju teh akibat patonggong-tonggonge antawis rakyat sareng pamimpinna. Upami kitu mah sarana yakin. Ieu kajadian alam teh moal teu kieu upami ayeuna aparat-aparat nagara astina parantos geyebet. Alim-alim ulama parantos ngalimet teu daek ngamalkeun ilmuna. Anu beunghar geus kararumed, anu miskin geus ceceremed tadi dieu salarasna kiamat parantos aya di ambang pintu.
1: Tumah.
0: Wat Gatot Kaca, nya atuh lamun kitu masrana.
1: Tumah.
3: Gatot Kaca memang bener pisan.
1: Eta kasauran kidep teh teu salah nya.
3: Yakin atuh ieu mah nu geus karasa memang kitu.
0: Eta atuh kumaha dina waktu

0: si Gatot Kaca.
1: Kaulan.
2: Cing deui sajabe ti eta naon anger pertarosan?
0: Ikan anak Prabu.
3: Atuh naon pangna ieu nagara Astina pamimpin jeung rakyatna berpatongong-tongong naon pangna? Sareng kiamat teh kiamat kumaha?
1: Dina sandi. Dina hartos kiamat ieu. Aina kusimul bae.
0: Cikan
1: sagede-gedena bencana alam bisa diubaran ku duit. Bakal alus leuwih ti tadi, bakal endah leuwih ti tadi. Sakumahana ancur alam ieu. Tapi lamun bencana akhlak-akhlakna manusia anu aya di nagara, yakin di dieu naon piubareunana.
0: Waduh. Ya pisan tu geuning da kitu, anak Prabu ceuk Mang Ogi.
2: Ya.
3: Hatu ku hal eta naon margina?
1: Anu jadi margi mabongan. Ieu ka nagara Astina teh seueur teuing jama. Anu ngaku-ngaku wiku nyaritana di luka liku sangkan batur ngagugu daripada hal tukang tipu.
0: Waduh.
1: Margi di nagara Astina ieu teh seueur anu ngaku-ngaku resi nyarita di ula li guntang gantung make dasi sangkan batur kataji daripada hal tukang dengki.
0: Waduh.
1: Di nagara Astina ieu teh seueur teuing jama anu ngaku-ngaku panita nyaritana direka-reka sangkan batur percaya daripada hal tukang ngadiaya.
3: Haluh tobat nya lamun kitu macarana.
1: Tayeuna deui jelema anu di nagara Astina bet kabobodo teh nyok kasamaran tinggali. Tapi kan dianggap aneh di mana aya jama anu datang dagang oorayan.
0: Anu dagang
1: oorayan. Maha ai datang orai nyaan nama pada nenggeulan. Pada nyiksa. Sabab yakin anu pandang aneh ku jama di nagara Astina ieu anu katinggal ku kaula. Di mana aya entong kongkorongo kakara dianggap aneh. Bari padaha kudrat sareng iradat nama parantos aya di hayam eta kongkorongo teh. Ua subuh sok ngageuingkeun, sok disada. Ngelingan kanu keur pinuh ku kasungkeun naha atuh teu digararuh.
0: Bengak kamar watas sultan.

0: Mang.
1: Ya, lamun kitu mah carana kasep. Teuing Gatot Kaca Insu Eyang.
2: Memang eta kasauran hidup teh telepat pisan. Yakin ieu di nagara astina teh kitu.
1: Kana pisan kana hate Eyang teh yakin ka nagara astina teh loba politik-politik anu domba anu dipercaya keneh ku jelema-jelema. Yakin atuh urang nagara astina teh sok kabobodo teh nyok ka samaran tingali. Nya nya nu lain ngalain-lain.

Hey,

0: Raka Prabu.
1: Sok Dursasana dik naon.
0: Ai ieu aki-aki teh nepi ka kieu. Notorogan kurang ajar jigera balik beralu mampah jungra lumaku. Geus teu hayang nempo ku sabeulah mata percuma aya di nagara Astina oge nganukur ngarugikeun ka nagara jeung ka masyarakat. Sugan teh lain lentah daratnya kaluhur nya kahanap nyokotan anjeun. Boro mah dipersaya geuning kalah ngaruksak.
2: Ai lamun kitu carana.
0: Hayuh lamun bisa malaanan eta pakaian oge kabehan disikan sokalima

0: kitu. Kabina-bina ceng, nasib aing aswatama. Kan yaya aswatama, nganyanyerina kak kami aswatama. Ya wis kena tikin pinasti mapak bayak kena lara tumungku.
1: Aduh, ama.
0: Kepina-pina ceng aswatama. Eh! Sarnajan cerik ngaluarkan si mata getih aing moal. Ya ah jeng moal ngahlas pikir.
2: Pongan kesalahan anjin kumayana.
0: Nuasih dipulang sengit aswatama.
2: Hai, si panon buaya anjin kumayana.
0: Yang cengan sakuni. Aswa

0: Karena mana teti budak di sangsara. Jadi amat yang ngabelaan mana lebih kaki teh suatama. Suganti mal kapangi tama.
1: Ama ait gus rumah sa.
2: Teguningnya ngabore helme. Eces.
0: Cina naon aswatama kayu urang balik untung jadi hukum

0: sama balik bangsat balik kumayana Gusti Sudi nenyok ku sebelah mata kaula
1: ayo gera balik kumayana
2: nepi kaki aswatama nasib ama aswatama tuhun kurawa anger nepi ka diusir mangki astina aduh geus ka pemilik mah ilmu na kami teh nepi ka diusir atuh kadar sakitu harta kakayaan anu kumang ka pemilik icung-icung pulang cari mawe kamang
1: itu bisa Ratu taranga hukum pemerintah taranga nyiksa angin ngelaku lampah nubaka jadi hakim na diri melak kadek belak kuring buah kuring ayo nama wayah nawe sanajan anjin ayo na cirik ngeluarkan si panon getis aku mahanu gusi ceritakan tadi yakin gus hampura ker anjin dina waktu ayo na cek barudak ayo na mah tiada maaf bagimu ayo jalan lebar pintu terbuka keluar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Oming.
3: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
4: Di Kampung Pundong. RT 01 RW 03
3: di Karawang Timur ya Pak ya.
4: Ah, desa ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
3: Bapak ngawitan

0: gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung tadi lambung, asam urat, tarang pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Nya jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugur.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh kecapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ke dokter gitu. Ayeuna teh nanti pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri, cuma asap finishing out kita itu dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita itu kesini, gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya.
1: Nah,
0: terus bapak ayana tos seberapa lama pak, ya panjawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, begitu lah bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alpha propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: kumaha masih kena karosnya sesek lah
1: ayana mah masih kena tapi ntjt ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar jadi mah kamah juga apa capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayana mah saat atas konsumsi alpa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadahnya lancar
1: lancar alhamdulillah lancar ubah jadi mah lamun hulang syarat riut pak udah hulang syarat udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi iya nya. Mentak abdi meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, kita. Pak Oming, konsumsi apa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tersep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol
1: tilu,
0: ini.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas khasiat, nak.
1: Kahiji.
0: Oh, di botol.
1: Kahiji, saya kahiji, ta. Langsung ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awuh wae ima.
0: Mohonnya. Jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kalau gitu nah Pak Omingnya cocok ku alpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: amin.
0: Pak Oming tambah rezeki napanya
1: amin
0: nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Biasa sebelah. Biasa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, yang mendingan, yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Barang Aswatama ningali Ramana anu dikakaya dihina kudur sasana lan sidana geus sakuni ngadak-ngadak raraina geuneuk lir beusi atah beuleum nafsu nu teu apa-apa.

0: asu utama tipe pelotot. Ya, utama dek naon kasep.
1: Punten ama. Nah, kabina-bina teuing.
2: Ayah naon asu utama.
1: Yih, dur sasana. Entong obat sarita. Kurang ajar Gatot Kaca. Gatot Kaca.
3: Ayah naon paman asu utama.
1: Keluar syuhnyuk.
3: Naon ite paman.
1: Tesuli abrik-abrikan tesuka aprak-aprakan mula abruk-abrukan aing dihina. Gara-gara maneh aya di Astina nepi ka kieu kajadian. Aing nepi ka meunang panghinaan bapa kaula. Teu ngeunah karasana ge. Tapi ka kitu jiga meunang badami. Ieu yakin meunang badami antara Kurawa jeung Kurawa, Pandawa jeung Kurawa.
3: Paralun, paman. Ulah bade nyanyana ka kaula da kaula mah teu nuduh ka itu ka dieu.
1: Bisa, kunjuk. Kaluar.
0: Bangsat pinrata harapun ratu anu pada bika yuyun kari-kari samplak bangsat kakara aing nenyo pindas tikar sakyang tumampara
1: ursa sana lajeng ngajaweng dada aswata makinga digusur keluar.

0: Gatot-gat sabarang ningali kaayaan kitu.
1: Mamay. Pangcinga mah wa.
0: Den entong melang tiaanan jelema duaan. Hayo paman Kunting kasep. Menta supaya si Aswata mah kepung wakul buaya mangap itu bapana anu geus lumpat besi kabur tewak bungana geus kumawani cuman taka. Buka panon di hareupeun kaula. Teu pino premion. Hingga Aswatama kopi galan patilan dursesana oge para Kurawa sadayana sami ngepung wakul buaya mangap. Omo kengeng pancen tipati hari asakuni. Hai anak-anak mangkabeh anger citraksa-citraksi dumareksa parto marwa biru paksa daruk citra-citra daruk citra somat citri udah bomo ikata wikata bomo ikata jaya-jaya wikata hayo mentos spesial suatama kepung wakul buaya mangap oge si Dorna hayo kepung

si Aswatama di siksa. Halo nama kengalawan Aswatama na pukul orang maboga naon itu mah pemerintah Aswatama. Ayah Aswatama. Cang menitara rega kicu para kurawa telengas pisan awas ya Gatot Kaca awas ya syakuni malam Jumaah harap syakwa yang diteluh kurang.

0: barang Aswatama Kumayana kenging panyiksa ti para Kurawa. Aya makhluk anu kakalayangan di awang-awang teu aya sanes. Prabu Kumbaka ti nagara atas barat. Nyaeta Ramana Kumayana eyangna Aswatama. Iji resi anu lineuwih. Anu tina waktus ayeuna sumuruk ti Megawilu hanya sang ti Megamalang. Kunira kangandika.
1: Kunaon itu anak kaula bangun-bangun anu disiksa ku para Kurawa nya geuning. Incu dikaniaya anak pada ngudag-ngudag. Atuna Kumayana. Kurang kumaha di atas barat deri memakai nyingkah di nagara. Ngajauhan kolot bepaingan hayang gera ini di nagara. Nyetawi geningan kajadian naki. Aidek turun sarwajing pipiluun. Aringan tep napuguh ka anak. Jeng ai turun maha ing tedagis kolot era kuhuis. Bisi-bisi anak kaulan usalah. Lain tewani soa glut mah moa ngengken moa gardak man kenceng ka pasantren pikeun oko bigalan pati jeung urang-urang nagara Astina. Moa nguyang pangawasa. Tapi kaula ayeuna bakal ngawatek ajib bayu panungkus. Nyatana bakal ngadatangkeun topan bala tariwawang. Sugan eta dua insan anak jeung incu kula kabawa ku angin kukula. Lajeng sang Resi Kumbaka ngawatek aji bayu panungkus.
0: Watekna datu madak angin puyuh liliwukan angin topan anu datang. Panita Dorna lan Aswatama mumul kasedot ku aji pegawan Kumbaka. Hai ngalrum.

0: Tinggali.
1: Ya.
2: Tobat kabawa angin batur. Hege.
0: Hayu kurang laporan ka Gatot Kaca oge ka Raka Prabu. Kalau mampu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis pertos ka dokter aya perubihan gitu. Satos habi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Nya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya ubun ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka kaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Kumpet ilo ilo. Wan.
9: Mam.
8: Nama ni cendolo.
9: Nama ke jemu.
8: Lain nempol bapak ngegadek jari jipan sih.
9: Jari jipan kumaha, Kang.
8: Ha?
9: Jari jipan kumaha. Ngegadek jari jipan. Motor marah
8: sok.
9: Ha? Motor marah sok.
8: Jika ceng-celengan para ready uget-uget namun nempol bapak ngegadek mah.
9: Ah, cawadan.
8: Ah, buat daikannya si nena cuma.
9: Oh, anak.
8: Dar maka nyi nena nukitu. Uyuhan teebat nyi nena.
9: Beda maka perangko mulu.
8: Seberapa rangko na cina?
9: 500.
8: Oh? 500. Niga bapa ampun hobat ilaha illallah.
9: Minyak kagak ulah di dunia.
8: Beungeut di hareup bujur di dapur.
9: Moho penyakitna. Nya opere werek kakak.
8: Doyot. Aya. Ha?
9: Nya opere werek bujurna.
8: Capi dewek sanajan bari jeung sangsara.
9: Maha di belakang.
8: Ari kasuka mah genah we ngadengekeun seni nu model kitu.
9: Kawe
8: bunga. Oh, lamun ayeuna jelema ngaharamkeun kana seni sarua jeung tangka tidak berbuah kapan.
9: Nya tukang kapan?
8: Berguna. Tidak berguna itu. Iya. Sabab hiburan teh nya eta saolah-olah hiji panglipur ka bu pangbeurah manah supaya urang ulah ngagugulung ting kabingung jeung kasusah.
9: Tidak mengeluh oleh suatu masalah.
8: Tidak mengeluh oleh suatu masalah.
9: Oh,
8: cerek kolot ayeuna mah dewek pikir sama anda. Sama anda Ewon.
9: Ya,
8: harus kreatif kita itu. Oh, jadi IQ nak jangan jongkok. Tuh, jadi harus positif, jangan negatif.
9: Nah itu kamu.
8: Oh, murukannya pandewek. Ya positif positif tu pandewek. Ayah nama. Jadi siswa. Wah, ingat jadi pintar karena matematika. Wah, matematika. Matematika ayeuna positif kali positif sama dengan pos hansip.
9: Ah,
8: positif kali positif itu sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Tuh, usina tina eta bener kali bener sama dengan bener. Bener kali salah sama dengan salah. Salah kali salah sama dengan bener. Tuh. Ayeuna bener kali bener sama dengan bener. Ayeuna nu bener jeung nu bener hirupna bakal bener.
9: Nya atuh pasti.
8: Nganyung harti pan. Ayeuna bener kali salah sama dengan salah. Ayeuna bagaikan kanyataanana. Anu bener nitah bener kanu salah. Salah.
9: Salah.
8: Atawa nu salah nitah salah kanu bener. Salah eta. Model ayeuna dewek sapertina jadi kiai. Nitah sholat ka bangsat. Eta salah. Siapa mau hukumna nitah, pan? Paling-paling nepikeun katerangan. Tuh. Sabalikna ayeuna bangsat ngajak maling ka kiai atawa ka ajengan. Pan salah teu cocok. Ayeuna salah kali salah sama dengan bener. Ayeuna salah kali salah sama dengan bener bagaikan bangsat ngajak maling ka garong. Itulah bener. Pandek bisa matematika.
9: Lain matematika. Oke, nya masalah ilmu. Akan jero masalah ilmu.
8: Jero masalah ilmu. Atuh da lamun teu jero pandek mah terang ngeunah. Pek pikir sama anda lamun urang yeun sumur teu jero moal aya cayan. Tuh, pikir. Moal bisa ngamalkeun cai. Pan kitu, Won.
9: Pengairan jeung
8: teh. Iya. Won.
9: Kulan.
8: Mana yang ke anak dewek?
9: Anak kunaon akang?
8: Oh, anak dewek di rumah sakit ayeuna.
9: Anu bener.
8: Cekek jurig Ewon ka mina-mina cuy. Ha? Di rumah sakit anak dewek? Geus seminggu.
9: Panyawatna.
8: Lain panyawatna budak dek teh keur ulin nempo duit 100. 100 duit kencring. 100 dileg-leg tak ku anak dewek.
9: Ya.
8: Ayeuna pan keur dioperasi.
9: Budak teh.
8: Oh, anak dewek teh. Pan karek menang 75 duitnya.
9: Mah jadi kredit ah.
8: Oh, kapan direcehkeun anak ku cacing di jero. Alhamdulillahirabbil alamin.
9: Aya nuker-nuker aya bang di jero.
8: Ha?
9: Aya bang.
8: Dewek jua meuli eneh mah, Won.
9: Jua meuli naon akang?
8: Ha?
9: Jua meuli naon?
8: Ngajual celana meuli beas.
9: Lobang lobang
8: eta. Oh,
9: purudas
8: mah. Tukang jahit tongko.
9: Jahit naon?
8: Ngajahit popoyan batur. Ingat aing bareta Won. Aing teh jadi jawara. Wah, demi Allah aing mah. Jadi jawara ngan jawarana urang kampung padusunan canyaho di kota. Ha? Mimitina dewek tatangga dewek kulin wae ka kota meus-meus datang ti kota ngan ngejebutkeun rame we jeungeunah kanikmatan di kota. Dewek can apa di kota ieu belegug can nyaho dinaon mah buhula-buhula Won. Oh. Eta tatangga nyaritakeun cenah geunah cenah numpak mobil di kota. Numpak mobil oplet cenah kicu. Oh. Cina ku dewek ditanyakeun cicing euy oplet teh kumaha? Mobil oplet teh. Wo cina koneng.
9: Oplet teh.
8: Ho. Dicatet ku dewek teh koneng tah. Lain lamun ka kota diparengkeun dik numpak oplet teh nu koneng teh.
9: Ya, catet.
8: Ho. Hiji mangsa eta jelema balik deui ti kota nyaritakeun ngeunah cenah dahar di kota jeung soto. Soto, won. Wah, angin soto, catet ku dewek teh. Diparengkeun aing hayang ulin ka kota, lamun boga duit kitu. Oh. Nyaritakeun soal udud cenah di kota nu ngeunah teh udud surutu. Anu kamasyhur, surutu, asu surutu. Oh. Surutu macan rada gede ti rokok. Oleh-oleh ti kota nyaritakeun tatangga ge ka dewek cenah oleh-oleh ti kota mah dodol. Hidung diplastikan. Oh. Tah hiji mangsa, won. Dewek boga duit ladang cengkeh. Wah demi Allah aing lega ke mon cengkeh.
9: Sabaraha hektar?
8: Satu mak.
9: Oh.
8: Cengkehna. Muni ngajenggreng. Aya dua tangkal mah dulu. Menang duit eta ladang cengkeh dina dua tangkal menang 7 juta setengah. Oh. Bawa ka kota aing hayang ulin teh hayang numpak mobil oplet anu koneng. Wah, jelema sarieuneun ku dewek kabeh. Oh. Jawara pandewek mun ayeuna mah jeger kitu. Tah tempo dina awak aing tato.
9: Tato
8: naon? Tato urus bisul. Muling tato nu kitu teh ngaranna. Oh. Dan nu macak dewek mung ulin ka kota geus sieun-sieun ditewakan aya tatoan. Asugan teh tato teh tapak bisul.
9: Oh.
8: Ya hiji mangsa dewek boga duit init ka kota hayang numpak mobil oplet teh anu koneng. Dewek keur leumpang di jalan jajahan mangi sasak ngalamunna di sasak teh. Iya. Ngahulang di sasak aya nu palid koneng ngagelempeng. Ku dewek nah cicing eta oplet teh kitu. Dumeh koneng. Oh, cing dewek teh mah kungsi dewek oge ngaluarkeun nu kitu mah. Oh. Datang ka kota bener aya nu koneng teh euy maju. Dipegat ku dewek. Cicing oplet, milu saya ka kota. Pak, cenah ieu mah sanes oplet setum. Weh, cek dewek oplet-oplet sia, tempo ieu bedog dina ieu naon ieu. Siunun ta, mangga atuh cenah panaek we atuh cenah. Naik, oh bener genah euy nu pak oplet teh genah euy lila tibra bisa hees naon teh. Oh. Jawara teh aya pangaruh merelong ka dewek, dipelong deui ku dewek panelu kabeh. Siunun ta. Oh, ku pangaruh jawara. Datang ka kota lapar da sanggu mamawa. Hayang soto teh aya mun ditanggung cicing soto ka dieu. Sak kuahkeun sanggu sayah tah, salantang. Punten cenah pa ieu mah cenah dagangna teh. Sane soto ieu mah bandrek. Ceuk aing soto soto sia. Sok buru-buru. Oh, sieuneun tah. Bari buka mata saya, bari ngadeg-deg bari dikuahkeun ieu sanggu dewek ku eta teh soto. Oh. Cikeng ari lada nama cukup itu soto dengan amis teuing cikeng. Oh, bugu banrek meureun nyawon. Oh, cah aing akibat belegu teh sakola cah.
9: Iya, mentak bodoh teu alewo.
8: Iya, akibat bodoh teu alewo. Cah, terus ye jeung teh hayang udud. Pan harita teh poinan lebaran. Oh, poinan lebaran. Poinan jelema poya-poya cikeng meuli surutu sabatang. Iya. Pa cenah ieu mah sanes surutu pepetasan. Cuk aing surutu surutu sia. Meuli. Mangga cenah dupa sabatang mah mangga. Seungeut jorojos we. Lain lalumpatan jelema hareupeun dewek kabeh. Aing sugan dewek aya naon ne boro milu lumpat teh carita. Nu atuh ewon. Ari beledag ti dulu dina sungut eta pepetasan bitu. Nepi ka huntu dewek tinggal tilu harita. Beak teh huntu dewek teh akibat huntu dewek tinggal hiji teh naon cing? Wan kitu.
9: Tinggal tilu
8: harita. Tinggal tilu nya dewek teh nanyakeun cing aing nyebut huntu di mana da geus umur ieu dua. Eh hiji. Tu cenah pa aya dokter gigi gitu. Cuk dek-dek ka dokter gigi. Aya pa dokter cenah pa gigi punten ieu abdi yeuh. Oh da cek nanyakeun cek dewek eta ngaranna dokter gigi. gitu. Pagi gigi punten jinnya nyamut aja. Nyamut oh pada iya nyamut huntu. Mangga cenah mana? Kunaon cenah teh? Cenah ku urul surtu. Oh. Coba cenah gigi tekan. Oh dewek teh ngegeol eh bujur teh. Ai sugan teh kita gigi tekan teh ngegeol bujur. Ai pete gigi tekan jadi huntu kudu ditekan gitu. Jebrot dari dudut hiji tah tinggal dua huntu dewek tinggal dua ewon sebera cingnya pagi gigi ya majarna yos 500 mikun duit 1000 dek cek cua ya pemulangan cina pak cingnya kenbaik ku huntu uingnya dudut hiji doi abis punah itu tah jadi tinggal hiji doi dek cek oh hari tak cewon hari tak dewek ini balik dikman oleh-oleh tiap man dodol.
9: Mau oleh.
8: Bawa oleh. Kurmi coha dodol. Aya nu nanggung hideung di plastikan cing dodol meuli sabungkus. Pak cenah imah cenah dodol areng. Cek aing dodol syah. Meuli hiji bedegong pisan kadé ku aing. Itu jawara teuak cik won. Oh. Wah, man dodol datang ka imah barak kecerakan ngadahar dodol deuh pugu areng nya da cingkararekes deuh di imah ge. Aduh geus sewot ah ngaganggu wae ka imah. Oh. Ra. Wala naon? Jelas gedung. Wei. Selamat pagi.
9: Good morning.
8: Salah lagi resare. Ulah. Nuhun.
9: Kang.
8: Iya pun lancik naon cenah ngocok blak wae.
9: Nah, biasa wae aya kepentingan kamu
8: lah. Heh. Eh?
9: Tapi tuh suku mahalanan.
8: Naon akak? Lain ieu euy. Urang teh dina waktu ayeuna nagara bisi imah bisi ngajaga kajadian urang teh harus ningkatkan isis kamlin. Jadi urang teh wiwaha di payung meme hujan. Jadi urang teh kudu ningkatkeun isis kamling. Naon sis kamling teh? Duh, sebeleguk. Sis kamling kurung manuk nu geus butut. Ah, teh sis kamling geuna. Lir pendra. Barang saweg aya dina satengah king sempaka piguyon Astajing Adawala. Sapraptane pun Raden Gatotkaca kairing dua buta anu lumampah.
10: Ayo buru-buru halu mampah.
8: Ayo. Ya. Naon? Itu juragan anom ka dieu. Gan.
10: Astajing Adawala.
8: Nya.

0: Rino damel uang ngahaturkeun semah bakes ka kuyuk panjenengan juragan Anom.
1: Diterima, Tuan.
0: Kalihna ti eta hapunten wa dina naon nu pika kalepatan agan.
1: Ya, salima.
0: Kalayan atuh nyuk sumangga aya pikersaeun naon. Kaget dua teh kacampur kureuwas da puguh ka panjuragan Anom teh nuju ngajalankeun pansen di nagara Astina. Kumaha wartosna di Astina kaulanu?
2: Iya Sembar teh juragan nya.
3: Ulu. Disarengan ku ieu ning rencang ngaganti
2: Ipinggan dani asa iya.
3: Nuhun kan. Yang akan semah pangabaktos kan.
2: Diterima.
0: Tiap ligit ke kantun ngakaturkan semah baktos.
2: Ula diterima tawala.
0: Sarang saha kan.
2: Iwe tiluan asa iya tawala.
0: Kumahan di Astina tetos hujan kah itu.
2: Sarua tawala.
0: Kumahan tos nyebar tangkara hayu ningrat teh.
2: Memang gus.
0: Ulan.
2: Gus.
3: Yuh nuhun kan. Mudah-mudahan ya cucing yang ngareng si agan itu teh wartosnya masa sasi oh setengah sasi dulu ya kan teh
2: ya
0: aik itu agan ayah pikir saya naon atuh nun
2: iya bah sabena kaulah datang kali di barengan kuih batu kaulah dua anti peringgandani ngahajak datang ti Astina nganyampur gelap balad kaulah ti peringgandani lain lantung tamu lakulan tanpa pebeja muarek dinding-ding kelih genang siloka maksud kula datang kali ini sabenerna kua ulah jadi lamunan kaua nak ugi kasarea astaga namala kaula teh sategesna tiba heula can boga pamajikan keneh bae
0: bare karwa anak gande
2: ya
0: uluh ka urang mana agan
3: nuh nuhun agan bunga habisnya kasaha ka urang mana agan keun ya abilah jadi lebeknya mah ini lah abis souvenir marmoti lu juga kan kangen souvenir senang agan lah nuhun agan
0: di abdi doma di dusan
2: nuhun asingnya lola
0: kan abdi nyawer nama agan ya
4: ahli dangding
3: ahli dangding mah gitu jauh nyawer weh. Oh, naon kaya kata-kata nyawer naon?
0: Hah?
3: Kata-kata nyawer naon?
0: Biasa we. Rumah tangga jeung manehna.
4: Iya.
3: Begitu malah gue kemang gadung, malah gue gitu. Anu rumah tangga jeung manehna geus sakitu itu hitung lila na. Ibu jangan jeung parawan. Oh, parawan na kabujanggeun. Nepi karandaan.
0: Cicing saja kuah kahoro iya teh ayah.
3: Lu menawi teh mau kasumpingan agan iya teh tu bos kapayun.
2: Wah keun bae oi cukup di dieu oi geus bae urang di dieu.
3: Lain mun berwes kitu nya jiga akak keur budak kitu. Wow. Geus ya aing mah muni oh kitu percis jocong bukna oge.
2: Awewe anu pikahayang ku kaula.
0: Kasaha ka urang mana agan?
3: Ka urang kota, ka urang kampung agan.
2: Memang kaula teh anu pikahayang ku kaula teh eueuh deui ti baheula ogé. Pangna kaula teh boga pamajikan bae teh nya eta aya hiji awewe dagoaneun.
0: Urang mana?
2: Urang dieu.
0: Kasaha agan?
2: Sabenerna kaua setiaragen anu dicita-cita ku kaula pamajikan Uas Mar Badranaya.

0: te hagan te baño, naon, agan?
1: Naon, te hagan te baño? Naon, te kukupingan te pun biang?
2: Ya, dawala.
1: Gusti. Naon, te hagan te ocon, gitu? Ngadoja. Naon, pemiagan palay, maabing ya, hoyong, datu.
0: Ampun, gusti agan te naon.
2: Ulah dianggap kau lah banyak datang riba. Lain bayol ulah gue. Sakit tua dipasrahkan pemajikan uanuhun dipasrahkan dipayahan gue gabe.
0: Ayarak kere ujang. Rasa dibentar gelap tengah poe kere cu. Ay agan itena naonan gitu peta agan.
2: Dek dipasakin apa mah?
1: Ini agan teh banyol teh napi kumaha?
2: Tot?
1: Banyol teh napi kumaha?
2: Lain banyol kaula.
1: Duh, paralun pak, punten pak.
0: Injang nyarita aing teh bisa ngomong teh.
1: Ih, kewajiban euy. Gan,
2: maha sia.
1: Agan teh leres teh
2: memang teu salah.
1: Paralun malung ka suhun ninggalin nu dipamikan pura abdi anu ditedak. Punten sanes istilahna mah patahan naukah yang mitah wajai kemur. Tapi kewajiban abdi kahiji ngabela kam jadi indung. Hiji anak asa wajar.
2: Woi.
1: Kadua perkawis kapun bapa da puguh abdi teh diais ti leutik di akod-akod di jaman bolon. Di ongklet-ongklet ti lemet kapun bapa asa wajar we ayeuna abdi pantos dewasa kieu. Insyaallah abdi bisa ngomong. Upami agan kitu maksad ayeuna yakin agan teh bakal luntur wibawa komara agan nyalira. Ih jelas. Martabat agan teh bakal ragrag sakaligus ku jalan kieu. Margi itu tingali tatangga-tatangga abdi aya kasumpingan agan teh nepi ka uronghok di tengah jalan. Rengkuh, ronghok, palay uninga di agan, kari-kari agan maksad kitu. Moal teh pabeja-beja tina sajungka jadi sadupa. Obeja-beja kaitu kadieu kaitu kadieu bakal nyebar ieu teh yakin bakal luntur di bawah sareng kumara agan. Dikti kamanakeun di bawah kumara agan?
2: Ngomong sia. Dipaehan ku aing.
1: Lu agan. Komo bari dipaehan-dipaehan kitu mah?
2: Ieu tempo naon ieu bedah mah ieu bisa disambut.
1: Ieu agan. Komo bari jeung kitu eta teh hiji pakarang mah nya mah teh jeung kudu nusuk kana tenggorokan abdi. Hiji pakarang teh teh sanes kangge nyingsiunan rakyat tapi nya kitu kangge dina ngajalankeun kawajiban agan jadi satria kedah kumaha carana kangge bela ka nagara sareng ka masyarakat kari-kari ayeuna dipake nyingsiunan abdi lu para lunteuing agan cing emut
2: ngomong sia ha
1: ih sanes eta
2: bari dipaehar sia bae
0: kan tong dijenguk agan deungeun.
2: Semar badalaya lah menteri pasakin pamajikan ajin yakin paeh kabeh malih dia
0: hayalah kuyang menas tika sak yang tumam para astra jinga hengar di sana ku Raden Gatot Gaca maksad bari dipaehan
2: keluar siap.

0: panggil itu.
1: Ay. Kurang ajar. Gusti itu dibarengan ku dua buta na pak baturna kumaha ieu teh?
0: Wayahna aya teh kaget aing cengeuna hate di leujang.
1: Wayahna laporan ka ti si Lenjang Dawala ini lengkahkeun suku di leujang. Ka mana? Ka Madukara deuli uningakeun ka pangaulaan di Pati Arjuna jeung kajadian di Tumaritis teh ku si Laing bejer beas keun ka itu buru-buru. Aduh maknya pak.
0: Jijik buru-buru ini cang.
1: Ay bapak nak kudukana naon ti dieu jeung jauh jeung dan
0: ay sakaboga we ka buru-buru. Hayo ujang.
1: Ay itu pun lanceuk.
0: Keun
1: aing nu tanggung jawab. Aduh kade emak atuh pak.
0: Heu ini

0: tepi noda majuragan anum uang akaturkeun semak katuran rawuh kaula nun.
1: Diterima.
0: Tepi noda ma aya pikir saeunaon mangga atuh ka itu ka bumi da aya astajinga da wala oge.
1: Sutiga geus. Ulah kaget kaula datang ka dieu sategesna mikarep diri Andika. Diri anjeun bakal dibawa ku kaula. Bakal jadi pamajikan kaula.
0: Obat. Anong, nanya teh juragan anong.
1: Daik apande.
0: Obat teuing Gusti anu agung naka ieu teh kajadian kieu-kieu teuing asa dina pangimpian. Jauh tina dugaan, wa.
1: Dik lompat ka mana sutina geus.
0: Ah,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Repangkeun sareng bapak sahapa namina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobaten nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana na patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pi doa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Una lampahna setiaragen anu judi beberiku Gatot Kaca.
8: anu tina waktos eta Semar sareng Astajinga oge sami pada dipeberi ku dua buta. Beja pa beja-beja masyarakat kampung tumaritis yene telakeun kajadian anu kaalaman. Di dieu lunturna wibawa Komara Gatotkaca itu kayaanana. Ieu wartos parantos nyebar ka tiap-tiap loksa. Di dinten ka dinten nganukur kitu jadi sabiwir hiji masyarakat nagara Amarta. Arjuna sareng Dawala anu dina waktus eta teras lumampah ka Astina maksad nyusul Gatotkaca. Tuna lampah eta kacarios di marga sopana. Margai ku jalan sopana alas pringgan bingasala. Ayah dua insan lumampah, hiji aki-aki kadua pemuda kakasihna Panita Permana Setra lan putrana kakasih Dewa Permana Sidik. Anu dina waktus eta lumampah bade milarian dama sebaraga kanagara babakti diri kanagri. Lumampah jauh tina rasa kapaur anggang tina rasa kariwang. Turun gunung wah gunung.
9: Dewa Permana Sidik.
8: Kaula nun ama.
9: Si urang kereyeuhkeun capek-capek ge hayu lumampah.

0: Pangeran Dewa Permana Sidi Putrana anu lumampah ti pasantren Manyang Munyuh. Gunirah Kang Andika. Ma
1: naon cu?
0: Tebih keneh teh ka kota teh ama.
1: Oh, jauh.
0: Fungsi baheula ama keur budak ka kota teh basa dagang daun waru. Wehnya kitu da sagala kaalaman aiku kolot macu.
2: Di malam
0: Permana Sidik
2: gaulanun ama.
0: Jadi urang teh keukeuh we dik neangan gawe.
2: Di malam
0: da puguh aya ama jauh jeung hidep teu ngeunah jadi sarua we ama gerek neangan gawe sugan aya nu butuhun keneh ku tanaga kolot.
2: Di malam
0: ngan kade cu di mana-mana urang dipercaya ku pamarentah ulah dek ngaruksak ngaran-ngaran ngaruksak teh urang sok daek nyelewengkeun duit negara da yakin giningan anjuran pamarentah mah bener kabeh oge ngan jelema na anu salalah teh cu jelema mah nya kitu henteu cicing dina kiji martabat. Teu cicing dina sifat langeng. Ayeuna salah isuk biheung. Moa isuk mah tah kitu nu matak cing ati-ati.
2: Imbalanna mah
0: nu matak urang teu rinik-rinik
2: ulik harti.
0: Cing harti
2: ngawincik diri.
0: Lamunnya ah
2: kana raga.
0: Cing apa?
2: Dasar agama.
0: Agama teh
2: nu jadi ageman kirup keur manusia.
0: Pangna aya agama teh
2: keur ngatur akhlakna manusia.
0: Sangkan
2: sangkan manusia ulah rek sakama-kama hirupna.
0: Hartina agama
2: hartosna agama anti riweuh tara kacau.
0: Satiap-tiap agama datang
2: kajahatan kudu musna.
0: Satiap-tiap agama datang
2: kakacauan kudu lolos.
0: Satiap-tiap agama datang
2: korupsi kudu dibasmi.
0: Alus juh. Tapi kunaon dari ai agama datang tiba heula ai kajahatan beuki loba ai korupsi nu korupsi beuki meuweuh.
2: Sanes salah agama,
0: salah.
2: Salah jelemana?
0: Salah jelema.
2: Jelemana? Lir ibarat doma jalu dibere jukut.
0: Jukut dibikeun
2: domana teu daek nyatu.
0: Da domana
2: babaduh wae,
0: da
2: hayang kabikang.
0: Lumatak yakin ieu teh jelemana anu salah dabongan kabita ku tilu fakta hiji tahta dua harta tilu wanita. Taku hal ieu jadi linglung cu. Nya.
2: Timalan
0: lumatak kade cing ati-ati teh oge.
3: Lir pendra.
0: Barang saweg aya dina satengahing obrolan ieu dua insan. Sapraptane pun Arjuna Landawala anu lumampah milarian Gatotkaca wirih di nagara Astinapura parantos teu aya. Datan mirat tangademan. Datan mirat tangademan dinira ingkang samiah lumampah kasraan di marga sopana.
2: Ama
0: aduh kalaresan pisan kaula dina satengahing keurekeung
4: gusti geuning ieu teh aya nini-nini lalakina rupi ieu teh bade angkat ka mana sargi
0: bade tumaros ki
1: saek lan menat na asa bagja kaula oge.
0: Tupi salirate saka
1: bulan.
0: Tupi salirate saka.
4: Dupi ente aki tesaha.
1: Ainu katelah makaulah tepun Permana Setra.
4: Sahaki?
1: Permana Setra.
4: Ti Karang Setra?
1: Permana Setra.
4: Oh, sugante ti Karang Setra. Nya ti mana aki?
1: Kaula teh ti Padepokan Manyang Munyu.
4: Ti Padepokan Manyang Munyu kakasih
1: Permana Setra.
4: Oh, menawi teh tempat Permana Setra teh. Nya punten teh sarki?
1: Itu sawius.
4: Dupi ieu garwa?
2: Ipun anak lalaki itu nun.
4: Manawi teh jaluna. Nya epek lalaki. Nuhuna ieu pamaget matuki. Saha?
2: Saha ieu i?
1: Pun anak Dewa Permana Sidik.
2: Nakeun kaula pun Permana Sidik.
4: Permana Sidik?
2: Teu pina.
4: Senen nya waton teh.
2: Kaula Kemis?
4: Oh nya Kemis cek abdi oge. Ah, seuri maneh sarki.
2: Leuhung lamun kasep mah. Teu pupuguh jauh seuri weh. Nya. Leuhung lamun teu peot mah. Yang bawah. Nya.
1: Rupi salira teh saha menat?
2: Ngaran kaula Arjuna.
1: Saha?
2: Arjuna.
1: Oh Arjuna.
2: Telepati.
1: Di mana?
2: Kaula teh di daerah Madukara, Nagara Amarta.
1: Di daerah Madukara, Nagara Amarta.
2: Tepino.
1: Tugening. Oh Permana Sidik.
2: Kaula nu nama.
1: Geningan eta aya jalan urang sugane.
2: Dupi iya saha.
4: Abdi ki.
1: Iya. Yeah.
4: Nu katelama Roy Martin.
3: Ah. Yeah.
5: Di mana ieu Roy Martin?
1: Di mana lingih?
4: Ulan.
1: Di mana lingih?
4: Di Hong Kong.
5: Hei. Bos apa le Hong Kong?
1: Mana Hong Kong teh Jang?
4: Di Rancakole teh ka kidul. Ka ituna, ka kiara eunyeuh ka ituna teh. Nya. Beras ka si jengkol.
5: Jol di mana jol?
4: Jolna ka ituna. Manya teu apa?
5: Di mana?
4: Hai, ka Majenang ka ituna teh.
5: Bonceng
4: keh sama
5: jenang.
4: Ya. Bade ka mana sarki teh?
1: Kaulan ieu bade neangan gawe pun anak.
2: Milarian damel ki
1: sumuhun.
2: Atuh kaleresan pisan tiasa penak didih sareng kaula. Wirih kaula teh bade sebaraga ka nagara babakti diri ka nagri. Nya kitu bade ngamalkeun ilmu nun. Aik itu
1: atuh kalaresan penak salang salira. Asa mobok mangih gorowong aja jalan ku memuntas kumaha kinten-kintena ditampi. Upami kaula kaitu dedeheus. Punten ieu ngobrol di tengah jalan kaula istilahna.
2: Aki
1: ulah.
2: Dik neangan gawe ka kota Amarta ka Amarta.
1: Teu pino.
2: Dinala sandi paralun malum kasuhun kaula sanes teu nampi margi kaula teh di nagara teu nuju riweuh dina waktos ayeuna.
1: Oh kitu.
4: Nah, ujug-ujug neangan gawe weh. Ti pasantren naon tadi teh?
1: Ti pasantren Manyang Munyu.
4: Coba, geus mangrupakeun panghinaan tak dewek. Terhadap beliau geus ngahina tak aki-aki teh. Ngahina mah ke jeung ti pasantren Manyang Monyong teh. Kumaha ti desa puat peot?
1: Isna teteh.
4: Kamana karep ulah? Ulah lalawara kineangan gawe dina jaman ayeuna teh kudu boga jenazah.
3: Ijazah,
4: Kang. Jenazah, ya.
3: Ijazah.
4: Hawa teh mah kumaha sih aing asa dewek ngarti sorangan. Nya
5: gelar.
4: Kudu boga gelar di ditu ge teu kurang-kurang insinyur anu ngagunuk teu boga gawe.
5: Nya sakola dosa leungeun utama.
4: Sakolana ti mana?
1: Di SD gitu tamat.
4: Notorogan eh. Nya make jeung hayang boga gawe nu alus. Tara kecuali lamun ka Astina keun bae ti SD oge asa gede duit teh. Nya
5: saya leuleueur.
4: Asa aya leuleueur, kakara bisa abus digawe. Asa bisa kitu we tata kitu.
5: Kumaha.
4: Kok kitu?
5: Adeh.
4: Nya heuh nyogok. Nya.
2: Sakitu ki.
1: Nah, aya karepotan naon nun?
4: Henteu aya bae.
1: Cing, supados disaurkeun karepotan naon?
4: Nya eta kajadian anu kaalaman ku kaula.
1: Teu pina.
4: Aya hal-hal bae.
1: Sumuhun naon?
4: Lir pendra. Barang nuju aya dina satengah king catur, sapraptane pun Sri Kani anu kokoceakan di beberik ku hiji satria kakasihna Bambang Pancasoka.
6: Tulungan, tulungan, kaula teh tulungan tobat. Tulungan, tulung, tulung.
1: Sora naon eta?
6: Sora naon eta?
4: Sora naon dawala?
6: Ah, nah di leuweung mah seueur teuing dadanguan.
4: Uyuh gonggong dek ngenok teteh. Hei, marukana.
5: Gajah nyileungleum.
4: Atanapi gajah keur nyileungleum. Ah, ceuri sarki ah. Kaos nu ngarti we. Heuheung lamun aya keneh mah huntu.
6: Nya. Tulungan.
4: Dawala naon eta?
6: Naon nya? Ning tuh bodas geus anu lompatan.
4: Mana tuh nintu bodas tuh nintu kaki dua nama tuh mana nintu di celana bodas baju bodas sepatu bodas bodas tuh eh si gelo sugan teh di ditu nulu lompatan teh eh tahun cilo dewek buntang kantung
6: tulungan aduh tabateng tulungan
4: eh dawala.
1: Naon itu teh?
4: Sada sora dulungan maneh. Gusti. Aduh agan. Sumuhun itu teh Gusti Sarkani.
1: Aduh tobat Sri Kani.
6: Nah eta tadi gara Kadipati.
4: Iya Sri Kani. Ah!
6: Wah merwata suta. Sri Kani.

0: Sarwati ngaraka dipati ngahaturkeun ribu nulaksa ketika bingah karena kadipati nuhun salamet kaula.
1: Sri Kandi
0: kunaon Gusti? Dawala
1: abri
0: kaula teh cilaka raka dipati nuhun tiasa tepang geningan ieu teh direncangan ku jalan misah ka.
1: Iye memang kakara pangih jeung Akang. Kunaon Sri Kani?
0: Anu mawi kaula nu kadipati? Saraya daya nguningakeun ka sangkat na kadipati teh ka dinten anu panantos kalangkung.
1: Nya.
0: Sumping hiji lalaki bari balaham belekem ngajak seuri. Campelak abus ka kaputren teh si kurang ajar. Aing ngaranna teh Bambang Pancasoka. Karayi ngahaja bakal ngaragap diri tasi kurang ajar si cereme
1: saka ngarana
0: Bambang Pancasoka
1: mana mangklubna
0: tuh geningan itu lompatan ka dia Sri Kandi daguan Sri Kandi tamat tuh geningan

0: Nuhun.
1: Lamun dipasrahkeun teu dipasrahkeun alamat pati anjing di waktu ini.
2: Coba maju.
0: Iya. Iya. Pinasti kersakian tumampara Arjuna kapupul Bayu hingga ngalumuruk lir kapu kaibuna lir kapas kahujanan rasa kena. Ya.
1: Awala Gusti kurang ajar sih ka dia.
0: Entong pipiluan kurang ajar.
1: Maneh pawanganana?
3: Haa adalah.
1: Entong pipiluan bahaya maneh. Ah nah sawajibna deuleu. Kabina-bina teuing eukeur mah puring bapa geus teu aya, dulur geus lapur, indung eueuh. Kagok hirup oge. Raden, sawas sia.
0: Ah, kurang ajar jeung ngegel jeung naon?
1: Sok sia. Gegel paling mah deuleu.
0: Dibalangkeun sekuaing kunyuk.
1: Coba aduh.
0: Sapraptane pun panita Permana Setra.
4: Asep. Dewa Permana Sidi.
0: Kaulah nun nama.
4: Si kumaha.
1: Aita ayadi naon teu disuhunkeun mah piraku kaulah make jeung kudu. Maju ka payun asa isin teuing jiga nyogrog-nyogrog genting diri.
0: Kumaha karaosna kaulah nun.
4: Dewa Permana Sidi. Ampun kaula leuleus tulungan rayi.
5: Wah, leuleus salira.
4: Leres.
5: Hiji, dua, tilu. Damang.
4: Aduh, nuhun aki kaula cager deui.
1: Aduh, tobat Gusti abdi untung ragrag kana jukut.
4: Dawala, salamet maneh.
0: Dawala.
4: Awas ulah dijauhkan Sri Kani.
0: Kadia, dawala kadia.
1: Semuhun pelan.
4: Nuhun ki. Dina waktus ayeuna anjeun parantos aya jasa ka kaula bisa nyageurkeun kaula oge rayi tulungane kaula.
0: Kumaha?
4: Tulungan kaula.
0: Aye kitu.
4: Pangnewakeun eta si Bambang Pancasoka.
0: Oh, mangga atuh mun kitu mah salamah. Bambang Pancasoka. Bambang Pancasoka. Maju.
1: Saat.
0: Kaulah Dewa Permana Sirik.

0: barang nuju ragut poko begalan pati.
1: Anu dina waktu eta nyatana
0: daya sanes Dewi Setiaragen anu diudag-udag ku Gatotkaca tulungan.

0: Abdi, tobatin sadana tulung-tulungan eta teh saha da wala? Dukanya moa kuntilanak. Ulan. Naon da wala? Sumun moa kuntilanak. Naon kuntilanak teh da wala? Sumun beda ai deuleuweung kieu mah sok ngeringkak puluh punuh kuntilanak rupina.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sateu acana ngaleueun Alfa Porpolis?
3: Sateu acana ngaleueun Alfa Porpolis.
2: Naon karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Unta ge sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu, yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Aduh nuhun Ibu, pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya pelantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insya Allah. Aduh nuhun Ibu, sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48
7: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan lebur ya. Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
8: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Manyas surat suku kunti anak itu udah wala. Eh, dak itu kunti anak marisadana. Kumaha? Disadana kunti anak. Nya bejakeun, bejakeun. Kitu tah kunti anak mah. Ya. Kurang ajar tuh kikituan awal aku gening gitu gening awal itu ayah aww gusti mak awal aduh itu mak

0: anak mah mama nah itu lompatan kia aduh mate di udag-udag gunungan maneh da wala
1: ari papa
0: kamana aduh si papa maot cenah mah pun lanceuk si kakang maot si kakang Prabu Ostrajingga
1: aduh
0: kumaha tingkayana da wala ai itu saka
1: Gusti Sri Kandi
0: tanaunan mana teh babarengan jeung gunungan
1: itu pangaulaan deui nu juragot gelut
0: jeung saka
1: nuju Bito Tama sareng Bambang Pancasoka ngaranna teh Senin wadana Kamis Rebo kitu Sapetu eta Jumat
2: lahir
0: acak acak tobat geuningan eta teh acak kitu mah itu sapetu. Teng acek teh di mana? Ya teh di mana? Acek teh acek.
3: Sabaya daya kaula nun diudag-udag juragan anom Gatot Kaca bade maksa kaula nun kula.
0: Duh, kurang ajar teh menanta si Gatot Kaca si sireumeun naon-naon teh Gatot Kaca?
4: Sutilagen, gangguan sutilagen.
0: Naon-naon teh agan teh?
4: Dek dipasrahkeun apa moal hidung maneh heula. Kurang ajar temenan.
0: Kabina-bina teuing agan teh. Kumaha ieu teh?
4: Adikeun.
0: Kelanan-kelanan. Aduh, tawa teuing aceuk kayu ka dieu aceuk.
3: Unyuk sumangga kaula nu.
0: Aduh, tobat Gusti Gan entongan.
4: Cicing sia.
0: Aduh, itu agan. Aduh. Gusti mending ngajelengeng kana culi deuleu. Mending ngengengengeng cenah.
1: Ngaheang.
0: Kita piling.
3: Iya.
4: King haling jang, jang dawala, haling jang dawala.
0: Hai, gening aki permana setra?
4: Nya, cing. Haling ku kaula tuman jelemah ke tumah.
0: Entau ki itu dinungan kuring.
4: Haling.
0: Nyapek pak, itu menang di halangan makanya.
4: Nanaunan aja nga beberik awewe anu teridun, ha? Aki-aki dimana itu?
5: Tong lo baca ita siawo welek. Aing apal maneh.
4: Naik kitu naon?
5: Coba-coba lamun hayang ka Setia Ragen coba geura ragap kami ieu.
4: Ulah ajar.
0: Jang. Aki-aki wanian lo. Muni gede hate lalawara teuing tu.
1: Teuneung-teuneung.
0: Nya. Duh, gunungan keragot belah ditu. Nu di dieu rame deui. Nya. Sok lawan Ki.

0: abdi.
1: Tingali permana sidik usikna alus.
0: Dan tawala itu aki-aki gelut. Itu sarang juragan Anom.
1: Si Gatut Gaca itu teh dawala.
0: Sumuhun,
1: urang ajar temenan.
0: Keuna cenah gelut heula aki-aki tu man. Mantap menan.
2: Sak yang tumampara.
1: Ieu Gatut Gaca dipun jamaku Panita Permana Setra.
2: Leungit diri anu sayakti ilang warna nu senyata.
1: Ngajangelek da dia Aswatama putra Narasi Komayana.
3: Iyo.
1: Wat ampun aki modar siawawelek.
0: Tobat Gusti.
1: Pengkhianat siak kurang ajar.
0: Kamina-mina teuing kaing dah.
1: Tawala.
0: Naha geuning jadi Aswatama?
1: Tobat atuh yakin meureun Gatut Gaca anu dipitnah lamun kitu mah dawala. Gusti, tobat teuing.
0: Haduh, kurang ajar Aswatama sih. Sugan teh tidak demikian. Gusti.
1: Ampun dawala
3: cinjang borogod dijang.
0: Kulan ki
1: borogod
0: hebat aki. Abdi rek guguru ka aki bisa.
3: Mangga jang.
0: Kulan
3: mangga.
0: Sumuhun sabaraha wani mayar aki ka abdi?
3: Ih, mudukna ge didinya.
0: Ah, mung aya kudu eta mamayar mah. Nya. Keune ki urang borogod jeung Aswatama sia tutumanan pisan.
3: Ih, aduh ampun.
0: Tuman sia. Abina-bina ting.
1: Aduh, ampun dawala, ampun dawala.
0: Cuman sia meni sentimental pisan sia ka urang Amarta teh.
1: Ulu-ulu ampun.
0: Heun sia digegel punukna ku aing. Digegel punukna muncrut bujurna.
1: Palih ti kidul anu nuju ka begalan patinya eta. Dewa Permana Sidik sareng Bambang Pancasuka.

0: Resi Komayanan. Ayo, kurang ajar kunyuk teh. Ieu jurigna ye.
1: Dawala Gusti eta si kurang ajarnya bapaknya anak siah.
0: Ajau. Ampun dawala. Ajau. Entong ngenyang-jang. Ajau. Cangot dikenyang ku si dawala. Jang. Ajau dikenyang. Ampun dawala. Ajau. Ampun ajau.
1: Saya dipotong kendai. Saya lengan tersebelah. Borok maetanu. Tanpa daksa teh memantas baik kawas nuhu. Abina-bina ting najang nao dia teker mengpenan banget ku sawo ite tas bete siya kunyuk.
0: Ampun dawala jauh.
1: Tukang tipu melulu. Dawala abdi.
2: Dapungan kaulah dina waktu ayah nanyaka kewajiban di negara amarta ulah sit kanu hiding ulah ponting kanu kuning wayah nawe borogo dua nana jeng aswatama.
1: Akan tenang ya kulan kitu kedahna. Iya.
2: Teuing nuhun ki kaula parantos kenging bantosan ti salira aki miwah rayi Dewa Permana Sidi.
3: Sawangsuna.
0: Sawangsuna. Tobat. Saderek Dewa Permana Sidi nuhun kaula dibantukeun Dewa Permana Sidi oge aki.
3: Sawangsuna.
0: Nuhun aki kaula bisa salamet.
1: Jempe mah keun bae nu gering mah cicing we. Oh, da geus cape mah teh.
0: Tobat teuing dawala kumaha ka wae atuh mah geus kieu.
1: Keun bae da geus nasib urang sararea. Kudu kieu meureun jadina. Nya.
2: Aki
3: ulah
2: nuhun kaula bade wangsu dina waktos ayeuna.
3: Kelanan. Ieu teh kumaha nu bari ditampi? Jisim kuring bade digawe sareng pun anak
2: para lunki ieu teh teu acan rengse kajadian kaula dina waktos ayeuna.
3: Oh kitu
2: leres
3: upami kitu mah atuh abi nyuhunkeun pamulang tarima we ti salira jasa anu nembe
2: da teu cekap punuhun
0: da kedah puguh atuh ulah cekap punuhun.
2: Oh jadi bade nyuhunkeun buruhna anu nembe.
1: Naha naon buruhna anu dipenta ku anjeun duit
3: sanes.
1: Naha naon paingane da dek nangan gawe tere kitu meureun dek jadi jelema materialis.
4: Materialilus
1: nya
4: ngobyek.
1: Dek ngobyek teh mah jelema teh gan. Nah, pirak kitu-kitu wae atuh kewajiban manusia mewajib nulung kana butuh, nalang kana susah ngajadi kitu tileum ngahudangkeun kana labu, mere kana daek nyangan kana poekeun. Sili elingan, sili tulungan. Biasa. Oh, lamun kitu mah meureun anjeun teh dek neangan gawe ka itu teh lain ngan ukur digawe wungkul tapi aya maksud tertentu. Lain dek makeun elmu atuh kitu mah. Sarki maneh.
3: Ih. Yunda, abdi teh capek bih teh.
1: Nah, sanu nitah. Da kuring mah teu nitah. Coba make jeung aya kitu naon buruhna?
2: Nah, naon menta buruh anjeun ki oge Satria Permana Sidi.
3: Abdi mah eta we nyuhunkeun anu dibelaan ku abdi nyatana awewe. Setiara agenda abdi teh teu boga batur keur nyangu di ditu teh.
0: Batin dawala nah kaeta aya aki-aki kitu peta
1: ngurus tunjung ting meni beger pakokolot maneh teh sarki sugan teh dewek wae nu resep ka awewe teh mending aki-aki kebutuhan keneh
0: kaula oge paralun malum ka suhuru ninggalin nu dipamrih nyuhunkeun buruhna we eta dewe Sri Kani teh bade dikawin ku kaula
1: jauh iya nya anaknya bapa sih.
0: Geus puguh itu jurigna kapangih ieu aya deui ieu tetelo teh.
1: Pabina-bina teuing.
2: Cun dipasrahkeun nuhun eta mah teu dipasrahkeun ku kaula bade dibantun ayeuna.
0: Misuhunkeun ridho.

0: galihna Sri Kandi, tobat. Kurang ajar ye satria teh kabina-bina teuing.
1: Kurang ajar Aki Aki notorogan wala.
0: Panco jeung dewek Si Aki. Teu sudi teuing aing boga bapa tere kitu. Jeung caludih jeung lemong deui entong mah. Kabina-bina teuing mah nya dek butuh naon-naonna. Kabina-bina teuing.
1: Sapratane pun Sang Nalendra Prabu Batara Kresna anu dina waktos eta kumelayang di Geganawiyati di serangan Raden Gatot Kaca.
0: Nya eta Gatot Kaca teu aya ti Astina teh ngadang wartos yen di nagara Amarta aya kajadian. Nya Gatot Kaca teras lumampah nepangan Sang Nalendra Batara Kresna pengaman dunya itu kaayaan. Kan dina waktu ayeuna kumelayang di Geganawiyati.
1: Mangwas badan nerakaton. Mangwas badan nerakaton
0: padat tumarangan ampu.
1: Laki hati nerasa miapa anda kalau mampu.
0: Mangwas pada nerak katung pada tumerangan. Lagi hati nerak
1: dan nerak pak.

0: kaca.
1: Wah,
0: itu tinggali di hanap kaca.
1: Waduh, paman.
0: Yai panengah panawa. Dawala. Saha. Saha.
1: Lah kaget Dawala.
0: Aduh, agan. Gusti Batara, agan.
2: Raka Batara.
0: Iya. Yeah.

0: kita minum maka sahaya
1: arumawi
2: Sri Kani
0: warga batara yang akan semapa lama aku sekolah
2: kita minum maka rayu aceh keping ini ya ayah naon ya di setengah keping negara kok di setengah hing alas pinggan ingat salah
1: sadaya daya
0: tuh agan ya api kita dimana malah

0: ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan dina waktos ayeuna dikersakeun tiasa penak di satengahing alas Wanawasa. Yayi, ngahaja akang ke Yayi milarian Yayi. Wireh akang teh kasumpingan tuang putra nyatana Gatot Kaca. Anu dina waktos ayeuna nya eta nguningakeun kaayaan atanapi kajadian di negara Marta.
1: Leres kaulan Gan.
2: Unjuk sumanga putra Gatot Kaca ngahaturkeun semasung kumpuh nyepan jingan Kang Jingrama paman.
0: Ditarima
2: Bibi
0: Gatot Kaca. Ditarima ku Bibi Gatot Kaca.
2: Gua istri kumaha?
0: Kaula nun sadaya daya salamet. Salamet agan luhun. Si horeng eta teh nu fitnah geuning itu bangsat ngararingkuk di talian ku abdi.
2: Ngajar siksa ulah.
0: Atos ku abdi. Dibere dangdaunana ku abdi cenah didahar ka Mas Doma. Nya da teu beda ti Doma atuh kalakuanana si kabeh oge. Tuman wae tah si kurang ajar. Diajak panco ku abdi wani abdi panco jeung Dorna lah. Nya asa jeung nu kede na we hayang nyaho. Itu cakap dia ge. Nya teu beda we ti sato tah si kurang ajar. Kaera ku Tangka Cau. Nya Tangka Cau mah tangka Tangka Cau.
3: Daun
0: daun cau.
3: Buahna.
0: Dauna ge daun cau. Buahna oge buah cau. Cauna ge cauan. Rasana ge rasa cau.
3: Anakna
0: anak cau.
3: Tanuhna.
0: Nya
3: cau.
0: Cacingna cacing cau. Na ari manusa. Ceuli-ceuli manusa, wujud-wujud manusa. Ai kalakuanana dengki ka wasato. Paingan. Naon? Paingan sataun sakali urang teh kudu korban mencit sato. Doma atawa sapi atawa muning. Si horeng eta teh silip diri, silokana kana awak, si muna kana wujud. Sing horeng urang teh sataun sakali, heuh sataun teh sakali. Kudu mencitan terus sato. Nyaeta urang teh kudu mencit lampah laku lampah sato nu aya dina wujud urang.
2: Disangka maneh dola bisaan kitu.
0: Lan?
2: Disangka.
0: Kitu cek abdi ge. 5000 teh ka batur mah. Salios ka agan mah 2500.
2: Cabuk sih weh. Dahulu ya.
0: Ya, bilih bade manyer atuh kami. Tong geureuy da mala. Lah tong heureuy. Da teu aya rencang heureuy oge. Isin nya.
4: Yai.
0: Kaula nu kula yakin ieu tina fitnah. Leres. Parantos ka penak. Parantos.
4: Dupi isa.
0: Ieu teh anu nulungan kaula ngan hanya ka nulungan anak aya pamenta. Sahaya.
2: Sahaya paman.
0: Totoro gande ge Raka Prabu Raka Batara jeung urang ajar di aki-aki teh make jeung hayang ka Aceuk Setiaragen.
2: Saha Bibi?
0: Eta aki-aki ieu ta si Peot. Notorogan pisan nya aki-aki teh kabina-bina teuing sia ditekek we ieu.
2: Itu jeung neke di jelema.
0: Tuman mana si Peot? Kabina-bina teuing make jeung hayang ka indung dewek teu sudi teuing boga bapa tere. Eta teuing si aing mana? Teu rido boga tere kitu. Nya, keur Peot teh.
2: Anah, kabina-bina teuing hina
0: teh. Ada ka kajen boga indung torok tere Peot teh deuleu. Nya yang tibatan kitu mah nya ke
2: aki
0: ulah saha aki teh
2: anu katelah mah pun permana setra
0: permana
2: setra
0: urang mana ki urang mana
2: kaula teh ti pasantren manyang munjung
0: coba. Anggere manyang munyung mun genti atuh pugak pege kitu. Nya, munyung manyang ngonyong teh.
4: Dupi ieu.
2: Punaana.
0: Saha?
2: Aing aranna teh pun Dewa Permana Sidi.
0: Dewa?
2: Dewa Permana Sidi.
0: Aye kitu naon?
2: Sun abdi teh ieu bade miliarian dama. Aye saur ieu mah Adipati Arjuna cenah kudu aya jasa heula. Saur ieu Jang Dawala naon teh? Ya kaula teh nemongkeun heula jasa we. Newak eta jurik anu duaan teh ku kaula ditewakna teh beunangna teh.
1: Oh, kusalira.
2: Leres.
1: Ayo gitu?
2: Ya, disuhunkan di dogalihna we atu upami. Henteu kaula digawe disuhunkan karidoanana eta Sri Kani sareng Sumadra teh bari oh, naon? Setia Ragen. Bari disuhunkan.
1: Tuh, aki. Tempokeun nunungan dewe geus melotot kitu. Cacak geremna kuring oge geus moyong kod kieu.
5: Mengacar wala. Gisi kuek wala.
1: Ulan.
5: Gisi gerak aki-aki teh.
1: Tuman gak aki-aki cabok kanya gerak lah.
3: Hantemnya.
1: Kabina-bina teuing sia teh. Ih.
2: Kulu itu si gelo jeung maledog di jelemati kumaha kata teh.
1: Gelo atuh da.
4: Aki.
5: Ulan.
1: Lamun tiri pasakeun Sumatera Sri Kani jeung Sri Tragen.
2: Sun. Disuhunkeun karidoanana abdi bade didama.
4: Di
2: dia Marta.
1: Oh kitu.
2: Sumuhun kulan.
1: Ku kaula ditarima.
2: Kulan
1: ku kaula ditarima.
2: Uluh nuhun sateasana ge.
5: Ka dewa.
1: Cicing gak kaca.
6: Ka neraka batara ka bisi ku maka onam.
1: Cicing Sri Kani. Antonggan bilih oknum maklum ayeuna mah kulan. Seur tukang tipu. Gararinding tukang tipu ayeuna mah ulah lalawara.
6: Nya.
4: Aki
5: ulah.
1: Ieu teh teu sagawayah ngajadikeun
4: boh
1: pamimpin, boh wakil pamimpin. Boh ngangkat pagawe tapi kudu aya heula. Syarat-syaratna anu mutlak.
4: Komo kudu aya persetujuan heula masyarakat.
1: Nya eta anu diwakilkeun ka tokoh masyarakat ka kasihna Kakang Semar Badrenaya. Teu bisa sakawenang-wenang nangtukeun pagawe di nagara Marta.
5: Jadi kedah aya persetujuan heula
1: ti masyarakat atawa ti tokoh masyarakat. Khususna ti Kakang Semar urang Kudrapawana. Tah ayeuna mah anjeun kedah mentas persetujuan heula we ka eta jalma.
5: Oh kitu syaratna teh.
4: Teu pinuhi.
1: Kitu taki kuring geus teu ngaridoan. Teuing cek bapak kuring mah.
2: Nah di mana eta jalmina?
1: Ayana Semar.
2: Sumuhun.
1: Teu tebih ti dieu mah.
2: Di mana?
1: Aya.
2: Antarana.
1: Antarana anu ngobrol antara kaula jeung anjeun. Lamun di Baledog kaliwat, lamun di Cibuhan, Ciduhan Lamokot.
5: Didinya?
1: Didinya ayana Semar.
5: Oh gitu.
1: Sok pangneangankeun. Tapi ini nak kudu bari cicing. Lumampah nak ulah ngalengkah.
5: Sae mana?
1: Pinas tikar sakyang tumampara.
2: Lajeng ieu panita permana setra ngagibegkeun wujudna kingal leungit diri nu sayak tilang warna nu senyata Dadia Semar Badranaya.
5: Oh ya.
1: Tobat Gusti, itu teh geuning bapak.
5: Ya.
6: Selamat bapak cu.
1: Tobat.
5: Ya andawala bapak mana hebat.
1: Hei, sugan teh lain aka ieu kak, geura buka buru-buru.
6: Naon ieu teh?
1: Buka ah, apa? Mentok-mentok maka jeung kikituan laan keur lebaran hareup buru-buru.
6: Sok atuh yang geura buka.
1: Ulu, engge euy. Kuring ka Jati pulang ka asar. Teu kaur gindingnya kabeh. Teu kaur gindingnya nu kieu. Hah, sabodo cing deuh. Tobat teuing, aduh Kakang Semar.
6: Tobat, keningana teh ka Kakang Semar aceuk. Tobat teuing paingan. Oh, meryogikeun aceuk. Teu pino kaula nun.
1: Tah kitu atuh nun. Wayana fitnah ieu teh muga-muga we cing jadi conto anu patotos ilalampahan urang pungkas ku kemang tinitik sinebaran sari tutup lawang sigana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: nuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos lami nya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung di kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Ya.
3: Oh
1: gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Atang ka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: wae gitu. Ngawitan mah.
2: Kawitan lain, nama alhamdulillah gitu.
1: Mohon tersakit tanda.
2: Etama gitu, propolis mah. Gitu. Nya di nulambungna, aina alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis atas sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM,
6: sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini, iya. Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Iya. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah, iya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakit-sakit apa keluhannya gitu, Pak?
9: Matanya perih, gatal, dan berair.
8: Oh, berair. Merah.
9: Merah, ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada,
9: iya,
8: gitu?
9: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
8: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
9: Amin.
8: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081380006860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081380008860.
4: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Aku pandai pamina.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karaos nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tes laminya hampir 20 tahun. Tah ente, sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa we, wah uih ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ema naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Nama sabotol sarang kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaan kumaha mah sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga bilih kadayana nu gaduh panyawa seperti ema. Anyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emas atas nang konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jitu damangnya panginten kobi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalna. Wow. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Wow. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten asim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penting.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Numawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we aya teh da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Terasek dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh acan tos ieu mantan faktor kitu sarua bae teh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka nanting saurna teh. Dugian kaki itu maka kepingsan malah dirawat oke okay, atau dua kan 20 dinten.
1: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayona teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun gitu nya. Tuang oge okay, nah dan sarieu kok teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane Obet, tilu dinten panyawat teh atos ararital duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saeuf sabaraha botol ayeuna, Pak?
2: Kurang nembe sabotol ge teh acan, iya teh acan saeuf.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate ending genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng saepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Ayah, bener.

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karawasna terus ngaleut Alpha Propolis, sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa enak karaosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak, anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah, tos saya karaosnanya, Pak. Nuhun pisan ke bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sapeung-kapungeun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu udah muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, itu seep kelebihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang yang minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran yang minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan pangintenya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayana teh ida ngewartosan.
2: Oh, ngewartosannya.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamar teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya.
2: Pada haran teh panas angin tehnya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan pangintenya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na geus bang teh.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranjeun teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Da ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos
2: we raos kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya leungi cenah nya ka babu cenah nya
3: kamana
2: meni eda teh raos teh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng rematik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu pangintu geus
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejun
2: mohon
3: asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: teras. Tak sarang sering ngeliat iya, alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya
2: nanti. Sabar kali saya dinten ngeliat itu.
3: Tiga kali kemari mah
2: kerok
3: iya tetap. Ayo namanya tetes mendingan.
2: Alhamdulillah mau. Sabar tetes ngeliat itu kemari.
3: Tiga genap tetes kini sedintennya. Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Tetes.
2: Tiga kali pangintennya. Tiga kali.
3: Tiga kali.
2: Oh berarti
3: mau. Mau sare.
2: Berarti 18 tetes ya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: nuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, muhun di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha Bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu eh.
1: Mengukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Ya. Yeah.
3: Lain nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna nu anu karaos ku Bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu ta. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi kitu pal.
1: Baal mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakintan
2: ge eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka anu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya.
7: Iya.
6: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair merah.
7: Merah ya.
6: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah, lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Banyak obat mah biasa wae gitu diperiksa ke kita puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Ya, naik genep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
0: Ieu na nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Ya geus ansur-ansur lah teh damang gitu geus 80% lah. Ya, alhamdulillah lah patuangan teu teas gitu aya nama. Kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet gitu beuteung kaya nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek gitu enggak. Nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk

0: kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawit mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi beras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteunana teu sawes-wes
1: mentan bapak kitu tos ka mana wae ieu pian pengobatan mata pak
0: aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu yang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep
1: nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mun harita ungkul, terus ngelain muntah ayah weh doi, karawas doi.
0: Jadi itu mah kangge ieu ungkulnya penekan sakit ya ungkul?
1: Ah gitu mohon penekan sakit ungkul ya teteh. Terus ngeleut malah anger weh doi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul?
1: Kanggo abdi sarang pun bojo, tapi oh. Alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser weh doi, gitu 2.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24, RW 4 pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
0: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
3: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mete.
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uningal alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal, dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah, ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada,
5: iya,
4: gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicanak bae ka desa kandenan. Nah namung kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
0: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
3: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio PIS Ciamis.
0: Nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mite?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng bapak sanamina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi alprapropolis ayeuna kana umam kumaha, Pak?
2: Ya, aya anak kana umam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin
1: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua, Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya, Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
6: Ya, yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: kedua,
5: Pak.
6: Iya,
5: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya ya, iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
6: Enggak, asli.
5: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming,
0: Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Nah,
1: ya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karasna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada kita, dada teh asap mana nyeri, cuma asap finishing out kita itu, dada di punggung kita itu terus dia, terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu,
0: terus kayak engap omingnya, terus bapak ayana terus berhalami pak, iya penyawat teh,
1: hampir 5 tahun lah.
0: Nah, begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan terus nganggo naon wae terus kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun, jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ye teuing ayeuna mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Ibadah lancar
1: mah. Ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ge pa capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Ah, alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ting bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abli meser, wah meni berbelak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu sep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, sep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayin aja, tilu yang ayin aja.
0: Ayin aja, badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan, toh sep tilu, ayin aja badai ngagali tilu botol dinya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas khasiat lah.
1: Kahiji.
0: Oh, di botol
1: kahiji sep, kahiji ta. Langsung, ayah perubahan. Ya, ima angot, ima ya. Ini langsung awal wae mah.
0: Mohonnya. Jadi iya botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kalau gitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis cocok ari abdi mah nya. Dugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah! tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: tipu deh gue.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Oming.
1: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
2: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
1: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
2: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
1: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
2: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
1: Oh gitu.
2: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
1: Ya,
2: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
1: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
2: Abdi mah pingsan wae, Pak.
1: Lu
2: sering gugul.
1: Mohon.
2: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngodo dada kita, dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngod kita dada, dada di punggung kita terus gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
1: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
2: Hampir 5 tahun lah.
1: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
2: Kadok. Sekarang ke herbal.
1: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
2: Alfa propolis drop.
1: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
2: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus pabli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
1: kumaha masih kena karaosna sesekna?
2: Ayeuna mah masih kena tapi teuing mah bisa ngopel, bisa kamah juga alhamdulillah.
1: Oh, ibadah lancar
2: mah. Oh, benar lancar. Tadi mah kamah jeung ka capek.
1: Oh gitu.
2: Oh,
1: mantap. Ayeuna mah saatos konsumsi alfa propolis.
2: Alhamdulillah.
1: Ibadah ge lancar
2: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi ieu nya. Mentak abli meser, wah mending berbelak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
2: Tilu.
1: Tersep?
2: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
2: Nah, yang lain aja tilu, yang lain aja.
1: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
2: Tilu.
1: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol dinya.
2: Tilu botol.
1: Alhamdulillah. Pak Oming di botol kasabaraha, karawas khasiatna.
2: Kahiji.
1: Oh, di botol.
2: Kahiji sep, kahiji ta. Langsung, ayah perubahan. Ya, lima angot, lima aja. Ini langsung awal Pak Ima.
1: Mohonnya. Jadi iya, botol pertama saya perubahan Pak Omingnya.
2: Perubahan.
1: Alhamdulillah begitu Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
2: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
1: Atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
2: Amin.
1: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
2: Amin.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng geus sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunanna teu sawes-wes
4: mintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang, da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Allahumma salli ala sayyidina.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi, edisi spesial muslimah di hari Rabu bertepatan dengan 24 Juni 2026, atau kita sudah memasuki di hari yang ke-9 bulan Muharram 1448 Hijriah. Insyaallah selama 1 jam ke depan, sahabat MK ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama kembali mengoptimalkan waktu pagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggali ilmu, menggali hikmah di pagi hari ini. Insya Allah pagi hari ini kita akan kembali menggali ilmunya bersama dengan Ustazah Siti Sumarni. Kita akan kembali mengkaji bagaimana masalah keseharian fikih wanita berkaitan dengan fikih puasa, masalah khusus bagi wanita, sahabat MK. Kita ketahui bersama, hari ini menjadi momen spesial di tanggal 9 Muharram, 10 Muharram, dan ada puasa yang spesial juga. Dan mudah-mudahan sajian ilmu di pagi hari ini bisa kita ambil hikmah dan ilmunya bersama. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Asa tiada lagi semangatku.
0: Sebelum kita mulai sajian ilmu di pagi hari ini, sahabat MK, mari kita sama-sama kemudian berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan segera kita simak bisa Allah mudahkan untuk kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami pun juga mengundang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Silakan Anda bisa berbagi, melaporkan bagaimana kualitas siaran MKFM di wilayah Anda, atau Anda juga silakan bisa sampaikan salam silaturahmi ataupun doa terbaiknya di kesempatan pagi hari ini dengan tidak lupa menyertakan nama, usia, alamat serta atensi berbagi Anda di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah, pagi hari ini sajian ilmu yang akan segera kita simak, Anda yang baik itu menyimak melalui frekuensi di radio 102,7 MKFM Bandung. Kini Anda pun juga bisa menyimak siaran MK Pagi melalui website streaming di www.mkfmnetwork.com. Dan itu Anda juga sudah bisa untuk mengunduh aplikasi MKFM yang bisa ditemukan di Play Store di ponsel Anda. Tidak hanya itu, sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah program Manajemen Kolbu Pagi kali ini juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda pun bisa menyimak sajian ilmu bersama dengan kami melalui jaringan radio relay MK Pagi di 92,3 MKFM Yogyakarta, kemudian 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan di frekuensi 92,1 MKFM Solo.
1: Siapakah dapat bersihkan diri?
0: Anda yang berada di wilayah Cilacap dan sekitarnya bisa simak kami juga di Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang. Di daerah Banyuwangi Anda bisa menyimak melalui 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, dan di Radio K-Love 93 FM Tasikmalaya serta frekuensi 93,1 Tri Rama FM Lampung Timur yang juga turut menyambung siarkan program Manajemen Kolbu Pagi setiap harinya. Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin ikut menyambung siarkan program dakwah ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, atau Anda bisa konfirmasikan juga melalui WhatsApp MKFM di 0811 224 1027.

0: Yesus.
1: Dan alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini peluang kebaikan juga kami hadirkan untuk Anda. Ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari kita bersama menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagib. Anda cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar. Tekan bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

peluang kebaikan lainnya sahabat MG. Kembali kita tilik di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, kini muncul harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu yang insya Allah akan segera kita simak di pagi hari ini. Kali ini kita akan sama-sama akan mengkaji persoalan fikih wanita, sahabat MQ, khususnya terkait dengan fikih puasa, masalah khusus bagi wanita. Insya Allah sajian ilmu pagi hari ini kita akan gali bersama Ustazah Siti Sumarni. Anda yang ingin bergabung, berdiskusi, menyampaikan pertanyaan, ataupun menyampaikan laporan kualitas siaran, salam satu rahmi dan doa terbaik Anda, silahkan Anda bisa kirimkan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini.

0: tak sanggup. Tema pagi hari ini, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan membahas seputar fikih puasa, di mana momen kali ini juga bertepatan di tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram nanti, sahabat MK, puasa yang disunahkan yaitu puasa Tasu'a dan juga puasa Asyura yang ternyata dapat kita ambil hikmahnya, sahabat MK. Ini menjadi penggugur dosa selama setahun yang lalu. Dan panduan lengkapnya seperti apa? Anda juga masih memiliki pertanyaan ataupun kebingungan terkait dengan fikih puasa, silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi di 0811-224-1027. Kita akan kaji bersama dengan Ustazah Siti Sumarni di pagi hari ini yang Alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita, sahabat MK. Kita akan sapa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Siti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Teh Siva?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Ustazah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Pagi hari ini menjadi momen yang spesial nampaknya Ustazah, karena bertepatan juga dengan di 9 Muharram 1448 Hijriyah. Tepat sekali dengan tema kita juga ya Ustazah, berbicara soal puasa, fikih puasa, masalah khusus ini bagi wanita, yang akan segera kita simak bersama. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih ya.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi ja'alna bil iman kamilin wa afhamana bisyara'iddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nafsina tarfata'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan semoga Allah mengaruniakan kemampuan kepada kita untuk menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Semoga siapapun yang Allah hadirkan saat ini, yang tengah menyimak, yang sedang apapun, mudah-mudahan Allah pekakan terhadap kebaikan sekecil apapun dan mampu melakukannya. Dan Allah pekakan terhadap kesalahan sekecil apapun, terhadap kemaksiatan sekecil apapun, dan kita dimampukan untuk menghindarinya. Benar, sahabat MK, saat ini adalah momen spesial dan berbahagia bagi sahabat MK yang sudah meniatkan untuk saum Tasu'a dan besok Asyura. Bagi yang khilaf, lupa, silahkan untuk berniat saja dari sekarang. Yang penting jangan makan dulu. Maksudnya yang belum sarapan dan baru ngeh bahwa sekarang ini tanggal 9, boleh berniat untuk melakukan puasa sunnah ya. Dan ini termasuk puasa tahunan ya Teh Siva, karena puasa itu kan ada puasa kalau wajib jelas itu adalah Ramadan ataupun puasa nadar, itu wajib ya. Tapi kalau puasa sunat ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang pekanan, dan ada juga yang harian. Nah, beruntung, berbahagia bagi siapapun yang sudah senantiasa istiqomah dalam puasa sunat tersebut ya. Karena luar biasa. Sudah jelas secara medis, secara psikologi, secara spiritual, ternyata puasa itu menyehatkan kita. Nah, puasa Muharram ini termasuk puasa tahunan. Gitu. Nah, namun bagi muslimah ada beberapa hukum khusus dalam puasa yang perlu dipahami. Kenapa? Supaya ibadah yang dilakukan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana hukum-hukum khusus dalam puasa yang harus dipahami oleh muslimah? Pertama adalah pada saat haid dan nifas. Nah, jadi kalau teman-teman atau siapapun yang saat puasa ternyata haid ataupun nifas, maka itu diharamkan untuk puasa. Kenapa? Karena ya di hadis Bukhari juga dikatakan bahwa jika wanita haid itu tidak sholat dan tidak juga puasa, begitu. Jadi kalau puasa yang dilakukan saat haid atau nifas, maka itu tidak sah dan harus diganti. Maksudnya kalau akhwat puasa sedang puasa wajib, maka harus diganti di hari yang lain gitu. Jadi tidak ada dosa meninggalkan puasa saat haid atau saat nifas, karena memang itu mah sunatullah bagi ini ya, bagi wanita gitu. Itu pertama. Kalau untuk haid dan nifas, insya Allah sepakat, tidak ada ini, tidak ada perbedaan bahwa memang tidak boleh puasa gitu. Nah, lalu yang harus sangat dipahami sekali ini dan ini benar-benar butuh kesabaran dan butuh kesiapan mental. Bila haid itu datang sebelum maghrib, pernah Teh Sifa mengalaminya? Apalagi aku di detik-detik terakhir ya.
0: Betul.
1: Udah seharian aku eta 5 menit lagi atau 2 menit lagi, ternyata keluar. Allahu Akbar. Makanya biasanya yang jelas kalau memang sebelum maghrib berarti wayah. Puasanya itu berarti batal. Sekalipun juga aku ini tinggal 2 menit lagi, tinggal 5 menit lagi, ya wayah. Ya gimana lagi? Nah itu memang sudah ininya, sudah apa, sudah sunatullahnya bahwa wanita yang produktif memang apa tuh ada haid gitu. Kenapa? Karena syarat sah puasa itu adalah suci dari haid sepanjang waktu puasa, begitu. Sehingga meskipun beberapa menit lagi, tetap aja harus dibatalkan. Apa coba pelajarannya? Disinilah dibutuhkan keridhaan, keikhlasan, tidak kecewa dengan ketentuan Allah ini. Kenapa? Karena insya Allah Allah tetap mencatat pahala kesungguhan dan niat ibadahnya. Jadi gak akan dikemanakan, gak akan disia-siakan oleh Allah. Yang jelas justru yang harus dipelajari ataupun yang harus dilatih itu adalah eta ridho, tidak kecewa pada saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena pasti ada hikmah yang ingin Allah berikan kepada kita. Justru manakala kita ridho dengan ketentuan Allah, ini sudah jadi pahala lagi. Jadi yang harus dilatihnya itu jangan kecewa, tidak kecewa. Kan biasanya aduh gitu ya, yang gimana lagi, ya udah, berarti tinggal nanti aja ganti ya, ganti dengan puasa lagi. Kalau haid jelas tidak boleh pidya, harus puasa. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang memang enggak bisa kuat kalau dengan puasa, itu mahal lain lagi. Tapi yang jelas memang harus dikodo gitu. Atau itu kasus pertama, kalau misalkan haid datang saat sebelum maghrib berarti batal. idenya apa puasanya, atau suci haidnya sebelum pazar. Nah, ya kalau telah suci sebelum fajar, maka atau gini, misalkannya sebelum fajar tapi belum sempat mandi, mandi wajib hingga subuh, maka segeralah mandi dan sholat, dan puasanya insya Allah tetap sah. Jadi segera mandi untuk sholat subuh, lalu langsung puasa. Mana ininya, mana dalilnya? Di hadis Bukhari dikatakan, dan juga di hadis Muslim dikatakan bahwa Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena berhubungan dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan tetap puasa. Jadi para ulama mengkiaskan wanita yang telah suci dari haid sebelum subuh itu dengan hadis tersebut gitu. Jadi sekarang misalkan nih yang memang haid, sudah suci dari haid, segera mandi, sholat subuh dan puasa, niat untuk puasa gitu ya. Kasusnya sekarang bagaimana kalau tadi yang awal itu kan sebelum maghrib, kalau sekarang haidnya datangnya setelah maghrib, gimana? Maka puasanya tetap sah gitu, kalau datangnya setelah maghrib. Tapi kalau sebelum, maka itu tidak. Kenapa? Karena pada saat seluruh waktu puasanya itu telah dilalui dalam kondisi suci gitu. Insya Allah kalau haid datang setelah maghrib mah pasti akhwat juga udah ini ya, udah sepakat bahwa tidak ada lagi perbedaan gitu ya. Dan insya Allah kalau itu mah termasuknya yang memang sah gitu. Lalu hal-hal yang lain juga yang sering dialami oleh wanita, bila darah kecoklatan atau kekuningan. Nah, ini gimana? Nah, maka ambil kan itu, aduh gimana ya, puasa enggak gitu. Nah, jika masih dalam masa haid, darah kecoklatan dan kekuningan itu masakan, maka itu termasuk haid. Maka kalau masih termasuk haid berarti tidak jadi puasanya. Tapi kalau darah kecoklatan dan kekuningan itu sesudah masa suci, maka itu bukan haid, sehingga lanjut puasanya gitu. Di hadis Ummu Athiyah radhiyallahu an berkata bahwa kami tidak menganggap cairan kekuningan dan kecoklatan setelah suci sebagai haid. Itu di hadis riwayat Abu Dawud. Jadi patokannya, andai kata itu dalam masa suci, maka tidak dianggap. Tapi kalau masih dalam masa-masa haid, maka tidak dilanjut puasanya. Gitu. Itu untuk yang haid ya. Kemudian juga kalau yang wanita hamil dan menyusui, nah gimana nih? Nah, kalau misalkan puasa membahayakan dirinya atau membahayakan janin atau membahayakan bayi yang sedang disusuinya, maka boleh berbuka. Di hadis riwayat Abu Daud dan di At-Tirmidzi juga dikatakan bahwa sesungguhnya Allah menggugurkan puasa dari musabir dan menggugurkan puasa dari wanita hamil dan menyusui. Tapi kadang kalau ternyata secara medis, secara kesehatan memang sehat, kemudian janinnya juga bagus gitu, tidak akan merugikan ibu ataupun janinnya, maka puasa boleh, puasa lebih baik. Maka konsultasikan, tidak semata-mata, aduh karena saya sedang hamil, karena saya sedang menyusui, maka udahlah nggak sholat, nggak puasa aja. Kenapa? Karena kalau misalkan sanggup dan secara medis juga secara kesehatan juga aman, maka silakan untuk puasa. Maka silakan kalau untuk ibu hamil dan menyusui, konsultasi dulu dengan dokter gimana kondisinya. Kalau dalam kondisi apa, kalau dalam keadaan hamil atau menyusui ini dibawa puasa gitu. Kalau aman ya lakukan aja. Tapi kalau tadi dikatakan bahwa mengkhawatirkan, kayaknya justru kan kadang ada yang jadi lemas gitu, apalagi sampai membahayakan dirinya. Nah, Allah ternyata memberi keringanan. Dan yang jelas, nah, untuk yang ibu hamil dan menyusui, ini berarti bisa dikodo ataupun juga dengan fidyah, dan atau dengan dua-duanya, kodo dan fidyah. Mayoritasnya begitu. Kalau mengkhawatirkan janinnya, maka kodo dan fidyah. Hanya yang paling penting memang nih ya, setiap wanita itu harus menghitungnya. Anak-anak remaja kadang suka lupa menghitung waktu puasa yang ditinggalkan. Sehingga pada saat ditanya berapa ya? Nggak tahu ya, lupa lagi. Gimana? Padahal itu kan kewajiban ya. Maka pastikan ada catatannya mana yang belum dan mana yang sudah. Demikian pula untuk wanita hamil dan menyusui, apalagi kalau bertubi-tubi, setiap tahun itu hamil, setiap tahun menyusui, berarti harus dihitung, harus ada catatannya, sehingga untuk mencicilnya itu sudah jelas gitu, berapa yang harus saya kodo itu begitu. Kenapa? Karena terkadang ada yang tidak bisa di tahun tersebut, kadang ada harus nunggu anak aman, atau juga nunggu tidak hamil lagi gitu. Yang jelas banyak hal yang memang harus dilakukan, sehingga kalau kita ada hitungannya, insya Allah jelas apa yang akan dibayarkan gitu. Sekalipun ada juga yang ya kalau udah fidyah sudah saja gitu. Hanya sebaiknya kalau masih kuat untuk kodo, dikodok lah gitu. Karena mayoritas mengkodoknya gitu. Sekalipun kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad, kalau mengkhawatirkan dirinya, kodok dan fidyah. Ya. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian juga kalau menunda kodo puasa Ramadan. Nah, ini yang harus diantisipasi. Jadi terutama kan kadang suka dinanti-nanti ya. Harusnya nih, saat Syawal itu wanita muslimah harus punya manajemen waktu. Kalau misalkan headnya itu 7 hari, kemudian ditambah head lagi bulan itu 7 hari, kan berarti misalnya jadi 14 hari tuh kodoknya. Sehingga kalau di bulan Syawal berarti ditambah 6 hari bulan Syawal. Berarti 14 hari ditambah 6 hari Sawal berarti 14, 20 tuh, 20 hari. Berarti di bulan Sawal itu muslimah punya hari bebasnya, hari yang tidak puasanya itu hanya 10 hari. Nah, 10 hari inilah yang diatur. Kapan? Karena biasanya alasannya karena banyak tamu atau kadang disibukkan dengan halal bil halal, silaturahim. Boleh enggak apa-apa di rentang 10 hari itu. Sehingga apa ya? Puasa Syawal bisa dilakukan, puasa apa ya? Puasa sunah masih juga bisa dilakukan. Yang ada biasanya kalau Syawalan itu karena disibukkan dengan tamu, halal bil halal, silaturahim, tahu-tahu udah tinggal 2-3 hari lagi, aduh belum Syawalan, aduh belum kodo. Itu untuk menghindari hal itu. Jadi mensegerakan kodo itu akan lebih baik. Sehingga tidak ada pertanyaan, aduh gimana ya kodo dulu atau Syawal dulu gitu. Dan dari dulu juga pasti begitu. Dan akan dihadap

bahwa qadha itu adalah utang. Gitu. Apalagi naudzubillah min dzalik ya. Kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Satu desyah napas, satu langkah menuju ajal. Nah, gimana kalau sebelum kita menunaikan kewajiban kita, Allah sudah telah memanggil kita? Kan rugi, betul enggak? Maka mencicil, jangan menunda. Kalaupun memang, saya banyak banget kodoknya, kan ada yang di awal di akhir, di awal kena, di akhir kena, ya. Sehingga hampir setengah bulan atau hampir 20 hari, ya nggak apa-apa, semampunya aja, maksimalkan aja yang bisa dilakukan. Tapi harus berniat untuk, kalau misalkan saya mau ngambil pendapatnya yang itu aja, yang Syawalan aja, niatkan setelah itu, ya Allah mampukan saya setelah Syawal ini untuk bisa mencicil qadha puasa gitu. Kalau ternyata lebih dan nggak akan keburu kalau dengan misalkan dengan puasa Syawal gitu. Jadi bisa puasa Syawal dulu, lalu minta ke Allah untuk diberi kesempatan untuk bisa mencicil qadha puasa gitu ya. Dan untuk mencicil qadha puasa ini bisa bisa di hari Senin, Kamis. Jadi momen-momen hari Senin, hari Kamis, momen Ayyamul Bid itu bisa dijadikan momen untuk mencicil qadha. Kalau yang lain hari Senin, Kamis itu sunnah. Nah kalau kita mah niat qadha. Niat saya qadha tapi di hari Senin. Niat saya qadha tapi di hari Kamis. Atau niat saya qadha di Ayyamul Bid gitu. Kalau tidak memungkinkan beruntun, maka dicicil. Yang penting dari satu pekan itu adalah, jangan sampai sudah mau masuk Ramadan yang akan datang baru gimana ya, akhirnya jadi pertanyaan, gimana ya kalau tahun depannya jadi 2 tahun kemudian gitu. Maksudnya teh udah Ramadan lagi yang akan datang, gimana ya, sehingga tidak ada pertanyaan begitu. Kenapa? Karena kita berjuang untuk memaksimalkan atau untuk memprioritaskan kewajiban kita. Jadi tadi kalau untuk mencicil tidak harus berturut-turut. Ambil momentum-momentum yang memang bisa dilakukan untuk puasa. Karena terkadang kalau misalkan Senin, Kamis atau Ayyamul Bid, orang-orang yang lain biasanya kan suka terbiasa, apalagi kalau yang sudah istiqomah. Jadi ada temen gitu. Ya ada teman untuk bisa berpuasa. Yang paling penting kan karena ada, kalau saum sunnah diutamakan, tapi kalau saum wajib nanti gitu, justru harusnya saum qadha dulu gitu, sebelum saum sunnah, sehingga ya niatnya tadi ya, bahwa bukan niat untuk saum sunnah tapi niat saum qadha, dan mudah-mudahan pahala di pahala puasa sunatnya juga dapat gitu. Tapi yang jelas kalau kita niatnya niat qadha ya gitu. Ya mudah-mudahan Allah memudahkan itu ya. Terutama saat-saat banyak onda.

0: kan, apalagi sekarang nih di bulan Dzulhijjah ini. Kadang aduh gimana ya, banyak undangan tetap puasa atau enggak. Nah ini kadang undangan identik dengan makan-makan, padahal tidak begitu. Yang paling penting hadir. Kan kita bisa hadir tapi tidak harus makan kan. Yang paling penting menghadiri itu gitu. Kalau sekarang kan identiknya pokoknya kalau kalau undangan berarti harus makan, sehingga jadi penghambat bahwa apa tuh, karena banyak undangan gitu. Ah bisa disiasati insya Allah gitu. Yang paling penting tanamkan dulu dalam diri bahwa kewajiban terhadap Allah, hak Allah yang wajib didahulukan. Gitu. Hak Allah yang harus wajib didahulukan. Nah, kadang masalah-masalah yang ada di wanita karir dan ibu rumah tangga, biasanya ya itu ya, kadang suka dinanti-nanti. Maka pastikan, catat jumlahnya, buat jadwal terutama jadwal kodo ya, jadwal kodo sejak bulan Sawal gitu ya. Dan ajak juga suami atau teman untuk saling mengingatkan gitu, sehingga tadi tidak mendekati ke Ramadan yang akan datang baru riuh gitu. Tapi kalau manajemen dirinya bagus, insya Allah tidak ada hal yang sulit ya untuk dilakukan. Teh Sipa kayaknya kepilihnya ya, kelamaan saya.
1: Insya Allah.
0: Tapi sebentar lagi ya, sebentar.
1: Baik.
0: Terus ini kalau gimana mengkonsumsi obat penunda haid agar biasa bisa puasa penuh mata? Yang jelas, haid itu adalah fitrah untuk wanita. Kalau untuk haid supaya bisa puasa penuh tidak dilakukan, ya. Karena bahwa para ulama sepakat bahwa haid itu adalah alami, maka lebih utama untuk membiarkan haid itu berjalan. Kecuali kalau yang haji umroh, kalau itu mah kan waktunya terbatas, itu juga harus konsultasi dengan dokter terlebih dahulu gitu ya, sehingga bisa pas waktunya dan juga efeknya akan baik. Karena ada juga yang berefek jadi ke pusing ataupun jadi malah tidak teratur gitu ya. Jadi itu barangkali yang perlu diperhatikan. Untuk sementara sebegitu aja dulu ya Teh Sifa.
1: Ya,
0: barangkali ada yang mau berbagi, mangga.
1: Alhamdulillah, jazakillah khair Ustazah Siti Sumarni untuk ilmunya di pagi hari ini. Dan silakan sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung, ikut berdiskusi, Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan memang perkara puasa ini Ustazah Siti nampaknya menjadi PR begitu ya, ataupun juga banyak pertanyaan yang masuk untuk kita diskusikan bersama. Kali ini ada Ibu Naning dari Yogyakarta Ustazah yang bertanya, kalau terkait dengan puasa sunnah juga nih Ustazah, sudah terbiasa puasa Daud, Maka apakah puasa sunnah lainnya ini bisa didobel niat atau seperti apa? Karena pernah lihat juga di media sosial, kalau sudah puasa Daud, ya fokus saja begitu dengan puasa Daudnya. Sedangkan ketika awal Zulhijjah kemarin, juga ada puasa sunnah. Dan untuk Muharram, ini juga ada puasa sunnahnya berurutan bahkan. Tasu'a, Asyura, dan Yaumil Bid ini nanti insya Allah. Nah, kemudian bila terbiasa setelah puasa sunnah selain Daud, ini dilakukan ada jeda terlebih dahulu 1 hari, kemudian baru mulai Daud lagi. Apakah benar seperti itu atau seperti apa, Ustazah? Jazakillah khair. Silahkan Ustazah Siti.
0: Masya Allah, Ibu Nani. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan ya. Karunia termahal
1: amin,
0: itu bisa
1: amin.
0: Istiqomah, bisa sholat, bisa saum Daud. Benar, kalau memang sudah Daud, Daud aja. Tapi, andai kata, seperti itu, seperti kapak kemarin yang Muharram ya, kan, yang Muharram, yang Zulhijjah. Karena itu memang ada dalilnya bahwa 1 sampai 10 Zulhijjah, sampai 9 Zulhijjah memang disunahkan untuk saum, saumnya saum mutlak. Jadi itu bisa dilakukan begitu. Itu pertama. Kemudian juga kadang ibu kalau untuk sunnah kan bisa di double. Misalkan di hari nih kadang ada teh si Pak, ada yang 1 kali jadi saya niat saum Daud di hari Senin saat Ayyamul Bid bulan Zulhijjah. Woi, mantap itu. Berarti digabung tuh semuanya. Apa-apa kalau untuk sunat mah gitu. Jadi insya Allah. Tapi saumnya mah tetap aja 1 hari maksudnya. Tapi niatnya itu bisa digabungkan. Kemudian juga pada saat itu biasanya kan kadang ketemu di hari, di pas hari saum Daud, ternyata di hari Senin atau Kamis, ya udah tinggal saum Daud di hari Senin, saum Daud di hari Kamis. Jadi double itu hanya pahalanya. Demikian pula di Tasu'a kan bisa jadi saya pas di saum Daud gitu. Ya udah enggak apa-apa. Maksudnya ya digabungkan ya saum Daud di ya Tasu'a gitu. Ataupun nanti pada saat misalkan di hari Senin gitu. Gimana kan Daud itu cenah harus selang-seling. Benar, kalau Daud itu selang-seling gitu. Jadi sehari buka, sehari tidak gitu. Tapi kan di misalkan Senin, Rabu, Jumat atau misalkan Ahad, Selasa, Kamis. Oh, ternyata saya pingin saum Senin. Nah, sebagian ulama ada yang enggak apa-apa, boleh gitu. Karena di hari Senin itu bukan saum Daud. Karena kan kalau saum Daud harus selang-seling. Niatnya misalkan saum Senin gitu. Ya enggak apa-apa juga. Yang jelas yang enggak boleh itu yang wisor terus-terusan gitu. Yang tanpa jeda gitu. Begitu. Jadi lanjutkan aja, Bu. Ibu boleh pilih tadi ya. Jadi dapat tadi ini aja digabungkan aja. Andai kata memang itu pas biasanya gerak entar pasan di Ayyamul Bid pasti ada ketemu. Makanya ada saatnya ketemu ya saum Daud, ya saum Senin atau Kamis, ya saum Ayyamul Bid, ya bisa jadi tadi saum Syawal ataupun saum Muharram, ya, boleh atau mau saya mah pokoknya di Muharram ini mau udah Tasu'a aja nggak apa-apa. Hanya kalau yang memang istiqomah untuk saum yang sudah harian tinggal digabung aja. Walau'alam bisawab. Mudah-mudahan Allah menjaga keikhlasannya ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakillah khair Sada Siti atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa ada hamba Allah di Ciwaruga yang menyampaikan pertanyaan juga, tapi nampaknya sedikit di luar tema Ustazah. Kali ini pertanyaannya berkaitan dengan sholat. Bismillah, Ustazah, bagaimana hukum sholat bagi wanita yang sedang mengalami kontraksi hebat saat hendak melahirkan? Karena rasanya betul-betul sakit dan sudah tidak konsen atau fokus untuk sholat. Bagaimana juga hukum darah yang sudah keluar saat kontraksi sedang berlangsung? Apakah masih tetap harus sholat atau seperti apa? Mohon penjelasannya, Ustazah. Jazakallah khair. Silahkan, Ustazah Siti.
0: Ya, kadang wanita mah ada waktu-waktu khusus tersebut ya. Kalau memang itu, kalau kontraksi kan berarti memang sedang ini ya, menuju melahirkan ya. Kalau memang itu sudah waktunya untuk melahirkan, kan biasanya diiringi dengan ini ya, darah dan sebagainya. Tapi kalau memang masih memungkinkan, kalau masih, tapi kalau lagi sakit banget mah ya udah tunggu dulu aja sampai karena biasanya kan kadang ada redanya gitu, tidak terus-terusan gitu. Tapi kalau sudah terus-terusan nggak mungkin kan, jadi itu termasuk hal yang bukan bukannya menyepelekan karena kondisinya sedang memang tidak baik-baik saja begitu. Tunggu aja dulu. Paling nanti kalau sesudah agak reda, boleh melakukannya. Yang paling pasti, tapi kalau memang sudah disertai darah keluar, berarti kan itu memang kalau sudah proses melahirkan itu jadi masuknya ke nipas ya, karena disertai dengan kelahiran. Tapi kalau sebelumnya mah memang masih belum dihukuminya. Yang jelas, insya Allah, Allah itu tidak menyulitkannya, tidak menyulitkan kita. Mudah-mudahan nanti ya di kalau masalah bulan apa gitu, mudah-mudahan bisa dibahas lebih ya, lebih leluasa lagi ya untuk yang berkaitan dengan kehamilan ini ya. Insya Allah. Hanya kalau untuk saat ini, kalau memang waktunya nggak memungkinkan saat itu, menunda bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang salah, karena memang kondisinya seperti itu. Jadi lihat aja sikonnya, situasi dan kondisinya. Kalau tidak memungkinkan ya tunggu dulu sampai memungkinkan reda. Yang jelas, kalau dalam kondisi begitu, maka lakukan semampunya. Lakukan semampunya. Mohon maaf kalau belum apa ya, belum sempurna jawabannya. Mudah-mudahan di pas yang dengan kehamilan ini bisa lebih leluasa lagi jawabannya ya.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Siti atas jawabannya. Dan kemudian kita sapa juga sahabat kita, ini hamba Allah yang bertanya begitu Ustazah, berkaitan dengan mengkodok puasa. Pertanyaannya, apakah kalau kodok puasa melewati tahunnya Ustazah itu jadi diganti double? Seperti misalnya karena sudah awalnya ini masih sisa kodok puasa 2 hari, tapi ternyata sudah terlanjur bertemu Ramadan lagi begitu Ustazah. Apakah kemudian di tahun berikutnya ini jadi diganti 4 begitu Ustazah? Pernah dengar tapi lupa di mana katanya Ustazah. Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Silahkan Ustazah Siti. Dan nampaknya ini juga sebagai penutup Ustazah. Silahkan.
0: Ya. Benar. Intinya, andai kata kita tidak melalaikan dan bahwa itu menunjukkan kita harus memprioritaskannya, insya Allah tidak ada dosa. Tapi kalau maaf ya, udah lewat tahun berikutnya itu karena lalai, karena menunda-nunda, nah itu yang jadi jadi poinnya, masalahnya di situ. Karena melalaikannya itu, maka sebagian ulama untuk menghapus menggantinya, maka harus double. Hanya mayoritas mengatakan bahwa karena di hadisnya itu adalah bahwa berpuasalah di hari yang lain itu, dan tidak disebutkan apakah harus tahun itu atau enggak, maka tetap aja. Jadi berpacu kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 184 itu, bahwa kan di situ dikatakan maka gantilah pada hari-hari yang lain. Di situ tidak disebutkan hari-hari yang lain itu harus tahun itu. Sehingga sekalipun jadi tahun berikutnya, misalkan 2 tahun yang lalu, tetap aja kalau 1 ya 1, 2 ya 2 gitu. Nah, itu berpatokannya ke situ. Ya, intinya bismillah. Kalau itu karena kitanya memang melalaikan, harus tobatan nasuha dan jangan diulangi kembali gitu. Ya. Dan kalaupun mau, setelah itu perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah, puasa sunnah itu iringi dengan puasa-puasa sunnah. Mudah-mudahan itu akan menyempurnakan yang wajib itu. Yang paling pasti kalau mayoritasnya mah tetap aja kalau 2 ya 2 gitu. Jadi catatan oleh ulama yang berpendapat bahwa itu jadi 2 jadi double itu, yaitu karena kelalaian itu, karena menunda-nunda itu gitu. Makanya ya ada hukum tersebut. Tapi yang paling pasti tobat aja. Tobat aja dan lakukan yang semestinya. Kalau 5 ya 5, 7 ya 7 begitu. Walau'alam bisawab. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita sebagai ahli puasa yang nanti dilayakkan untuk bisa masuk surga lewat pintu Ar-Royan. Dan insya Allah besok tanggal 10 Muharram itu adalah puasa yang terbaik setelah Ramadan. Puasa setelah Ramadan yang terbaik adalah puasa Muharram. Bismillah, niatkan dan minta tolong kepada Allah supaya kita dikuatkan minimalnya besok. Dan untuk menyelisihi, kalau misalkan sekarang tidak, berarti 10 sampai 11 aja masih boleh gitu ya. Kenapa? Karena bisa 9-10, bisa 10-11, bisa 9-10-11, mangga boleh ya. Ataupun aduh saya mah hanya bisa satu hari, ya gak apa-apa. Intinya ambil bagian, karena kalau enggak kita harus nunggu lagi tahun depan walau alam bisawab, apakah kita masih diberi kesempatan atau tidak. Maka ambil kesempatan ini. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Harus ku memohon.
1: Alhamdulillah rabbal alamin, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini telah kita simak sajian ilmu bersama Ustazah Siti Sumarni berkaitan dengan puasa. Mari kita sama-sama doakan agar Ustazah Siti beserta dengan keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini peluang kebaikan juga masih terbuka lebar untuk Anda. Di mana kita lihat di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, muncul harapan baru yang sedang dibangun. Sebuah rumah sakit ibu dan anak, tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli kali ini bersama dengan Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik melalui BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Kerana bisa.
3: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan menemani

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Ringannya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku Bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh.
0: Sakit
1: seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
1: Mun da sami darah sami tibayun aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sasi saum pan. Paling magrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali Pak nya sajinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol kaduanya.
1: Botol kadua mohon.
0: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan Pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos Bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi Pak nya mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah ayeuna kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon. Sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Alhamdulillah benjolan hilang.
2: Terus ayah ayeuna namanya?
3: Aya.
2: Oh,
3: panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati?
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landong Alfa Propolis kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kana. Mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya,
2: nah, alhamdulillah ini mah sare
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ya saran teh Kang Onus ya, Mas.
3: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu. Mohon.
3: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiana ku landong Alfa Propolis bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: mengalami langkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obati ieu ti apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu ngeten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah. Tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos.
4: Biasa sok
3: pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak di landongan ku
3: Alpa Propolis.
2: Alpa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini kumaha tah karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naon nya puyeng seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan lah.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali damang-damang gitu ya, uyang nanti ayah wae gitu ngadang wae iklan di radio
0: muntah. Bapak berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Propolis.
0: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah nu kedua hari nama karaos pisan itu jual te ayah nu paregel teh gitu. Payung-payung nanti ya inu lalinu teu araya ya puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah kene ieu teh asum wae
0: nih.
1: Bena alhamdulillah ieu teu aya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Oh, berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pi doa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit tabi teh.
0: Ini sabar botol apa damang na?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariat na gitu.
0: Bapak kegiatan naon Pak?
1: Kegiatan saya kan petani, jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kepada pendengar, bila